0: 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.

selamat pagi rekan Prima semuanya. Good morning. How are you today? I'll say. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari Rabu paginya bersama Putri Ayu, barengan Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran ya kan. Di acara Ngopi Say. Sekali lagi di Ngopi Say. Dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya dong, harus lanjut terus semangatnya ya. Walaupun terkadang hidup gak santai ya, tapi harus tetap semangat. Setiap pagi selalu diberi semangat nih oleh Prima FM. Pastinya pantenginya hanya di mana? Pantenginya hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Asik-asik semangat paginya dengan lagu-lagu apa sih rekan Prima semuanya? Seperti biasa ya, pagi hari dari mulai pukul 7 sampai 10 dengan lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, pop dut, pokoknya yang asik-asik ya kan. Dan informasi menarik bakal Putri Ayu juga hadirkan di Ngopi Say untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Dan jangan lupa join juga di mana? TikTok Prima FM ya, rekan Prima semuanya. Jangan lupa join di live TikTok kita lewat TikToknya Prima FM di Prima 958 FM Indramayu. Dan selamat pagi, Putri menyapa di pagi hari ini yang sudah join ya. Yang sudah join di live TikTok Prima semuanya, Putri Ayu menyapa, hai hai hai, apa kabarnya pagi hari ini, selamat bergabung ya. Yang belum follow akun TikTok Prima FM, di follow dari sekarang. Hai, nunggu apa lagi sih? Jangan sampai ketinggalan dengan yang lainnya. Hai ya, hai ya, hai ya, ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga lancar semuanya hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hei, rekan Prima, apa sih Putri Ayu? Hari ini tanggal berapa nih? Putri Ayu belum menyebut ya. Hari ini hari Rabu di tanggal 9 bulan 9 tahun 2026. Wow, tanggal cantik ya kan. Tanggal yang gak cantik hari ini 9/9/2026. Ada yang ulang tahun gak hari ini di tanggal 9? Boleh ya, komen-komennya boleh di 0853-2189-9582 atau di komen TikTok Prima FM. Boleh banget ya, yang hari ini ulang tahun juga boleh. Nanti kita sama-sama nih kasih hadiah apa ya. Kasih hadiah lagu pastinya. Dan sekarang pagi hari Putri Ayu mau kasih hadiah, yaitu pantun di pagi hari ini. Buah mangga, buah durian, cakep. Enak dimakan di siang hari, ya kan? Mari kita mulai siaran ditemani musik asik pagi ini. Yuk, sambil Putri Ayu juga tunggu komen-komennya di TikTok Prima FM yang hari ini di tanggal 9 bulan 9. Nah, memperingati hari apa sih hari ini 9 bulan 9 atau di 9 September secara hari nasionalnya apa? Boleh ya komen-komennya Putri Ayu tunggu. Di 9 September memperingati hari apa rekan Prima semuanya secara nasional di Indonesia yang sedang santik. Selamat pagi semuanya ya. Pagi-pagi hari harus santik ya kan. Yang belum mandi

ini rekan Prima semuanya karena ngedenger karena ngedenger siaran pagi nih ya di Prima FM di Ngopi Say. Zona Indramayu Barbar, good morning, selamat pagi ya. Sudah komentar nih pagi hari ini. Ah, terpaksa bangun pagi ya. Karena biasanya jam segini masih mimpi-mimpi indah ya kan. Kenapa kerasa berisik ya? Terdengarnya gimana nih pagi hari ini bersama Putri Ayu sing paling ayu dewek ya kan. Jadinya bangun pagi. Di pagi hari ini bangun kerja ya. Selamat pagi yang sedang mempersiapkan pekerjaannya, aktivitasnya pagi hari ini pokoknya mah ya. Bismillah lancar aktivitasnya para pedagang selamat pagi. Para pedagang pejuang rupiah, pejuang cuan. Hai, pejuang token listrik. Pejuang apa lagi nih? Pejuang token listrik, pejuang cicilan, pokoknya mah selamat pagi para pejuang semuanya, harus dong ya semangat. Ya, terima kasih Kang Nurdin yang sudah follow akun TikTok Prima FM. Hai hey, Kang Nurdin, hari ini hari 99. Apa tuh? Iya, 9, tanggal 9 bulan 9 memperingati hari apa nih rekan Prima? Secara nasional di Indonesia. Boleh ya komentarnya. Putri Ayu tunggu nih. Boleh buka kamus ya, boleh buka kamus. Eh, Mas Tiwul, assalamualaikum teteh. Cantik aku, Mak Tiwul ya, gabung nih teteh. Ini dari Baco, pagi sungguh cantik ya. Terima kasih, pakai biru, pakai merah. Pokoknya ya, membara di pagi hari. Secara hati rekan Prima semuanya pastinya ya kan. Hai, kayak aku dari Medan nih, tapi tinggal di Palembang, Sumatera Selatan. Salam kenal dan selamat pagi, cantik. Oke. Hai Kang Nurdin di Medan sana, selamat pagi. Palembang, Sumatera, Medan, tapi di Palembang ya tinggalnya. Weh, Medan bah, oras bah. Oke, asli Medan tapi tinggal di Palembang, Sumatera Selatan. Udah berapa lama nih Kang Nurdin? Dan juga selamat pagi Teh Emput ya, dari Kapetakan hadir nih. Salam kenal buat fans semuanya. Yai, Papa Aldi. Selamat pagi Papa Aldi, terima kasih ya yang komen-komennya. Hayo ditunggu nih, 9 bulan 9 memperingati hari apa nih secara nasional di Indonesia. Oke, selamat pagi yang udah posting ulang, boleh ya live TikTok Prima FM diposting ulang, dibagikan, share sebanyak-banyaknya. Berbagi itu indah ya. Iya dong, harus dibagikan live TikTok Prima FM. Dan juga yang pagi hari ini masih bobo cantik, bobo manis, belum move on dengan bantal guling dan bantal-bantal segi empatnya. Belum move on dengan kasur dan juga spraynya. Hayo ah ya, bangun. Ah, Zona Indramayu Barbar nih, ada yang bangunin nih, tapi gak ada yang berani bangunin biasanya. Ih, Putri Ayu berani nih ya bangunin rekan Prima semuanya di pagi hari. Salam dari Bogor juga kakak. Kangen nih zamannya member dan kirim-kirim salam pakai kertas tuh atau atensi ya. Jadinya berasa muda lagi nih dengerin Radio Prima FM atau nonton Radio Prima FM. Ya Mas Go, di mana nih Mas Go? Oke ya, nanti Putri Ayu bacakan lagi komen-komennya. Tetap di Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu Jawa Barat. Yang ada di grup Fansura juga selamat pagi. Hai, yang ada di grup Fansura Family Prima, Ibu Tuti yang udah kirim doa-doa paginya di pagi hari ini. Selamat pagi, mudah-mudahan doa-doa terbaik hari ini terkabul semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aduh, aku suka deh sama rekan Prima semuanya, suka sama kamu ya kan. Rekan Prima juga suka kan dengan Radio Prima 95,8 FM.

0: Nggak ketemu sama RT, RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
2: Yuhu.
1: Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya, Bu.
0: Iya, ayo, ayo, teh, ayo, teh. Ya,
1: kalau nggak bisa nebak, kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya, Dis?
2: Iya.
1: Pas banget nih, kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh, dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya, iya, betul-betul.
1: Tapi bisa mati tuh, kenapa dinosaurus punah? Tau gak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya, udah berubah.
0: Bisa, bisa, bisa.
1: Itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus gak ada yang puasa.
0: Gimana? Maksudnya gimana, Teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah, dinosaurusnya gede banget tuh. Wah, satu gunung itu bisa semalaman habis. Ya, orang gak nanem, cuman ikut makan ya habis. Coba ada yang puasa. Ah, begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak, Dis?
2: Iya, iyain aja.

0: jadi pacarku.
1: Asik, ya Allah. Ya Allah, asik. Apanya? Karena pagi-pagi sudah di kasih mawar merahnya ya, semerah baju Putri Ayu pagi hari ini. Sekuntum mawar merah. Asik, baru sekuntum nih Kak Riki horoskop. Terima kasih ya Kak Riki, thank you banget, terima kasih. Ya, happy birthday buat orang yang lahir di bulan September. God bless you. Assalamualaikum, good morning, have a nice day. Selamat bertugas ya. Oke, waalaikumsalam. Thank you very much for you, Kak Riki horoskop ya. Good morning to, yeah, I'm fine, thank you. Nice to meet you, Kak Riki and rekan prima yang lainnya. For all ya, bagi hari ini. Requestnya DJ boleh gak nih dari Zona Indramayu Barbar? Apa tuh Zona Indramayu Barbar? Boleh ya. Biasanya baru hari ini loh aku stay di pagi hari ya. Zona Indramayu Barbar baru kali ini the first time stay di siaran ngopi stay pagi hari ya. Biasanya mama sih ngantuk-ngantuk ya kan. Karena ini masih roh halusnya belum ngumpul nih kalau jam segini. Gitu ya. Asik loh pagi ya, siaran pagi ya. Bisa menambah semangat untuk bekerja ya. Apalagi hari kerja nih pagi hari ini. Ini bukan hari libur ya, karena sekarang di kalender nih Putri Ayu cek, lihat tuh. Wah, tanggalannya angkanya warna putih tuh ya. Bukan warna merah loh, enggak semerah baju Putri Ayu pagi hari ini. Hari ini bukan hari libur rekan prima semuanya, tapi memperingati hari secara nasional di Indonesia. Apa itu? Belum ada yang jawab nih. Aondi, FYP Bekasi kakak. Halo, FYP di Bekasi nih. Radio mana sih nih kak ya? Makanya langsung nanya nih Aondi, karena FYP di Bekasi ya. Oke, Putri Ayu menyapa di pagi hari ini. Ini Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Horkolot Hargelis Indramayu, itu alamat lengkapnya. Oke, lagu dangdut, remix dangdut koplo, pop dut ya, yang bisa di request. Oh, request lagu Inul, boleh nanti dia dicarikan dulu. Oke, Abah Mika di Cirebon juga hadir selamat pagi, yang ada di Ciayu Majakuning semuanya. Ciayu Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, semuanya pagi hari ini di Gboy ya. Semangat pagi bareng Putri Ayu. Ada yang nanya nih, hostnya namanya siapa? Salam kenal ya. Oke, oke Putri Ayu ya, sekarang yang menemani rekan prima semuanya, salam kenal. Hostnya siapakah namanya ini? Maklum baru ketemu Radio Prima 95,8 Prima FM. Oke, Putri Ayu sing paling ayu dewek si ruang siaran pastinya. Pokoknya mah ya, yang request lagu boleh komennya juga. Nanti teleponnya di 0853-2189-9582. Di sesi jam yang kedua, sekira pukul 8 sampai jam 10, Putri Ayu tunggu tentunya di Radio Prima 95,8 FM. Oke. Yang arah Hargelis sudah buka enggak nih jembatan arah Hargelis? Oh iya sudah ya. Yang ada di dekat Futsal Siliwangi sudah dibuka. Untuk jembatannya sudah kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 sudah bisa nih melewati jembatan Futsal Siliwangi di situ ya. Soalnya ada yang nanya. Oke, Putri Ayu jawab sudah bisa kakak. Oke, Tasik-Tasik juga sama pagi. Wang Tasik di pagi hari ini menyapa di ngopi say. Memang ya rekan prima semuanya, warna ya.

Karena Putri Ayu juga baca-baca loh. Rekan Prima suka baca gak sih? Ya. Ini karena Putri Ayu bacanya di lognews.co.id Rekan Prima. Jadi warna ini, warna baju ya, ini bisa membentuk kesan dan juga kepercayaan diri. Karena ternyata warna pakaian bukan sekedar soal estetika atau tren mode ya, dalam dunia fashion dan komunikasi visual. Tapi warna memiliki pengaruh besar. Warna memiliki pengaruh besar terhadap emosi, persepsi, dan juga cara seseorang dipandang oleh orang lain. Dikenal dengan istilah psikologi warna pakaian. Nah, dengan Prima semuanya suka memakai pakaian warna apa nih yang sering dipakai? Wah, ada beberapa makna warna pakaian ya, rekan Prima, yang digunakan dalam dunia mode nih. Kalau yang suka hitam ya, suka memakai warna hitam, itu terkesan elegan dan juga berwibawa. Karena warna hitam itu identik dengan kekuatan, lalu ketegasan, dan juga kemewahan. Lalu yang suka warna putih, bersih dan juga sederhana ya, karena putih melambangkan kebersihan, ketenangan dan juga ketulusan. Warna putih terus sifatnya juga netral ya. Tapi kalau pakai seperti pagi hari ini ya, Putri Ayu pakai warna merah, apa sih maknanya? Berani dan penuh energi maknanya, karena merah dikenal sebagai warna yang kuat secara visual dan juga identik dengan keberanian, semangat, gairah dan rasa percaya diri. Oke, Rekam Prima suka memakai warna apa nih? Selengkapnya bisa Rekam Prima baca ya di lognews.co.id. Hey, Kang Iman Sengklek, selamat pagi. Purwakarta menyapa di pagi hari ini ya. Api Idang juga hadir. Api Idang, apa kabarnya? Aduh, seneng banget ya. Kalau pagi hari ini ada Cinderella ya. Pernah gak, Rekam Prima ya? Bertemu dengan Cinderella.

kabar, kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Dino iki, sasi iki, aku ra kerja dek. Wong tua mus ngejak, wis nguyak-nguyak aku kon rabeni. Dek, aku pamit kerja. Kowe nek kene njogo ati. Aku nek kono ya njogo ati. Dongakno aku entuk rejeki sesuk taun ngarep. Insyaallah.

sampai nanti kita menutup mata ya rekan prima semuanya, aku dan kamu akan menjadi kita. Asik. Spesial dibingkiskan ya pamit kerjo dari miliknya NDX AK untuk rekan prima semuanya yang memang di waktu sekarang pukul 7.40 bersiap-siap untuk bekerja atau memang sedang berada di aktivitas kerjaannya, sudah berada di tempat kerjanya ya. Selamat beraktivitas semuanya pagi hari ini. Bang Ramli ya. Hai, apa kabarnya nih Bang Ramli? Sedang kebut karhut lah, Mbak. Oke, yang ada di Kalimantan sana selamat pagi. Yang terdampak untuk kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan, Bang Ramli boleh dong nanti ya gabung teleponnya 0853-2189-9582 atau rekan prima yang lainnya juga boleh. Kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini Bang Ramli untuk berbagi informasi ya, terutama nih mengenai karhutla yang ada di Kalimantan Bang, boleh ya. Halo pagi hari ini ya yang sudah komentarnya dan juga terima kasih ya. Ini ada Kang Iman Sengklek, selamat pagi Kang Iman, sudah bisa ngejawab nih di pagi hari ini ya. Kuis pagi, wah kuis pagi di ngopi say, apa tuh kuisnya tadi ya? Hari ini di 9 bulan 9 memperingati Hari Nasional apa? Nah, Kang Iman udah menjawab nih ya. Hari Olahraga. Wow. Hari Olahraga Nasional. Wah, Ornas ya, Hari Olahraga Nasional. Betul banget nih Kang Iman yang bisa jawab, tapi Kang Iman juga yang memberikan hadiahnya ini kepada Putri Ayu ya. Terima kasih ya. Banyak banget hadiahnya di pagi hari ini. Ada kopi, ada gorengan, ada apalagi nasi padang, ada cake, ada es krim. Wow ya, gendut nih Putri. Ya, ya, ya. Yang lainnya juga selamat pagi. Olahraga belum pagi hari ini rekan prima, karena tanggal 9 September ini makna tersendiri ya bagi olahraga Indonesia ya, yang dikenal sebagai Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ya. Penetapan tanggal 9 September sebagai HORNAS didasarkan pada pembukaan Pekan Olahraga Nasional pertama, tahu nggak rekan prima atau orang yang pembukaan olahraga nasional PON pertama ya, di mana tuh, di Surakarta Solo pada tanggal 9 September 1948 ya. Itu maknanya setiap tahun ini dapat menjadi sebuah pengingat bagi masyarakat Indonesia untuk terus membudayakan olahraga dan juga menguatkan semangat berprestasi dan menguatkan ekosistem industri olahraga yang berkelanjutan di Indonesia. Makanya Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga menerbitkan surat edaran yaitu untuk penyelenggaraan peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 di tahun ini, tahun 2026. Wah, yuk makanya nanti kita olahraga bareng ya rekan prima. Nanti kita olahraga bareng di Ngopi Say ya, di Sebar Senam bersama Putri Ayu di Ngopi Say Sebar. Oke, tapi sebelum Sebar ya, kita ini dulu nih Elsie yang udah kasih mawar merahnya, thank you banget ya. Yang sudah kasih mawar putih mana nih? Selamat pagi Pak Mama Indah, Papa Amir. Apa kabarnya Papa Amir? Aduh, sebenarnya sih pengen ngasih mawar putih nih untuk Papa Amir biar cepat sembuh ya. Selamat pagi Ibu Sukina, sehat Ibu. Semuanya rekan prima, semuanya Ibu Tuti. Olahraga enggak Ibu Tuti hari ini?

semuanya, yuk siap-siap yuk. Pagi hari ini kita sebar senam sehat bersama. Karena hari ini kan hari olahraga juga, hari olahraga nasional ya. HORNAS 2026 di 9 September ini ya. Oke, dan info dari loknews.co.id juga ya, berkenaan dengan olahraga nih rekan prima semuanya, bahwa SMP Negeri 2 Sindang Indramayu juga berkunjung loh ke Mahat Al-Zaitun untuk berlatih sekaligus menjajal kemampuan dalam sparring basket ya. Bertandingnya di mana? Di Gedung Serbaguna Al-Akbar Mahat Al-Zaitun. Hai. Waduh, pastinya tampil dengan penuh semangat ya, dan juga kompetitif nih, hingga SMP Negeri 2 Sindang berhasil membawa pulang kemenangan dalam pertandingannya. Aduh, gak hanya menjadi ajang menguji kemampuan dan strategi, pertandingan tersebut juga menjadi pengalaman berharga bagi para pelajar untuk bertemu, menambah teman, memperluas relasi, serta membangun semangat sportivitas melalui olahraga. Maka sekarang kita olahraga dulu yuk rekan prima.

Sebar senam sehat bersama pagi hari ini bareng Putri Ayu ya. Siap-siap ditaruh dulu tuh timbangannya. Timbangannya ditaruh Ibu Sukina. Sapunya ditaruh dulu ya Teh Isa, dicadas ngampar sapunya taruh dulu ya. Kemocengnya ditaruh dulu kemoceng, alat pelnya juga Mimi Ratmina, Mama Indah. Yuk kita olahraga dulu sebar senam sehat bersama Putri Ayu. Biar sehat semuanya pagi hari ini karena hari olahraga nasional juga nih. Ayo yang nonton live TikTok Prima FM juga pagi hari ini, hayo ikutan ya olahraga pagi hari ini sebar senam sehat bersama. Oke, gerakan pertama rekan Prima. Aduh, karena tangan Putri Ayu tadi pegel ya pas berangkat ke Prima FM naik motor. Kita jalan kaki terlebih dahulu dan nanti ada gerakan tangan ya. Kemarin-kemarin kan gerakan kepala tuh ya. Udah hafal kan sekarang gerakan tangan, yuk. Tapi sebelumnya kita jalan kaki terlebih dahulu. Jalan kaki di tempat, siap-siap, yuk. Hitungannya 8 kali hitungan. Yuk kita nanti sama-sama hitung, yuk. Mulai. Oke. Itu dari sekarang, jalan kaki di tempat, yuk. Asik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Udah ya jalan kaki di tempat. Nih Putri Ayu kakinya masih jalan kaki nih. Di tempat sambil duduk ya. Iya yang di rumah yang nonton TikTok Prima juga. Yuk lanjutan gerakan selanjutnya. Tangannya di atas, kedua tangannya ya ke atas. Kita tepuk-tepuk tangan pagi hari ini karena ini bisa memperlancar peredaran darah ya, sirkulasi darah juga ke tubuh. Dan juga tangan yang kebas-kebas ini ya, yang biasanya kebas-kebas bisa lancar nih peredaran darahnya. Yuk semuanya tangannya, kedua tangan ke atas ya. Kita tepuk-tepuk hitungannya 8 kali dari sekarang, yuk mulai ya. Udah siap nih. Ayo rekan Prima. Masih. Kita tepuk tangan ya. Kita mulai hitungannya 8. Mulai. 1 2 3

Asik ya, gak cuma tepuk tangan tapi manfaatnya juga luar biasa rekan Prima. Yuk udah tepuk tangannya di atas ya. Tapi kedua tangan selanjutnya gerakannya juga masih ya, kedua tangan di berada di atas ya, atas kepala semuanya. Jangan ragu, mungkin ragu yang belum mandi ya. Karena kita mengangkat kedua tangan, lalu telapak tangan menghadap ke depan, kedua telapak tangan menghadap ke depan. Terus kita kedua telapak tangan ini kita angguk-anggukan, wah, mantuk-mantuk ya. Ke depan ya. Kita hitung dari sekarang, udah siap belum posisinya nih? Kita nanti mantuk-mantukkan ke telapak kedua telapak tangan kita ke depan. Yuk kita mulai dari sekarang. Oke. Mulai ya, hitung dari sekarang ya. Putri Ayu hitung ya. Sebar, sekarang sebar, kita ada di sebar. Mulai.

7, 8. Oke. Pegel nggak Rekan Prima? Wah, kalau pegel berarti ya masih ada nih keluhan-keluhan kesehatan Rekan Prima. Kalau mengangkat kedua tangan ke atas tapi terasa pegel, mudah-mudahan setelah ini nggak ya. Oke, gerakan selanjutnya masih kedua tangan di atas. Tadi telapak tangan menghadap ke depan, sekarang saling berhadapan ya. Kedua telapak tangan saling berhadapan, lalu sama gerakannya, mantuk-mantuk telapak tangannya ya, atau mangguk-mangguk nih. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Ayo, mulai kedua telapak tangan menghadap ke saling berhadapan ya, atau menghadap ke dalam nih. Oke, yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Aduh, udah lemes nih tangannya ya, udah seger lagi, udah gak pegel-pegel lagi kan ya. Terima kasih udah follow aku untuk Prima FM. Dan kita ada di Sebar, Senam Sehat Bersama. Setiap hari hadir, sekira pukul 7.45 di Ngopi Say. Gimana? Gerakan selanjutnya besok ya, kita lanjutkan lagi ya. Memang harus sering olahraga, minimal 30 menit sehari ya. Nah, terima kasih yang udah ikutan Sebar pagi hari ini. Memang ya, kesehatan itu adalah pilihan. Dan sehat dalam keadaan kita sudah di usia tua juga adalah sebuah pilihan. Jangan sampai ini saat kita menjadi nenek-nenek dan juga kakek-kakek, itu merepotkan keluarga ya kan. Harus sehat dong ya. Selamat pagi nenekku, pahlawanku pagi hari ini. Aduh, selamat pagi yang punya nama, yang sudah berstatus sebagai nenek ya. Selamat pagi, tapi tetap sehat karena rajin olahraga. Ih, mantap. Aduh, setelah ini nanti di sesi jam yang kedua Putri Ayu tunggu teleponnya di 0853 2189 9582. Asik.

0: Kalimantan.
1: Aduh, gadis manis Kalimantan, apa kabarnya yang ada di Kalimantan sana? Tentang Kalimantan, ditunggu nih infonya ya Bang Ramli, nanti on air ya 0853 2189 9582. Oke, kita buka teleponnya ya di sesi jam yang kedua ini di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ah, siapa yang sudah duluan nih ya menyapa di pagi hari ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Ini dengan
2: Kopi.
1: Bang Ramli kah ini?
2: Bang Ramli.
1: Ya Allah, sudah lama nian Bang Ramli. Baru on air kembali ya Bang Ramli. Bagaimana kabarnya di Kalimantan yang terdampak karhutla, kebakaran hutan dan lahan di sana? Boleh dong bagi-bagi infonya ya.
2: Iya nih, kalau nya pagi-pagi kayak gini kan kabutnya ini masuknya ke rumah ini.
1: Oh, berarti masih asap kabut dari kebakaran hutan dan lahan tersebut masih nih tebel nih sampai masuk ke rumah untuk saat ini.
2: Iya. Sampai-sampai kan ini kalau nyata isap itu batukan ini.
1: Terus aktivitas masyarakat gimana?
2: Ini kalau aktivitas masyarakat kan pakai masker.
1: Pakai masker. Iya, menggunakan masker untuk aktivitas ya. Menjaga kesehatan, apalagi asap. Terus biasanya ini nih yang ditimbulkan apa tuh? ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut ya.
2: Kalaunya satu hari itu habis 5 liter air putih ini minum.
1: Oh iya ya. Lalu maskernya gratis dibagikan oleh pihak dari pemerintah atau sendiri-sendiri nih?
2: Kan sudah ada tersedia.
1: Oh, sudah tersedia dari pemerintah ya, dari dinas kesehatan yang ada ya, Bang Ramli.
2: Ya kan kemarin sampai ke RS kan dikasihnya sama RS sana itu apa namanya itu besar.
1: Nah, berarti sampai saat ini untuk pemadaman masih berlanjut, Bang Ramli?
2: Lanjut.
1: Terutama untuk lahan-lahan gambut ya.
2: Soalnya kan kami ini lagi menanti-nanti turun hujan.
1: Oh iya, menanti turun hujan nih. Ada mungkin ada operasi modifikasi cuaca di sana di Kalimantan?
2: Oh ada.
1: Ada ya. Ada. Udah dilakukan juga ya untuk modifikasi cuacanya ya Bang Ramli ya.
2: Tapi kan ini apa namanya ini
1: Bang Ramli?
2: Iya. Sekalsel Kalimantan Selatan gitu.
1: Kalimantan Selatan ya. Oke. Terutama Bang Ramli nih yang di Kalimantan Selatan. Hah, berapa ribu hektar tuh di Kalimantan Selatan ya?
2: Yang gua nggak bisa nggak tahu itu kalau yang tahu itu cuma itu apa namanya gubernurnya itu yang tahu.
1: Oke, sehat-sehat selalu nih Bang Ramli. Apa ini nih pesannya untuk rekan Prima atau Mong Reang semuanya agar kebakaran hutan dan lahan ini tidak terjadi di tempat lain?
2: Tapi kan ini apa itu namanya kan tiap tahun kebakaran Pak, apa ini lahan. Tiap tahun kebakaran lahan.
1: Setiap tahun di Kalimantan?
2: Iya.
1: Oh.
2: Orang tuh suka bakar-bakar itu hutan tuna buat menggarap atau buat bangunan.
1: Iya. Oh, berarti kerap sekali terjadi ya, nggak cuma di tahun ini ya, Bang Ramli ya, sebelumnya juga udah pernah ya?
2: Iya.
1: Oke. Selain untuk apa? Membuka lahan kebun sawit untuk tahun ini, yang sebelumnya untuk ini ya, pembuatan bangunan-bangunan ternyata.
2: Ada juga ada yang iseng itu suka buang apa itu namanya puntung rokok kah itu.
1: Iya, itu juga jangan sembarangan ya. Oh iya oke. Oke, terima kasih ya Bang Ramli.
2: Sami-sami.
1: Oke, tapi untuk saat ini nih, terutama hari ini, untuk aktivitas belajar anak-anak masih PJJ, jarak jauh, atau sudah normal nih menggunakan, tapi tetap menggunakan masker.
2: Kemarin sampai satu hari di pendidikannya di apa itu namanya di off.
1: Oh iya off ya, libur ya. Oke,
2: libur.
1: Mungkin menggunakan daring ya, atau pendidik ini nih jarak jauh ya, PJJ ya. Oke ya. Oke, salam buat keluarga dan tetap sabar ya. Yang terdampak karhutla nih Bang Ramli ya. Mudah-mudahan keadaan segera membaik ya.
2: Iya.
1: Oke, Bang Ramli ingin request lagu.
2: Lagunya apa ini?
1: Dangdut.
2: Yang apa aja? Yang jingkrak-jingkrak aja.
1: Yang jingkrak-jingkrak, biar putri aja jingkrak-jingkrak nih. Oke.
2: Tapi kan Mbak Putri bisa kan apa itu joget-joget.
1: Iya. Tadi udah joget juga ya, gadis Kalimantan ya. Oke, siap Bang Ramli yang standby di rumah nih, mengurangi ya kegiatan atau aktivitas di luar rumah ya, karena asap yang ditimbulkan oleh karhutla ini masih tebal ternyata. Oke, salam sehat semuanya dan tetap semangat.
0: Oke, salam sehat semuanya.
1: Oke ya.
2: Sudah.
1: Oke. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ya, ada Bang Ramli yang dari Kalimantan sudah gabung di Ngopi Say pagi hari ini dan menginformasikan untuk kondisi terkini terutama ya di Kalimantan Selatan. Warga mengenakan masker untuk berbagai macam aktivitas ya, dan mengurangi pastinya aktivitas di luar rumah. Oke, halo, assalamualaikum. Siapa nih di ujung telepon sana? Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ngopi say.
3: Ngumpul kopinya, semangatnya lanjut kan.
1: Iya sih. Siapa ini?
3: Napa?
1: Siapa ya? Oh, Ayah Pamungkas ya.
3: Enggak tahu siapa ya.
1: Oke, gimana kabarnya Ayah?
3: Alhamdulillah,
1: sehat selalu, bahagia. Alhamdulillah ya, Ayah juga nih ya, sehat ya Ayah.
3: Sehat alhamdulillah.
1: Oke, bagaimana ayah tadi Bang Ramli langsung dari Kalimantan sudah gabung. Apa nih yang bisa disampaikan ayah Pamungkas juga mengenai kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan?
3: Ya, itu pengetahuan aku ya, yang ada di Kalimantan itu bukan pembakaran ya. Yang lagi dibakar. Kalau Kalimantan kan banyak-banyak sama orang-orang transmigrasi kayak gitu ya. Jadi untuk memperluas ladang itu gimana caranya? Gitu. Ya mustahil aja kalau setiap tahun ada kebakaran kayak gitu kan ya. Ya kan, sedangkan hutan itu kan ada pengawasnya tuh. Ya kan, selalu dikontrol keadaannya apa kan. Kalau nggak disengaja nggak mungkin.
1: Iya.
3: Karena banyak. Karena banyak apa, banyak penduduk apa penduduk yang membutuhkan apa tempat tinggal gitu kan. Jadi ya, banyak perantauan yang dari Jawa, yang dari mana, yang dari itu yang di Kalimantan itu banyak kan. Ya, membutuhkan ladang juga yang banyak juga. Ya caranya kayak gitu, dengan alasan mau buang puntung rokok lah apalah, karena itu kesengajaan ya. Iya, ya pengetahuan aku waktu di Kalimantan itu kayak
1: gitu. Iya, ternyata nggak cuma
3: setiap iya masih setiap tahun ada kebakaran kan ada ibaratnya ada keamanan yang perhutani ya.
1: Iya.
3: Iya. Dan setiap hari kan disiramin terus itu teh. Hutan itu disiramin terus pakai air payang air, nggak mungkin lah dengan cara ke apa? Apa ke colongan gitu kan? Ya nggak mungkin. Itu kesengajaan kemungkinan ya, kemungkinan kesengajaan saya pengaduan aku waktu di Kalimantan gitu.
1: Oh iya iya iya. Berapa lama ya di Kalimantan?
3: Ya alhamdulillah. Berapa ya? Ya kurang lebih 4 tahun.
1: Wah, 4 tahun. Ya, makanya nih Bang Ramli juga nitip salam nih untuk Ayah Pamungkas. Salam Ayah Pamungkas, salam sehat, salam kenal ya.
3: Mungkin juga itu mungkin juga Bang Ramli itu dari Jawa juga sih. Ya bukan asli Kalimantan ya. Mungkin ini mah. Ya perantauan juga dia
1: Oke.
3: Kalimantan aslinya bukan kayak gitu.
1: Oke, siap.
3: Iyalah. Ketahuan lah kalau orang di Jawa yang melantau ke sana itu ketahuan gitu. Apalagi di pedalaman pedalaman suku Dayak. Yang paling aman di pedalaman suku Dayak itu. Hutan itu aman banget kalau di bagian suku-sukunya aman.
1: Aman, oke.
3: Kalau nggak dipenghuni sama suku-suku, udah nggak karuan gitu.
1: Oke, ayah. Terima kasih ya ayah. Ayah Pamungkas dari Sukrat Sumur Adem sudah gabung di Ngopi Say dan kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
3: Nang Rasti udah bangun teh.
1: Coba nanti ting-ting-ting-tingnya ditunggu ya Nang Rasti.
3: Iya biasa
1: jaman. Iya. Oke, tadi Bang Ramli lagunya pengen yang jingkrak-jingkrak ya.
3: Ya udahlah, dukung saja sama
1: apa tuh? Wah,
3: Bang Ramli di sana.
1: Jingkrak-jingkrak mah. Iya, kicomania ya.
3: Iya, dong, kicomania.
1: Kicomania. Jangan lupa nanti tangan satu, tangan kiri nutupin antara hidung dan mulut, satunya tangan kanan kipas-kipas ya. Kita goyang kicomania.

Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ini Mama Indah ya. Gimana kabar Mama Indah? Sehat ya? Salam sehat untuk Papa Amir. Semangat, semangat Papa Amir. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya tetap lanjut. Hayo ya, tadi udah ikutan senam sebar sehat bersama. Senam digidi. Hai. Biar tangan kepala pada gerak ya. Oke. Sebelum Putri menerima telepon kembali dari rekan Prima dan juga sapa salamnya di pagi hari ini, Kang Sastro selamat pagi, hadir salam dari Kalimantan Timur. Kang Sastro yang ada di Kalimantan Timur juga selamat pagi. Nanti kita kicomania bareng ya rekan Prima. Kicomania bareng karena pengennya cingkrak-cingkrak nih di pagi hari ini. Oh iya, apa kabarnya nih ya Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, apa kabarnya Kang Deddy atau Bapak Aing ya yang sering disebutnya. Dan Kang Deddy Mulyadi atau KDM ini mengapresiasi loh relawan yang terjun langsung untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Nah, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, memberikan apresiasi kepada ratusan relawan yang terlibat memadamkan kebakaran hutan di kawasan Gunung Gede Pangrango. Dan dalam kunjungannya nih, ternyata Kang Deddy ke kaki gunung ya, waduh, dan menyampaikan terima kasih secara langsung kepada 484 relawan. Sekaligus memberikan uang lelah. Aduh, dapat uang lelah nih ya para relawannya yang memang selama beberapa hari ini berjibaku memadamkan api demi menyelamatkan kawasan hutan. Dan Kang Deddy Mulyadi juga menyebut bahwa setiap relawan akan menerima kompensasi berapa? Sebesar Rp600.000 per hari dengan nilai yang disesuaikan lama keterlibatan dari para relawan tersebut ya. Mulai ada dari yang 3 juta, wah, sampai ada yang dapatnya Rp6 juta rekan Prima bagi yang bertugas selama 10 hari. Dan selain itu juga KDM memberikan bonus tunai pribadi kepada 2 relawan yang pertama kali menemukan titik api. Dan pemberian tersebut ya merupakan bentuk penghormatan negara atas pengorbanan masyarakat yang secara sukarela menjaga lingkungan dan hutan di Jawa Barat. Oke, informasi dari Jawa Barat rekan Prima semuanya. Tentunya dong ya, lognews.co.id. Jam 8.26 saat ini rekan Prima. Nah, untuk para relawan juga, nah tentunya harus ini ya, harus kondisinya juga sehat, fit untuk memadamkan karhutla, baik itu yang di Kalimantan maupun ini ya yang ada di kawasan Gunung Gede Pangrango. Nah, pastinya nih butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya multivitamin ya. Ada loh Neo Ultra Cup Gold ya, ini kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup 1 kapsul aja. Dan Neo Ultra Cup Gold ini kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Kemasannya praktis ya, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotik, toko obat dan juga modern market, begitu pula di toko online. Dan Neo Ultra Cup Gold ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Yuk kita kicomania yuk rekan Prima. Biar cingkrak-cingkrak Jerene Bang Ramli. Nanti Putri kembali di ngopi saya. Hadir ya Aceng Jenggot juga, Muhammad Isa, assalamualaikum dari Malaka, Malaysia. Selamat pagi, yuk siap-siap ya.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir iOstore Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di iOstore bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. iOstore Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh,
2: kodok. Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya. Iya kan? Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak.
0: Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut enggak, Dis?
1: Ih, takut banget itu, sampai main vlog.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari.
0: Itu mah ketoprak. Itu mah suara kaki kuda ya, Di.
1: Iya, suara kaki kuda kalau misalnya lagi jalan. Iya.

0: yang pagi hari ini masih menikmati secangkir-secangkirnya. Secangkir apa nih minuman di pagi hari ini ya? Kalau Ibu Sukina menikmati secangkir apa ya Ibu di pagi-pagi ini? Tadi ikutan senam sebar digidi-digidi. Hai. Halo, assalamualaikum. Di ujung telepon sana dari siapa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Ngopi di seruput. Semangat lanjut.
0: Asik.
1: Aduh, sehat yang putri.
0: Alhamdulillah sehat Ibu Sukina.
1: Kita baik, gak ada gizi sampai langsung dari perutnya.
0: Terus langsung makan apa tuh?
1: Oh, makan ini aja.
0: Apa tuh?
1: Jadi Ibu Sukina mah cuma rebus kangkung sama labu siamnya.
0: Waduh, dikasih mantap.
1: Asam, tapi itu aja.
0: Apa tuh?
1: Kan enak perak.
0: Nah, iya.
1: Terus nyambelnya mentah.
0: Ih, tapi mantap.
1: Terasi mah matang.
0: Oh iya.
1: Gorengnya tempe. Habis gak ada gidik jadi lapar.
0: Habis gak ada gidik ya.
1: Aduh, tangan di pinggang.
0: Tangan di pinggang.
1: Tangan di pinggang.
0: Jalan di kaki di tempat ya.
1: Oh, gerak semua.
0: Tangan di atas gerak. Ya. Tepuk tangan.
1: Jadi lapar. Udah makan udah. Aduh, lari sana lari sini tadi bari ngelayan. Bari ngerebut itu tuh biar agak sehat.
0: Iya.
1: Kangkung sama
0: kangkung
1: asal dasarin aja udah. Gitu.
0: Seharusnya yang belanja juga diajakin ya, sebar.
1: Orang bertiga tadi.
0: Oh, bertiga.
1: Bertiga dong. Mestinya kan di depan warung tuh lega tuh di sampingnya tuh. Ya kan titik dong. Oh, ayo
0: untuk. Mantap. Bawa pasukan ya untuk sebar.
1: Nanti ya dari ikut ayo ikut orang.
0: Ayo yuk. Ayo olahraga bareng Putri ayo yuk.
1: Iya. Aduh. Takut.
0: Aduh. Mudah-mudahan sehat semuanya nih.
1: Ada apa? Wong pada abang belanja pada kadang gini. Belum ada warna olahraga gratis.
0: Iya. Hanya mendengarkan tapi bisa olahraga ya.
1: Bisa dong.
0: Terus
1: jangan sampai ibu Sukina mah nggak bisa kemana mendi. Alhamdulillah ada gigi di rumah aja juga. Iya.
0: Terus
1: jadi kaku boy.
0: Harga gimana ibu? Harga.
1: Lumayan. Timun juga udah turun.
0: Timun. Oh.
1: Kacang panjang udah turun. Cuman cabai yang masih di atas.
0: Waduh, nih. Soalnya para petani ada yang baru nanam cabai tuh di sawah ya.
1: baru nanam kadang-kadang.
0: Iya.
1: Panen nanti harganya mahal.
0: Iya.
1: Ini kan enggak tahu. Kadang-kadang murah, kadang-kadang mahal.
0: Iya.
1: Kita masih berkeringet aja nih. Karena gak ada gidik nih.
0: Waduh.
1: Bener, bay. Bener, berkeringet nih. Sehat
0: ya. Pokoknya sehat semangat dong. Nih bagi para pedagang juga.
1: Sehat ya Allah, iya. Dikasih sakit
0: okay.
1: Berapa hari? 2 hari begawis kayaknya wah.
0: Wih.
1: Berapa hari Maya?
0: Oh, lama nian ya.
1: Maka itu. Sehat selawat-selawat
0: da, iya.
1: Dikasih sakit 2 hari balik dulu ya menusaku.
0: Iya ibu. Sehat
1: iya,
0: itu makanya, mahal.
1: Kalau sehat itu penting. Semangat menggawe. Kerja cari duit semangat.
0: Oke. Harga
1: dulu ya.
0: Harga cabe bikin nangis ya.
1: Iya, cabe. Kok mau cabe itu mah? Cabe bunga ya. Bunga itu setan bilang orang sini mah cabe setan loh.
0: Oke.
1: Itu berapa tuh ya?
0: Berapa?
1: Oh, 80. Enggak 75.
0: 75 per kilogram.
1: 75.
0: Jadi kalau beli harus seperempat ya.
1: Ibu Sukina mah dibagi baik kalau minta 2.000 aja katanya.
0: Oh gitu.
1: Ya dihitung aja okay. Dapat aja tuh 6 biji.
0: 6 biji 2.000.
1: Ah, cabai setan.
0: Aduh, bikin nangis ya, pedes, pedes banget harganya.
1: Iya.
0: Oke, Bu, biar semangat nih, nggak menangis karena harga cabai. Lagunya apa?
1: Perahu layar.
0: Waduh, kita.
1: Waduh, perahu layar aja dah.
0: Mau naik perahu kemana, Ibu?
1: Mau lihat Krakato.
0: Iya. Aduh.
1: Boro-boro lihat di TV aja berita tuh apa hujan kerikil tuh sampai yang laut tuh yang pakai perahu ya sampai ini ya sampai azan tuh.
0: Iya.
1: Takut banget kita lihatnya juga. Ya tuh ayo kita balik lagi ya Allah. Ada ya azan tuh lihat keluar apa namanya batu-batu tuh. Kan kelihatan tuh di laut jelas banget.
0: Iya. Oke.
1: Alhamdulillah. Udah itu ya Neng Putri ya. Udah enggak begitu kayak kemarin-kemarin gitu. Ya mudah-mudahan enggak jadi deh. Mudah-mudahan aman-aman aja.
0: Asik.
1: Iya.
0: Aman yang ada di Banten ya.
1: Iya, Kang di Banten musik kuno. Banten mah.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya bisa.
0: Iya. Iya, ayo.
1: Atuh.
0: Bang Ramli
1: tuh sampai nyampur ngalahin turu baik. Sekarang Kang yang kening semua rajin sama ngenekin dengan.
0: Iya.
1: Kang.
0: Oke.
1: Mama pamungkat, Mama pamungkatku, ayah pamungkat. Bono kalau rasim turu baik. Nah rasim. Ayo bono eho. Lagi donat kena eho eko ambil rame.
0: Asik.
1: Kang mana Kang Salma, Kang Iman,
0: okay.
1: Kang Rian, Kang Wahid, Kang Go Agus Mira,
0: okay.
1: Kang Go Mama Sita, Kang Go Tete Nami, Kang Go Kurko, Kang Go Mama Aduh. Mama Mary, Bunda Mary.
0: Ibu
1: Putri.
0: Siap.
1: Mama Indah. Semoga Bapak Mire cepat sembuh.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Semangat Mama Indah, Bapak Amire.
0: Okay.
1: Semoga cepat sehat kembali kayak semula. Orang tertinggalan Bapak Angga kalau Bunda Rita.
0: Asik.
1: Kamu juga sehat selalu Bapak Angga kalau Bunda Rita. Okay. Semangat. Semangat. Ayo. Mama Odang. Naik sama Odang. Ibu Tuti wis ya. Ibu Tuti semangat Bu Tuti. Mama Isa. Teh Isa. Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Mimi Epi. Mama Rati. Kami beng singanan ning sawah gawe batah.
0: Oke.
1: Karo karawane. Semangat Kang Beng. Nggo Waeng wa. Semangat Waeng.
0: Oke.
1: Nggo Ibu Billy, Mama Aldin. Nggo Capur, Bapak Salim. Bapak Salim, semangat Bapak Salim. Samina.
0: Iya.
1: Ayo naik Samina.
0: Oke.
1: Mandi ora gelem ceramah. Iya. Anggo Mang Wanta, Mang. Ayo Mang.
0: Ayo dong. Anggo Mama Mega. Oke. Ah,
1: singurut ke siapa ya? Karena kadang orang kelingan ngebleng, ada waktu si mau ke. Ya udah, semua muanya ada. Yang belum kau calling maaf aja.
0: Asik.
1: Salam Neneng Putri sehat selalu. Ucapannya.
0: Amin. Ucapannya apa ibu?
1: Kopi pahit di atas meja. Ibu Cina pamit. Ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya Ibu Sukina ya. Oke, perahu layarnya ditunggu Ibu. Mau naik perahu kemana? Wah, ngomongin tentang perahu juga ya. Selamat pagi untuk para pelajar Madrasah Aliyah Ekstrakurikuler Perkapalan Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Semangat semuanya. Oke, sebelum Putri putarkan lagunya ya, nanti kita di sesi jam yang ketiga juga masih boleh untuk gabung teleponnya. Taisa dan Mimi Ratmina ditahan dulu teleponnya dan juga Waganden. Dan jangan lupa, jangan kemana-mana rekan Prima semuanya, nanti setelah ngopi saya juga ya. Wah, ada tuh ya. Acara yang pastinya rekan Prima tunggu-tunggu yaitu Prima PPN ya, Prima Prime Time News ya, PPN 10.11 atau Breaking News PBN PPN 10.11 nanti ya. Wah, benarkah nih kalau rekan Prima semuanya, kalau generasi Gen Z ini menghadapi persoalan psikologis yang serius ya. Nah, terus apa yang sebenarnya terjadi nih di balik angka 2,45 juta Gen Z yang menjadi perhatian publik. Oke, jangan buru-buru menyimpulkan ya, nanti dengarkan pembahasannya bersama psikolog Poppy Kemala MPSI dalam talk show Breaking News PPN 10.11 hari ini di Rabu 9 September ya, mulai pukul 10.10 bersama host PPN 10.11 yang super kece yaitu Dynasty SIcom dan juga ada psikolog Poppy Kemala MPSI. Streamingnya juga di Prima FM Indramayu.com. Dan menurut rekan Prima, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Gen Z saat ini? Saksikan dan dengarkan pembahasannya dan juga pahami faktanya. Ikuti juga di join juga di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu
2: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
4: Kat, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Kat?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Kapsul. Apa itu, Kep?
5: Neo Ultra Kapsul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
6: Neo Ultra Kapsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Kapsul di online store.
8: Neo Ultra Kapsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
9: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Hahaha. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Brijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program BP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Aduh, tuh mandang nyambut gawe ya rekan Prima semuanya, ya dong. Pastinya tuh mandang nyambut gawe, isu-isu iki, dina rebo ya, hari Rabu ya, betul nggak? Tuh mandang nyambut gawe semuanya. Hei, asik-asik, siswanto-siswanto ya. Dan juga ada Kak Yuni Yunel, Bunda Emma, serrrr, top mantap, jos gandos. Mau anda juga bagi hari ini, ayo goyang. Mau naik perahu lewat mimpi. Aduh, heh, bisa ke ini ya. Selamat pagi yang ada di Eretan Indramayu. Selamat pagi para nelayan juga di pagi hari ini ya. Bagaimana untuk hasil tangkapannya nih di Karangsong sana, TPI Karangsong, bagaimana? Haduh-haduh, mudah-mudahan harga-harganya sesuai ya, harga ikan-ikannya. Waduh, Mang Wanta di Cibaduyut, Cilandak Blok Kebuyut. Oh gitu. Pantesan ini Mang Wanta yang di mana? Kok di Cibaduyut, apakah sudah pindah domisili Mang Wanta? Ternyata Cibaduyut itu Cilandak Blok Kebuyut. Mantap. Akhirnya rekan Prima semuanya, Bang Reyang masih di ngopi say. Kopinya diseruput. Ah, semangatnya lanjut. Ayo nyambut gawe yuk ya. Oke, Yuni Yunel request lagu dari Niken Salindri, ada Denok ya. Ardian di Cikarang juga request lagu Dinding Pemisah. Boleh ditunggu ya. Bunda Emma request lagunya Dermaga Biru. Wow ya. Sedang antri ini ya request lagunya dari rekan Prima semuanya. Oke, sekarang di daerah rekan Prima Wong Reyang nih, ngomong-ngomong nih, sudah ada listrik belum rekan Prima? Mungkin ada yang belum menikmati ya listrik. Tapi kalau di Cadas Ngampar Putri Ayu tahu nih sudah ada listrik ya. Di kawasan mana nih kalau di Jawa Barat yang belum ada listrik ya? Aduh, di mana ya? Oke, nanti informasinya di ngopi saya. Halo, assalamualaikum. Halo, Teisa, mana suaranya? Ah, halo.
1: Merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Teisa di Cadas Ngampar. Teisa, kalau yeah, kalau listrik di tempat Teisa atau di Cadas Ngampar itu sudah berapa tahun tuh menikmati listrik? Apa sudah lama?
1: Udah lama.
0: Oh, oh, pokoknya udah lama ya menikmati listrik ini.
1: Udah lama, semenjak bisa punya anak yang fisikanya tuh. Sekarang kita anak Teisa udah 40 tahun kok.
0: Iya,
1: Udah lama.
0: Berarti udah lama ya. Oke.
1: Mantap.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga Teisa? Kangen enggak dengan Putri Ayu? Minggu, Senin, Selasa ya. Tidak ketemu nih.
1: Oke.
0: Iya, apalagi ikutan sebar tiap hari ya. Senam digi-digi-digi. Hai.
1: Saya juga langsung makan,
0: Teh. Oh
1: gitu. Wah, saya juga lapar langsung makan.
0: Langsung lapar
1: sama lotek.
0: Aduh. Selesai sebar langsung pada lapar. Iya, iya, iya. Oke. Makan apa tuh?
1: Pada kemana nih ya?
0: Iya tuh, kemana ya?
1: Tadinya dukung itu aja ah.
0: Apa?
1: Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah ya, ini mendukung ya. Ardean di Cikarang. Iya, Teisa masak apa? Makan dengan apa tadi selesai senam?
1: Makan dengan lotek.
0: Eh, lotek.
1: Ih, ya, pesan lotek.
0: Pesan lotek, bukan bikin. Oh, kirain masak ya.
1: Ya terus itu saya.
0: Aduh, jadi pengen juga ya.
1: Sendirian aja di rumah.
0: Aduh.
1: Ya udah enggak masak,
0: aduh.
1: beneran tetangga yang pinggir rumah itu, bukan yang pinggir, yang belakang, ada lotek deh.
0: Iya. Hei, jadi pengen ya. Aduh, makan lotek. Udah lama gak makan lotek, karedok tuh ya. Karedok, lotek tuh enak ya.
1: Salamnya Teteh.
0: Mbak siapa?
1: Buat Teteh duluan ya.
0: Iya, siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa-doa terbaiknya ya. Amin ya Allah.
1: Buat Nang Rasin, Nang. Buat Mama Odang saya.
0: Siap.
1: Buat Mimi Epi, Mimi Ratmina. Buat Waganden saya.
0: Oh iya, tadi mau telepon ya.
1: Buat Karyan Mama Wanta saya.
0: Oke.
1: Buat Mimi Epi, Mama Ratmi. Buat Mimi Samina saya.
0: Asik.
1: Buat Mama Pak Ujan ya, walaupun jauh.
0: Jauh di mata
1: saya,
0: tapi dekat di hati ya kan.
1: Iya kan, dekat di hati. Barangkali sana hanya ada radio loh.
0: Iya, monitor selalu ya, streamingnya.
1: Terus buat Mama Oka.
0: Oke.
1: Buat Mama Ina, Mama Amir. Buat Papa Angga sama Bunda Ritanya.
0: Oke.
1: Iya. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Iya
1: Tete.
0: Nih, Teisa ada salam dari Bunda Emma, Mbak Putri. Nitip salam buat Teisa ya, juragan salam sayang. Juragan sayang. Juragan sayang pokoknya.
1: Salam kembali Bunda Emma.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih
0: iya.
1: Salamnya. Buat Bunda Emma sayang, Bunda Emma sayang, Bunda Emma sayang. 2 bulanan, Bunda Emma, Bunda Emma sayangnya.
0: Wiji, mantap.
1: Spesialnya.
0: Spesial, spesial.
1: Buat bapakku sayang, yes, bapak saya.
0: Sik, mantap.
1: Ya, semoga sehat selalu. Ucapannya Teteh.
0: Ucapannya apa Teteh?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kita goyang lagi yuk ya. Aduh, yang punya juragan sayang sudah hadir. Ternyata Teisa sudah dicadas ngampar. Sudah menikmati listrik ya. Itu udah lama ya. Udah lama. Tapi adakah yang belum ya di Jawa Barat ini? Halo, assalamualaikum. Di ujung telepon sana ada siapa nih?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Tuh.
2: Merdeka kopi,
0: say. Asik. Mantap ya. Seruputane ya. Ding ding ding ting ting. Ding ting ting ting ting 5 ya.
2: Iya.
0: Eh benar.
2: Aduh.
0: Oke.
2: Mantap. Oleh kalian Mama setia.
0: Hai.
2: Mantul.
0: Kopi. Kopi pahit pastinya ya, karena manisnya udah ada di Putri Ayu.
2: Hari apa ini, hari Rabu?
0: Hari Rabu dong pastinya.
2: Iya, betul kan ora salah.
0: Ya, ora salah.
2: Ya, orang kadang-kadang kok dina Kamis. Kadang dina Senin. Tidak anger ya. Sekarang tepat hari Rebo ada Putri.
0: Iya ya. Kalau jadi pemeran pengganti biasanya di Senin, Selasa.
2: Kemarin
0: ya.
2: Hari Selasa enggak ada siannya. Ada T5.
0: Iya.
2: Ada siapa tuh tadi supirnya?
0: Supirnya dari Kalimantan Selatan.
2: Jauh panggilannya. Orang harus lihat lagi pada ngapain.
0: Iya, ini Mr. Bono baru miss call tuh. Mr.
2: Ada
0: Bono. Ada gila
2: deh ini Mr. Bono. Bagaimana masih ngantuk.
0: Waganden tuh.
2: Waganden bagaimana harus lihat. Harus ngecek ke Arif.
0: Aduh, ya harap ini sukep ya Nang ya.
2: Iya, harap ngecek ke Arif. Merangkali suket.
0: Iya, betul.
2: Lagunan apa Teh?
0: Ada dinding pemisah.
2: Ya, boleh dukung.
0: Ada satu lagi Dermaga Biru request ya,
2: dinding
0: Bunda.
2: Pemisah.
0: Ada juga Denok. dari Niken Salindri.
2: Salah dah, kalau di Niken Salindri.
0: Oke. Okay.
2: Nah, nomor ketiga.
0: Siap.
2: Terus Kanggo Teteh Isa. Terus Ibu Sukina lagi apa sih, Bu?
0: Pasti ini mah, ya.
2: Sukina.
0: Sibuk.
2: Mama Maldi. Ibu Tuti. Mama Odang.
0: Siap.
2: Maupun Mama Pak Ujan gak ada mah terbang lagi kayaknya, Pak.
0: Terbang ya.
2: Mama Pak Ujan.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang Gemi Ngepi. Mama Indah, Bapak Amir, Mama Titan. Terus yang Mama Leha, Mama Bapak Yuni.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang Golele Kenung. Yang lagi ngundui.
0: Ngundui apa? Ih, ya Allah, sawo.
2: Sawo deh, Bu. Banyak amo.
0: Aduh.
2: Golele Kenung.
0: Mangkenen. Cakep.
2: Tuku Tere-Tere Indramayu.
0: Cakep.
2: Tuku Ampak Tuku Paku.
0: Cakep.
2: Tuku Jare-Jare Tete Putri Sing Paling Ayu.
0: Asik.
2: Laka-laka kaya-kaya se Indramayu.
0: Ya iya ningan.
2: Tapi lamun metu-metu
0: Wuih.
2: Pasti Ake Sing Pada Ayu.
0: Ya iya. Terkhusus
2: kameran paling ayu.
0: Ya iya, terkhusus di ruang siaran ya Pak Putri Ayu ya. Sama-sama Nang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bugis Sukatani sudah menyapa rekan Prima di pagi hari. Aduh, yang sedang panen sawo ya. Aduh, ini di halaman parkir Radio Prima FM juga ada loh pohon sawo. Ya, mau panen kapan nih? Bandar Seni atau Mang Yudin? Boleh ya, putranya panjat-panjat pohon juga bisa loh, panjat pohon ya. Oke, mengenai ngomong-ngomong mengenai listrik ya rekan Prima. Ada 420 ribu warga Jabar yang belum mendapatkan listrik sebelumnya ya. Akhirnya sudah bisa nih sekarang pakai listrik. Wow. Ternyata sebelumnya ada 420 ribu ya rekan Prima. Dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan ada sekitar 420 ribu warga Jabar ya, yang sebelumnya belum menikmati listrik, tapi sekarang sudah bisa nih akses listrik ya, telah tersambung. Dan jumlah tersebut merupakan bagian dari sekitar 500 ribu warga yang sebelumnya belum menikmati aliran listrik di berbagai wilayah Jawa Barat. Dan meski demikian, Dedi Mulyadi juga mengatakan masih ada nih sekira 80 ribu warga yang belum teraliri listrik dan menjadi prioritas dari Pemprov Jabar ke depannya. Dan selain memperluas akses listrik, Pemprov Jabar juga terus ya membenahi apa tuh? Infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, penerangan jalan umum atau PJU, trotoar hingga saluran irigasi. Serta mengajak nih ya, mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas umum atau fasilitas publik dan mendukung pembangunan melalui apa tuh? Pastinya tahu ya. Mendukung pembangunan melalui kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Ada yang bilang kan orang bijak taat pajak. Sudahkah rekan Prima atau wong reang bayar pajak kendaraan bermotor? Oke. Putri Ayu nanti kembali ya. Mawanta nanti teleponnya ya. Ditunggu. Memang ya, kita terpisah oleh apa? Dinding ruang siaran. Terpisah juga oleh layar kaca nih. Waduh, layar handphone ya. Tapi terasa dekat kan ya? Terasa dekat banget yang hadir di Live TikTok Prima FM. Selamat pagi. Selamat pagi, Jaka Kres juga udah menyapa di pagi hari ini Bunda Emma dan semuanya, Papa Eseka.

0: antenna prepared for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Cup Gold. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: teh Nima tuh abis makan nasi lengko enak banget itu tuh.
1: Nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Sama incang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan togecang, togecang.
0: Terus anak sambele teh.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambeleki beda.
1: Oh iya sambel kacang ya.
0: Iya sambele kacang. Iya
1: ya wis yuk makan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh. Satu.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Anak nih nasi lengko, itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar, iya. Boleh dibeli.
0: Larang gane, wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini nah, kayaknya nih.
0: Apa teh makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun. Regane apa teh?
1: Tempe duduk?
0: Tutulah tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng nggak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu teh.
1: Habis sampoan jadi nggak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Nggak tahu.
0: Sengaran nang nasi lengko.
1: Wah nyerah.
0: Jawabane. Endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar?
0: Lah iyalah kalau ditawar endok pite.
1: Oh jadi endok

0: gede banget ya, rasa sayangnya gede banget. Rasa sayangnya kepada Radio Prima 958 FM Hargelis pastinya gede juga ya. Denok ya dari Nike Salindri, sing paling ayu dewek. Iya enggak nok ya. Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran di Radio Prima 958 FM Hargelis Indramayu. Radio nomor 1 di Indramayu Jawa Barat pastinya. Ini Indramayu Barat ya sing pastinya. Oke, udah pasti Mbak Ayu tuh ayu ya. Udah pasti. Tapi kalau yang belum nonton radio di TikTok Prima FM enggak tahu tuh Birini, Putri Ayu beneran ayu apa enggak ya. Lalu sekarang kan radio bisa ditonton ya melalui TikTok nih, TikTok Prima. Kalau dulu ya hanya bisa mendengarkan suaranya saja. Akhirnya penasaran sambil membayangkan, mikir, aduh seperti apa ya penyiarnya atau hostnya ya. Sekarang mah ya langsung aja join di live TikTok Prima FM jam 9.43 menit dengan Prima untuk saat ini. Wow, masih ada waktu ya. Tadi ngomongin tentang listrik sudah. Putri Ayu juga pas dari usia masih waktu SD, sekolah dasar di Cilacap, Jawa Tengah sana sudah menikmati yang namanya listrik. Ada namanya program LMD ya, listrik masuk desa. Kalau ya di Jawa Tengah sana. Kalau di sini nama programnya apa ya? Kalau di Jawa Barat ya. Kalau dulu mah LMD, listrik masuk desa. Oh ya, kalau Mang Wanta di Cilandak dari tahun berapa tuh menikmati listrik ya? Oke, jangan sampai dilewatkan nih rekan Prima sekali lagi ya. Untuk hari ini di tanggal 9 bulan 9, tanggal yang cantik ya, 9 September 2026. Nanti setelah ngopi say ya. Nanti setelah ngopi say ada breaking news PPN 10-11 untuk hari ini, spesial untuk rekan Prima semuanya. Satu arah yaitu mengubah pendidikan, mewujudkan ekonomi Pancasila menuju 100 tahun Indonesia Raya. Apakah hukum benar-benar menjadi panglima dalam kehidupan bernegara? Lalu bagaimana hukum, pendidikan dan ekonomi Pancasila dapat menjadi fondasi Indonesia menuju 100 tahun Indonesia Raya? Nah, janganlah sampai dilewatkan, nanti ada talk show breaking news di PPN 10-11 bersama Profesor Dr. Zainal Arifin Muhtar, pakar hukum tata negara dan aktivis anti korupsi, dipandu oleh host yang kece ya, ada Dynasty SE.com di host PPN 10-11 hari ini. Dengarkan bisa di streamingnya di Prima FM Indramayu.com atau join di live TikTok Prima, atau dengarkan melalui radio analog rekan Prima yang ada di rumah. Hai, halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka ngopi say.
1: Ngopi say, kopi edis ruput. Semangatnya tetap lanjut.
0: Asik. Mawanta, Mawanta. Listrik di tempat Mawanta di Cilandak udah dari tahun berapa tuh?
1: Kelalen
0: ya. Pokoknya wis lawas ya.
1: Iya, sing pasti ya sekitar 70 lebihan lah.
0: Oh.
1: 78 mungkin ya, 79 kalau nggak salah tuh.
0: Oke, oke.
1: Coba Mang Wanta dari SD ora salah ora.
0: Udah,
1: sekolahnya ke tekan pojok ya, Mbak, ya sekolah. terus ngrewangi wong tua sing sawah
0: sama iya, putri. Ya. Iya.
1: Ya. Dan itu mari sekolah itu ceritane to ora kayak lamun wong anu masih apa kan arane keberang gapas di berang batok jerongene
0: mak. Iya.
1: Dolan-dolan maring batur apa ku durungan nah pelen-pelen ku. Cuman ya pada pernah kok nana LMD kah listrik masuk desa.
0: Anak ya, sama ya, dua. LMD ya listrik pertamanya masuk desa ya.
1: Pertama zaman Cilandak pertamanya kan ya modelnya ya sewilayah Cilandak kah pakai diesel gede sing gede kah Mbak Putri.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh iya.
1: Cilandak pada pernah tegangannya orang salah mah 22 poleka 220. Pada pernah kabel PLN sih gede pada
0: pernah.
1: Ketika PLN durung masuk pun
0: iya, betul. Alhamdulillah ya sekarang sudah
1: 70 lebihan ya.
0: Sudah terang jagate ya.
1: Sekian mawis alhamdulillah. Ya sebab pula aku lagi dolan-dolanku masih damar umpleng jero wong peneng ora. Damar cempor sing
0: iya,
1: oleh
0: iya.
1: Suka cungure pada ireng kah Mbak Putri.
0: Tangi-tangi cungure ireng ya. Waduh, betul.
1: Salam-salam Mbak Putri.
0: Kanggo sinten, salam-salam
1: ya. Lagu mah terserah bayang kono lah.
0: Iya,
1: sing pasti mah salam-salam, kula maaf sen.
0: Oke.
1: Mbak Putri. Ya kula ku melebet TikTok kucing esuk yang mana ya?
0: Iya.
1: Pelit matane be. Arpi ada kedek bang Mbak Putri.
0: Iya.
1: Kliwat mana be?
0: Kliwat mana?
1: Mawanta.
0: Iya ini Mawanta Cibaduyut Putri mikir dulu ya. Mawanta bukannya Cilandak ya?
1: Coba-coba komen
0: iya.
1: Ternyata salam kenal tuh kayak golongan kasih di senggol libet
0: ternyata
1: lalu salam kenal
0: nah, iya nah ditambahin Cibaduyut Putri ayo wah ini Mawanta kedua apa ya khawatir salah ngomong gitu makanya nunggu dulu
1: Ariane kok di jauh
0: nah iya baca, nah iya
1: sakit di
0: nah iya
1: pelaku lip mata nebar pedek-pedek kulaku
0: iya makanya kalau Cilandak mah langsung Putri Ayu ini Mawanta Cilandak. Nah ini Cibaduyut khawatirnya salah nyebut ya. Ya makanya nunggu dulu.
1: Cilandak blok kebuyut.
0: Nah ya iya ganti aran.
1: Salam-salam.
0: Iya kan
1: biasa Pak. Salam-salam kangen
0: sing sepadan
1: anjing. Nggih, biasa Ibu Prima. Heeh. Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Selalu gawe semangat, Pak.
0: Asik dong, iya.
1: Sehat selalu Ibu.
0: Iya. Oke. Siap.
1: Ibu Sukina, Bapak Lembira Sami. Kangge Ibu Samina, kangge Ben memasakkan Rastim Limno. Kangge Mimi Setia sing duwe apapun pada anu ni sawot apa je?
0: Oh iya.
1: Jadi Bono, Kang Rian, Aki Metal, Kang Aman, Kang
0: iya,
1: Piman,
0: iya.
1: Bapak Hundur, Bapak Bintang, Sarah Anonau, Kang Bapak Najwa, Bade Kucing, Kang Ibu Tuting, Kang Gadei Pangsit, Mama Indah, Sarah
0: iya,
1: Bapak Amir.
0: Siap.
1: Mugia-mugia inggal-inggal sehat Bapak Amire. Mama Odang sing duwe sega kuning.
0: Iya dong.
1: Sing sega sarapan.
0: Nah,
1: parek mamo nombah. Arek jaluk lu tuku.
0: Tuku ya.
1: Orang tuku orang jaluk.
0: Jaluk uli.
1: Jaluk bae wong wis kenal Prima.
0: Uli beli Mama Odang jaluk orang tuku ku.
1: Jaluk beli oli beli. Ya engko gak mau soli seminggu apa. Kone apa diganti karo beras. Pulane enggak beras
0: waktu itu. Oke.
1: Mama Pauja.
0: Oke.
1: Mama Ratmina, Mimi Happy.
0: Mantap.
1: Mimi Rati, Mas Ondol. Mama Pempu, Mama Sarah, Mama Dora,
0: iya,
1: Mama Tita.
0: No.
1: Mama Soleha Unisanti, Capur.
0: Oke.
1: Kang EWT Isa, Wapisut. Kang Rojaya, Kang Adi Orban, Tete Isa. Sarang Kang Dasmo, Kang Daru Pesedu. Mister Balaeng, kami Bunda Sameri, Bapak
0: siap.
1: Haji Ali, Aja Supriyatin, Sarah Bapak Haji Herman,
0: Mantap.
1: Kang Pancawala,
0: kami
1: Bunda Elmi Syari, kami Mama Unani, Aja Pamungkas ya, Sugeng wayamene ya, ya sehat selalu ya. Ada Bang Kumis, Bang Janet,
0: Mama
1: Lina Burini, Angge Terini nih kedin, si Buang Compreng. Manjing ke Terini aja nih TikTok bae.
0: Goyang soalnya di TikTok ya.
1: Iya, manjing ke sama Wandang kon di TikTok. Engko kayak kan di telepon kan teh Nunung, teh Roma, Andri Sate, Papa Angga, sarang Bunda Rita, Kang Gopar, Papa Mayuni, Bunda Haja Weni, Kang Asep Rolan, Mas Peri, Kang Pun Lebet Wencing, Kang Ramli ya, Kang Ramli, Kang Agus Suryana, Kang
0: Panik,
1: sarang Minani, Bunda Emma. Bunda Emma mah sering lebat kok.
0: Oh iya dong.
1: Ini Bunda Emma masuk telepon TikTok PT4.
0: Oke. Siap.
1: Ini Mister Ganden, Mister Ganden. Ganden Den, Mister. Tangga
0: Mama
1: Mega, Mister Ganden sing diarit. Tangga Mama Mega spesial.
0: Spesial
1: kangge sing lagi tugas nambah manis bae. Abang-abang
0: mantap,
1: terus.
0: Mantap ya.
1: Manis mantang.
0: Iya.
1: Makasih Mbak Putri.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wah, ternyata Mang Wanta adalah penelpon terakhir nih di Ngopi Say. Kopinya di serupu, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu, sing paling ayu ya. Mister Bono, maaf sudah tidak bisa menerima telepon Mimi Ratmina juga ya, karena Putri Ayu harus pamit undur diri nih di pagi hari ini. Sehat bahagia semuanya ya. Terima kasih nih atas kebersamaannya rekan prima semuanya di Ngopi Say. Tanggal cantik 9 bulan 9 hari ini, hari olahraga nasional juga. Ikuti sebar senam sehat bersama di Prima FM setiap hari ya sekira pukul 7.45. Oke, Putri Ayu pamit nih di acara Ngopi Santai pagi hari ini. Jangan lupa, jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel ya. Tetap di 95,8 Prima FM, stay tune ya di situ. Kang Ibeng, maaf nih, belum bisa nerima telepon ya. Putri Ayu mau closing. Ya, setelah ini ada breaking news PPN 10.11. Jangan sampai dilewatkan. Juga di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Terima kasih, salam sehat bahagia semuanya. Jalan-jalan ke kota lama cakep, sehingga sebentar membeli kain. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga berjumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, yang ingin terbang, mau terbang bersama kemana nih? Asik.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: Saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka. BNPPN 1011 atau Breaking News Prima Prime Time News 1011. Hari ini Rabu 9 September 2026. Masih dengan saya Dynasty sebagai tuan rumah di BNPPN 1011 atau Breaking News Prima Prime Time News 1011. Dynasty itu orang yang suka bertanya, menggali pemikiran, gagasan, serta intelektualitas dari narasumber yang memang menjadi target BNPPN di setiap harinya. Dan BNPPN ini juga di backup oleh Sahil sebagai produser serta Baim di media sosial. Even gitu kan. Walaupun saya bukan Gen Z atau milenial, saya lebih ke Gen X. Saya lebih ke Gen X. Emang kenapa dengan Gen X gitu kan? Emang kenapa dengan Gen X? Terus kemudian ada apa dengan Gen Z dan milenial? Jadi rekan Prima Wong Reang, ya, buat Anda yang sudah monitor baik di live TikTok maupun di terestrial kami di 958 Prima FM, radio nomor 1 Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, pembahasan kita di BNPPN hari ini adalah tentang, berat juga sih nyebutinnya. Jadi hari ini BNPPN 1011 ini ada dua narasumber. Oke. Okay. Yang pertama beliau seorang psikolog. Oke. Okay. Terus yang kedua adalah pakar hukum tata negara, guru besar, terkenal pada saat 2019 ya.
2: Indotifon.
1: Ya. Dia 2020 ya. Ya. Pokoknya beliau terkenal sampai-sampai gitu kan, mungkin dari pihak YouTube itu kaget ketika beliau membuat satu program di YouTube terus langsung naik, bahkan viewsnya melebihi konten-konten yang 2024 melebihi konten-konten yang memang juga sebelumnya sudah viral ya. Siapa dua narasumber saya kali ini? Ya, kita akan bahas. Oh, sudah langsung masuk?
2: Iya,
1: sudah. Oke. Saya kira kita pakai ngobrol-ngobrol dulu gitu loh.
2: Sudah bisa tersambung.
1: Ah, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar?
3: Sehat dan baik sekali.
1: Beda ya kalau psikolog gitu ya. Terus kayaknya kita langsung juga terpengaruh gitu loh. Apa memang yang dipelajari saat di kuliah dulu gitu ya, Mbak Poppy? Aku manggilnya Mbak aja kali ya.
3: Iya boleh.
1: Oke, okay. Ya Mbak ya. Sehingga ya. Ketika Mbak Poppy mungkin di setiap kegiatan, di setiap ruang diskusi, yaitu selalu membawa aura yang sangat positif.
3: Sebisa mungkin ya.
1: Ya, Mbak Poppy, saya Dynasty sebagai penjaga gawangnya BNPPN 1011, Breaking News Prima Prime Time News 1011. Ada juga Sahil sebagai produser dan Baim sebagai media sosial, dan kita live TikTok juga, live streaming juga. Jadi ya berdoa nih ini, karena materinya keren banget, pembahasannya keren banget. Saya tadi sampai gak mau nyebut gitu, gak tega. Karena ngomongin judul ini, aku juga punya anak yang memang usianya Gen Z gitu, Mbak Poppy. Tapi sebelum okay. itu ya, biar penasaran nih Mbak Poppy, silakan Mbak Poppy perkenalkan dulu sepresentasinya Mbak Poppy supaya pendengar Prima, Rawong Reang, rekan Prima yang ada dimanapun, karena kita juga live streaming, live TikTok, itu langsung, kayaknya saya harus dengerin sampai selesai nih. Silakan Mbak Poppy.
3: Oke, halo Sobat Prima, kita sebutnya Sobat
1: rekan Prima. Prima Mbak Poppy.
3: Oke, perkenalkan saya Poppy Rianti Kemala. Ya, boleh dipanggil Mbak, boleh dipanggil Bu, terserah, silakan senyamannya. Saya adalah seorang psikolog, terutama bagian pendidikan anak dan remaja. Kemudian saya juga bekerja sama dengan Fill the Blank Space. Kita punya jurnal interaktif psikologi pertama di Indonesia. Boleh nanti dilihat di Instagram saya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang masih takut nih untuk konsultasi sama psikolog, boleh untuk isi jurnal dulu gitu. So far saya sih golongan milenial ya.
1: Oke. Okay.
3: Mas gitu. Jadi kalau ngomongin Gen Z, ya kita sama-sama belajar lah ya.
1: Oke. Nah, Mbak Poppy, dari pemaparan tadi nih, ya kan, aku mau kutip omongan Mbak Poppy tadi. Dan benar kata Mbak Poppy, ternyata anak-anak Gen Z katanya sekarang mereka lebih berani ke psikolog dibanding Gen X dan milenial, Gen X dan kalau lebih umur mah nggak usah lah ya, Gen X dan milenial, katanya begitu, benar gak sih?
3: Nah, ada plus minusnya sih memang, karena kan sekarang teknologi udah luar biasa aksesnya ya,
1: okay.
3: Mas. Jadi mungkin mereka awal-awal zaman dulu banget lah, stigma psikolog, psikiater itu kan masih tabu ya,
1: masih negatif. Oke.
3: Okay. Tapi sekarang perkembangan zaman gitu, jadi kayaknya kalau kita perlu konsultasi kita ke profesional deh, gitu. Kita bisa ke psikolog, kita bisa ke psikiater. Jadi lebih terbuka lah pemikirannya.
1: Tapi jangan bilang bahwa selain Gen Z itu gak nyampe ya ketika diskusi dengan psikolog ya.
3: Betul.
1: Kayaknya gak enak banget gitu loh Mbak Poppy. Gimana sebenarnya selain tadi karena keberanian gitu kan, atau cara mereka berpikir, ada apa lagi sehingga mereka berani diskusi dengan dirimu Mbak?
3: Oke, biasanya kan memang generasi Gen Z ini benar-benar mereka orang-orang yang sangat ingin tahu gitu ya.
1: Kepo ya.
3: Sebenarnya semua akses kalau bisa mereka masukin gitu satu-satu.
1: Oke.
3: Okay. Nah terus apalagi udah mulai tren nih istilah-istilah psikologi, contohnya seperti ODGJ gitu ya, kemudian anxiety, bipolar dan segala macam, dan banyak banget yang itu memicu keingintahuan mereka nih, sampai akhirnya mereka benar-benar mau konsultasi. Oh kayaknya ciri-cirinya mirip deh sama gue deh.
1: So,
3: akhirnya mereka konsultasi lah. Sebenarnya awalnya dari tren-tren istilah-istilah itu dulu tuh Mas, terus akhirnya mereka jadi pengen tahu, terus kayaknya memberanikan diri datanglah ke profesional.
1: Oh, nah kalau begitu ini sebuah keberhasilan orang tuanya mendidik atau sebuah tren semata nih Mbak nih? Aku agak ngeri nih.
3: Oke. Itu ada dua sisi ya Mas. Jadi memang kan kalau generasi kita zaman sekarang sudah menerapkan yang namanya gentle parenting, itu bisa juga jadi faktornya gitu ya. Kalau zaman dulu kan kesannya kayaknya VOC parenting gitu ya.
1: Oke.
3: Sekarang mereka lebih terbuka sama anak gitu. Bahkan sudah memberikan akses kalau misalkan memang sama orang tua enggak nyaman, bolehlah kamu cari teman yang dipercaya atau profesional yang dipercaya. Itu salah satu faktornya memang. Kemudian yang kedua juga karena keluasan akses untuk mereka pergi ke profesional ya. Gitu. Sekarang bukan hanya via offline gitu untuk datang ke profesional, tapi online juga sekarang sudah mulai banyak nih gitu. Jadi mereka tinggal pilih aja nyamannya kemana, lewat mana. Begitu.
1: Oke. Okay. Nah, judul kita, tema kita pembahasannya nih Mbak, 2,5 mostly ya, mostly 2,5 juta Gen Z bermasalah, mitos atau fakta?
3: Oke. Okay. Kalau misalkan kita ngomong mitos atau fakta gitu ya, bermasalahnya itu maksudnya gimana nih Mas? Dalam golongan tertentu kah atau apa?
1: Iya. Kalau bicara golongan tertentu atau tidak, tapi ini memang sebuah situasi atau kondisi mostly 2,5 juta Gen Z itu bermasalah. Nah, bermasalahnya ini memang kembali ke mungkin Mbak Poppy yang salah satunya bisa menjadi media kita untuk sebenarnya kalaupun ya bermasalah, masalahnya di mana gitu loh, Mbak.
3: Oke. Nah, sebenarnya kan kalau konteks masalah itu kan luas banget nih ya.
1: Iya, gitu. Setuju.
3: Mm-hmm. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya sih ya, sebagai profesional di bidang psikologi, kalimat tersebut sepertinya kurang tepat ya, dan berpotensi yaitu memicu salah kaprah. Karena masalah sendiri itu sangat luas, dan kalau misalkan kita ngomong sama orang awam, ya itu bisa dipersepsikan secara ekstrim gitu. Karena sekali lagi, masalah itu ada banyak banget. Kalau kita ngomongin kesehatan mental itu juga luas banget gitu. Jadi sebenarnya kalau kita nyebutin angka aja nih ya, tanpa penjelasan konteks klinisnya gitu ya, tentu itu akan memicu ketakutan berlebihan nih di masyarakat.
1: Oke, terus sebagai seorang profesional, better gimana nyebutnya berarti?
3: Oke, kalau misalkan sebagai seorang profesional, biasanya kita menyebutnya dengan beberapa kategori ya.
1: Okay.
3: Gitu. Jadi ada orang-orang dengan gangguan mental gitu. Kemudian ada juga orang yang sedang mengalami stres dan kecemasan. Ada juga memang yang sudah dikategorikan sebagai orang dengan gangguan jiwa. Nah, semuanya ini beda-beda nih mas. Ternyata ya, ranah dan tingkatannya itu juga berbeda. Kita mulai dari yang stres kecemasan dulu deh.
1: Oke,
3: kalau stres kecemasan itu sebenarnya respon alami manusia ya. Jadi kalau misalkan kita menghadapi tekanan atau ancaman, kita mengalami stres atau kecemasan, ya itu normal, wajar. Kenapa dia bisa dibilang wajar? Kalau fungsi sehari-hari itu masih berjalan normal gitu. Jadi masih bisa berdaya diri, masih bisa mengerjakan tugasnya, masih bisa bekerja, masih bisa fungsi biologisnya makan, minum itu masih aman lah ya. Tapi kalau misalkan nanti stres dan kecemasannya udah berlangsung kepanjangan nih, terus udah mulai ganggu fungsi harian, udah mulai sulit tidur, sulit kerja, udah gak fokus gitu, apalagi misalnya lebih dari 2 minggu, itu biasanya udah masuk tuh ke kategori gangguan mental.
1: 2 minggu?
3: Gitu. Nah, kalau yang ODGJ tuh apa? Biasanya kan ada nih, kayaknya lu ODGJ deh, lu ODGJ gitu ya. Zaman sekarang ngetren banget nih. Nah, kalau ODGJ sendiri itu sebenarnya istilah hukum ya, atau medis lah di Indonesia, untuk mengkategorikan individu yang memang secara klinis itu sudah terdiagnosa sebagai gangguan, ada gangguan lah di pikirannya, di perilakunya, di perasaannya. Jadi butuh intervensi klinis. Jadi memang sudah orang yang didiagnosa secara profesional dia ada gangguan gitu. Jadi memang tipis-tipis bedanya, tapi kalau kita lihat secara dalam itu beda banget. Begitu.
1: Ya, akhirnya kan ketika Prima FM mengadakan Breaking News Prima Prime Time News, diskusi atau membahas dengan profesional ya, berarti katakan hampir 2,5 juta Gen Z ini masuk kepada golongan ODGJ, itu secara psikologis adalah kalimat yang sangat mengganggu, seperti itu ya.
3: Iya, kurang tepat.
1: Okay. Nah, tadi Mbak juga bilang bahwa ketika memang si Gen Z ini dia masih bisa makan, terus nggak terganggu tidurnya dan lain-lain. Nah, berarti ketika ada hal yang kesehariannya berubah, itu termasuk sudah mulai gangguan mental atau gimana?
3: Kalau misalkan sudah lebih dari, kita lihat lah misalnya sudah lebih dari 2 minggu, lebih dari sebulan, lebih dari selama 6 bulan, dan itu terus-terusan gitu, sudah mulai efeknya tuh mulai ke fisik. Nah, itu bisa langsung pergi ke profesional. Jangan disepelekan lah begitu.
1: Oke. Ada beda pastinya ya Mbak ya, ketika bicara tadi gangguan gangguan mental, enak gak sih sebutnya Mbak?
3: Iya betul.
1: Oke, gangguan mental, ODGJ, dan orang yang dia mengalami stres, si Gen Z mengalami stres, si Gen Z mengalami kecemasan, anxiety ya istilah anak sekarang ya Mbak ya. Terus kalau aku kan terus terang ya, timku ini memang tim Gen Z semua. Ya, rata-rata timnya tim Gen Z semua di Prima nih Mbak nih. Dan itu aku mencoba memberikan porsi kepada mereka untuk bisa tampil. Nah, ketika mereka menjadi cemas atau mereka menjadi nggak nyaman, itu sama nggak sih Mbak situasinya, gangguan mental ODGJ dan situasi nggak nyaman dengan pekerjaan?
3: Oke, sebenarnya memang kita harus tanya dulu nih ya, kira-kira perasaannya dan feelingnya tuh, pikirannya tuh sedang merasa apa gitu, karena kita nggak bisa nih langsung masuk kenapa sih kamu kok kayaknya lagi nggak fokus nih pekerjaannya, gitu ya? Hmm. Karena pasti untuk manusia itu ada banyak banget hal-hal yang faktor-faktor yang mempengaruhi. Gitu. Jadi memang sebenarnya tahap awalnya kita hadir aja dulu sih dan mendengarkan tanpa menghakimi ya, Mas.
1: Oke. Okay. Halo Mbak.
3: Halo.
1: Ah ya, lanjut Mbak. Halo Mbak. Halo.
3: Halo.
1: Ya, halo Mbak. Ya, ya, ya. Ya, lanjut Mbak, silakan Mbak.
3: Oke. Okay. Tadi sampai mana?
1: Tanpa ya? Menghakimi.
3: Oh ya, betul. Jadi memang ya kalau misalkan kita bilang anak Gen Z ini agak kritis, bisa kita nyatakan sebagai anak-anak yang kritis, tapi ya itu kita juga harus mulailah berbenah gitu ya, karena zaman dulu sama zaman sekarang itu beda banget. Mm-hmm. Jadi kita mulai hadir, kita mulai mendengarkan, yang terutama kita mulailah kenali tanda perubahan perilakunya mereka seperti apa. Kalau misalkan kayaknya nih udah mulai beda nih gitu ya, pasti kan kita punya nih ya feeling-feeling ya, kalau misalkan kita bekerja sama seseorang atau kita dekat sama seseorang, pasti kok kayaknya mulai ada perubahan pola interaksi, mulai ada fokus, fokusnya mulai menurun atau mulai menarik diri lah gitu, atau tiba-tiba sosmednya off gitu ya. Itu kita perlu mulai waspada sih.
1: Separah itu kah sampai dia menarik medsos?
3: Kenapa?
1: Ya, separah itu kah sampai dia tidak aktif di medsos?
3: Beberapa ya, karena kalau misalkan kita ngomongin tentang masalah medsos ya, di medsos kan isinya semuanya kehidupan orang-orang ya, dan biasanya memang kehidupan orang yang di-share adalah yang senangnya. Nah, sedangkan orang-orang yang sedang terdampak ini sedang punya gangguan kecemasan gitu ya, atau gangguan mental, biasanya media sosial itu mulailah memicu perbandingan diri mereka gitu. Oh, ternyata orang lain juga senang-senang ya, kok aku nggak bisa kayak gitu. Itu bisa menjadi salah satu faktornya. Walaupun ada banyak faktornya, tapi untuk anak-anak remaja, media sosial itu salah satu pemicu utama sih.
1: Wow. Oke, Mbak. Aduh, ketika memang kita dikelilingi oleh para Gen Z gitu kan, terus saat ini tahunnya adalah tahun mereka kan, katakan seperti itu ya, Mbak Poppy ya.
3: Iya.
1: Nah, kita nih sebagai kawan atau sebagai tim ya, tim dalam dalam sebuah organisasi gitu, saling memahami, atau biasanya Mbak Poppy memberikan masukan kepada Gen Z yang pernah Mbak Poppy temui itu seperti apa?
3: Oke, kalau biasanya sih memang Gen Z ini nggak bisa dipaksa ya Mas ya, gitu. Bahkan kalau misalkan kita terlalu gedor-gedor pintu mereka tuh, mereka yang ada malah kunci makin kenceng gitu.

0: Imat negatif gitu kan.
1: Betul.
0: Yang contoh ya kurang cerdas lah atau lemah lah, lembek lah, kurang bersyukur dan lain-lain, ya kan? Itu kan teori yang saya dapatkan ketika jangan berbicara kepada anak.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kalau misalkan situasi itu kita gunakan kepada Gen Z, apakah hal yang sama yang mereka bisa terima ketika usia kecil mereka seperti itu?
1: Oke, ya memang ya ada stigma yang beredar gitu. Kalau misalkan Gen Z itu lemah atau lembek, ya, atau kayak kadang kurang bersyukur gitu. Sebenarnya perlu beberapa pendekatan. Yang pertama adalah kita perlu nih, masyarakat khususnya perlu memahami bahwa menyuarakan isi hati atau cari bantuan itu bukan tanda lemah, tapi itu tandanya mereka tuh punya self awareness, yang mana mereka sudah mulai berani untuk mencari bantuan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kita harus sadar dulu kalau misalkan mereka yang menyuarakan isi hati itu bukan karena caper gitu ya, tapi memang karena mereka sudah mencari bantuan. Gitu. Terus mungkin kita bisa ubah nih cara respon kita ya, daripada bilang kayaknya kamu kurang bersyukur deh, banyak loh orang lain yang lebih kurang beruntung dan segala macam gitu ya. Mungkin kita bisa ubah dengan kita dengerin dulu tanpa menghakimi gitu ya. Mungkin bisa nanya kayak kira-kira dengan keadaan tersebut apa yang bisa dibantu gitu, karena itu membantu untuk emosi mereka tuh lebih tervalidasi gitu lah mas.
0: Oke.
1: Okay. Dan mungkin yang terakhir yang penting banget nih, di mana kita memang di Indonesia memang mayoritas masih beragama, okay, ya. Kita harus mulai memisahkan antara ranah spiritualitas dan kesehatan mental. Itu yang paling penting sih, karena kadang kalau misalkan klien-klien saya yang Gen Z gitu ya, mereka tuh cerita ke orang tua atau ke yang lebih dewasa, pasti ujung-ujungnya agama deh, pasti ujung-ujungnya agama. Padahal mereka bukannya mereka menolak agama, tapi mohonlah dipisahkan dulu antara ranah spiritualitas dan ranah kesehatan mentalnya, begitu.
0: Oke, Mbak Poppy, thank you banget. Nextnya kita bisa diskusi lagi karena memang keterbatasan waktu. Mbak Poppy,
1: iya,
0: untuk closing,
1: ya.
0: Yes, benar banget. Untuk closing statement, silakan Mbak Poppy. Terus Mbak Poppy saat ini bertugas atau punya komunitas apakah? Silakan disampaikan Mbak Poppy.
1: Oke. Kesehatan mental adalah bagian yang paling penting dari kesehatan manusia. Jadi bukan hanya fisik tapi juga mental. Kalau kita sedang tidak baik-baik saja, lalu kita mengakui, kita mencari bantuan, itu bukan tanda kekalahan atau kelemahan, tapi itu adalah langkah awal kita untuk menuju pemulihan kesehatan mental yang lebih baik gitu. Nah, jadi pesan saya nih buat teman-teman semuanya, untuk para orang tua, untuk para masyarakat, yuk kita ciptakan lingkungan yang mendukung dan mendengarkan gitu. Dan mencari bantuan profesional adalah tindakan yang sangat penting untuk kalian menjaga masa depan kalian. Jadi jangan ragu untuk konsultasi jika membutuhkan bantuan. Segitu saja sih mas.
0: Sampaikan Mbak Poppy, kalau misalkan ada Gen Z yang kebetulan mendengarkan Prima FM, mereka bisa kontak ke Mbak Poppy kemana?
1: Oke, saya bisa ditemui lewat Instagram, tapi mohon maaf ya agak kurang aktif nih gitu ya. Jadi kayak saya bukannya beberapa hari sekali gitu ya, tapi bisa silakan DM ke @psikolog.kemalapopi.
0: Oke. @psikolog@kemalapopi atau nanti Gen Z yang mendengarkan Prima FM hari ini bisa kaliah menghubungi Prima FM dan nanti akan kami forward ke Mbak Poppy seperti itu ya.
1: Baik.
0: Siap, Mbak Poppy, terima kasih atas waktunya. Salam untuk semuanya Mbak Poppy, sehat terus, semangat terus. Dari Prima FM, Breaking News Prima Prime Time News 10.11, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum Mbak Poppy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian diskusi kita nih, pembahasan kita tentang katanya 2,5 juta Gen Z itu ya, dalam situasi kena mental, ya bahasa mereka kena mental. Ternyata diksi atau narasi juga diperlukan dalam berkomunikasi dengan para Gen Z yang kita kenal. Masih ada satu narasumber lagi yang bisa kita diskusi ya, pembahasan di BNPPN kali ini, dan ini berbicara tentang hukum dan pendidikan serta ekonomi. Gimana kita bicaranya? Tetap di BNPPN 10.11 bersama saya Denasti dan narasumber yang akan kita hubungi.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
4: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Ya, masih di BNPPN atau Breaking News Prima Prime Time News 10.11 bersama saya Dynasty. Ada Sahil di produser dan Baim sebagai media sosial. Jadi kita live TikTok ya, live TikTok juga, terus live streaming juga. Berarti artinya silakan Anda yang ingin menyimak terus ikutan diskusi bersama kita ya, silakan. Dan narasumber kita kali ini adalah beliau salah satu tim dari Dirty Vote yang pernah viral di 2024 beberapa tahun lalu ya, menghebohkan bahkan dunia begitu beliau memaparkan data-data dan fakta tentang sebenarnya situasinya seperti apa. Dan alhamdulillah beliau berkenan hadir bersama kita untuk membahas dengan tema kali ini adalah hukum Panglima. Hukum Panglima tanda tanya satu arah. Kita bicara hukum, bicara ekonomi, bicara pendidikan juga bicara ekonomi. Dan rekan Pima Wong Reang ya, kita sering mendengar satu kalimat bahwa supremasi hukum atau hukum sebagai Panglima di Indonesia. Tapi hari ini kita akan berdiskusi dengan Prof. Zainal, atau kalau Gen Z itu kenalnya adalah Prof. Uceng, melihat persoalan itu dan banyak pertanyaan yang sesungguhnya itu berbeda gitu, situasinya berbeda. Lalu ketika hukum menjadi panglima atau orang menyebutnya adalah supremasi hukum, sesungguhnya siapa sebenarnya yang harus paling tunduk kepada hukum itu sendiri? Siapa sebenarnya yang harus paling tunduk kepada hukum itu sendiri? Dan kalau kita sebagai yang ada di dalam sebuah komunitas hukum itu sendiri, ya gimana cara menjalankan hukum itu, terus kemudian bentukan hukum itu bagusnya, baiknya lewat pendidikan atau lewat situasi lain gitu loh, atau lewat ekonomi kah, atau lewat bidang usaha kah hukum itu bisa disosialisasikan. Kami sedang menghubungi narasumber kita, Prof. Zainul Arifin Mukhtar atau Prof. Uceng. Beliau adalah Guru Besar Hukum Tata Negara. Assalamualaikum Merdeka, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Prof. sudah berkenan hadir di BNPPN 1011 Radio Prima 95,8 Haur Gelis Indramayu. Jauh ya Prof ya.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Ya Prof, di Jogja nih Prof.
1: Lagi di Jogja.
0: Oh, sedang di Jogja, Jogja gitu ya. Senin Selasa di Jakarta ya?
1: Enggak juga, ngajar saya.
0: Oh, ngajar. Oh, oke. Rencana Senin Selasa depan saya memang mau on the way ke Jogja juga nih Prof. Mudah-mudahan bisa ketemu ya Prof.
1: Insyaallah.
0: Siap. Ya, Prof, kita langsung saja kepada tema atau katakan apa ya, ini sebuah diskusi warung kopi lah. Ya, diskusi warung kopi yang enggak ada yang bisa jawab, Prof, gitu loh. Enggak ada yang bisa jawab yang kita temui, terus diskusi di warung kopi mau dari level A sampai level E itu ketika bicara tema ini tentang supremasi hukum atau hukum menjadi panglima itu enggak ada yang bisa jawab. That's why kami mengajukan diskusi langsung kepada Prof. Nah, sesungguhnya persoalan tadi hukum menjadi hukum adalah panglima itu untuk penguasa, rakyat atau pemerintah, Prof?
1: Yang pertama begini ya. Jadi hukum itu sendiri netral atau tidak itu perdebatannya panjang. Jadi dalam teori hukum sendiri, apakah hukum itu netral, ya tidak bisa dipengaruhi pihak manapun, ataukah sebenarnya hukum itu sendiri tidak netral memang sedari awal, itu perdebatannya bukan perdebatan saat ini saja, itu perdebatan yang sudah makan ratusan tahun yang lalu. Nah, jadi bagi yang percaya bahwa hukum itu netral, ya hukum itu ya netral, dia bisa ditegakkan ya orang hanya berkisah, orang hanya bercerita soal bagaimana penegakannya saja, bagaimana kelembagaan penegakannya, bagaimana aparatnya gitu. Tapi hukum itu sendiri dianggap sebagai sebuah yang sudah mengikat dan netral. Begitu dikeluarkan dia harus mengikat. Nah, tapi selain sisi ada juga yang melihat hukum itu sendiri sedari awal memang tidak netral. Hukum itu misalnya beberapa cara pandang Marxian melihat bahwa hukum itu sendiri nothing, itu hanya alat represi dari satu kelas kepada kelas yang lain, dari kelas penguasa kepada kelas yang dikuasai, kelas penindas terhadap kelas yang ditindas, kelas yang sedang dominan terhadap kelas yang tidak dominan. Nah, jadi hukum itu sendiri tergantung kadar keimanan Anda pada hukum. Kalau Anda beriman pada hukum yang memang supermatif, kuat, ya berarti masih ada kemungkinan hukum itu memang bisa ditegakkan secara sangat supermatif. Tapi kalau iman Anda sedari awal mengatakan bahwa hukum itu sendiri tidak netral, dia terpengaruh oleh banyak hal, terpengaruh oleh banyak pembicaraan, terpengaruh oleh banyak situasi, ya berarti hukum tidak mungkin bisa dianggap sangat netral-netral amat, sangat luar biasa amat. Itu satu. Yang kedua, biasanya bagi yang menganggap hukum netral, yang dia perlukan adalah aparat penegak hukum yang mau menegakkannya secara lebih baik. Yang dia butuhkan adalah lembaga pembentuk undang-undang yang mau membentuknya secara lebih baik. Kan gitu. Misalnya kaum positivis itu kan percaya bahwa hukum itu ya perintah yang harus ditaati. Nah, sekarang tinggal bagaimana ketika dibuat, yang memerintahkan itu harusnya mbok ya baik-baik amat, oh bagus lah gitu, supaya ketika dia memerintahkan itu bisa terjadi dengan baik. Nah, tapi bagi yang kedua yang percaya bahwa hukum itu sedari awal tidak netral, nah jadi apa ya, yang terjadi itu adalah pertarungan antara pertarungan dalam proses penegakan hukum. Oke. Pertarungan dalam proses pembuatan hukum. Jadi terpaksa ruang pertarungan itu harus direbut. Kelas yang dikuasai harus mencoba merebut wacananya. Kelas yang dikuasai harus coba masuk ke dalam pembentukan hukum sehingga hukumnya tidak menjadi seperti itu. Nah, tapi apapun dari dua genre besar ini, saya kira punya kesepakatan yang sama. Yaitu satu, kesepakatannya itu bahwa hukum itu membutuhkan orang yang berjuang untuk proses penegakan hukum. Ya kan, berjuang itu tinggal yang satunya. Yang satunya percaya berjuang itu dalam artian dia menegakkan hukum ya secara netral-netral aja, dia tidak manipulatif gitu ya. Pada saat yang sama, yang kedua percaya bahwa terus harus dilakukan perjuangan supaya memenangkan pertarungan wacana, pertarungan merebut ruang publik ketika bicara soal hukum. Nah, itu satu. Jadi memang penegakan hukum itu bukan barang jadi. Dia sesuatu yang harus direbut, sesuatu yang harus diperjuangkan. Hari ini misalnya hukumnya tidak baik, aparat penegak hukumnya tidak baik ya, masyarakatnya tidak terlalu taat pada hukum. Nah, pada saat yang sama berarti ke depan butuh perjuangan untuk mengambil alih supaya pembentuk hukumnya menjadi jauh lebih baik, aparat penegak hukumnya menjadi jauh lebih baik, masyarakatnya dididik supaya lebih menerima hukum, kan gitu tuh.
0: Oke.
1: Jadi jangan dianggap hukum itu barang jadi. Atau misalnya tiba-tiba ada satu pemimpin lalu kemudian hukum langsung pasti tegak, yang enggak. Ini bicara soal sistem, karena hukum itu adalah sistem. Misalnya menegakkan hukum itu butuh struktur penegakan hukumnya yang baik, lalu kemudian butuh substansi aturannya yang baik, butuh aparat penegak hukum, aparat hukumnya yang baik. Jadi kebutuhan itu banyak. Jadi, nah, cuma memang kalau kita bicara soal kasus sekarang itu sedang rendah-rendahnya kan. Iya gitu. Jadi hukum dipakai sebagai apa alat untuk menindas, hukum dipakai untuk alat memukul, hukum dipakai untuk menyaring koruptor bebas tapi kemudian yang tidak korup kemudian dikriminalisasi, hukum dipakai untuk membenarkan apa yang diinginkan oleh penguasa, hukum dipakai untuk apa ya, bahkan untuk memeras kan dalam beberapa hal tertentu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, memang artinya kondisinya memang sedang rendah-rendahnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tantangannya adalah ya dorong upaya perbaikan sekencang-kencangnya gitu.
0: Iya, yeah, Prof. Saya kira kita dapat memahami apa yang Prof sampaikan ketika pertanyaannya adalah hukum sebagai panglima atau hukum panglima atau supremasi hukum dan kemudian menjadi satu arah. Nah, Prof, yang disampaikan Prof tadi itu kita pun merasakan ya Prof ya, kita pun merasakan. Tapi juga Prof tadi bilang ini sudah lama gitu loh kejadiannya. Terus ini netral sehingga saya berpikir ya wajar saja ketika ada bahasa tajam ke bawah tumpul ke atas. Kemudian ini sudah lama kondisinya. Nah Prof, berarti improve kita nih saat ini apakah harus ke sektor yang mana nih Prof, mumpung generasi kita, walaupun tadi pembahasan saya tentang Gen Z di dengan psikologi yang mereka bilang hampir 2,5 juta itu gangguan mental. Nah ini saya coba berusaha untuk semangat gitu bahwa generasi kita, generasi Indonesia masih bisa untuk merapihkan atau memperbaiki hukum Prof.
1: Saya percaya karena ini bagian dari proses perjuangan ya. Perjuangannya nggak boleh berhenti.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Mungkin suatu saat dia akan sedikit lebih baik, mungkin akan jauh lebih baik. Tapi mungkin juga dia sedang turun menjadi sangat buruk. Nah, tugas kita itu adalah mengawal supaya dia tidak buruk-buruk amat, dia tidak jelek-jelek amat gitu.
0: Tapi sebagai pendidik juga ya Prof, juga sebagai pendidik ya yang akhirnya saya berpikir ini Prof Uceng kayaknya harus diskusi lah gitu dengan tim BNPP ini, saya berdiskusi seperti itu. Terus sesungguhnya hukum itu bisa benar-benar tegak, terus hukum itu bisa benar-benar jadi baik, apakah harus
1: dia bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau dikatakan dia harus sempurna, ya enggak.
0: Even lewat pendidikan?
1: Ya. Gimana?
0: Even lewat pendidikan?
1: Salah satunya pasti lewat pendidikan kan? Karena saya bilang tadi, hukum itu butuh bukan hanya sekedar membangun sistemnya, membangun struktur aturannya yang lebih baik, tapi pada saat yang sama juga membangun orang yang lebih mau taat hukum kan?
0: Okay.
1: Dan itu bisa diperoleh tentu saja salah satunya melalui pendidikan kan, mendidik orang supaya lebih taat, mendidik orang supaya tidak lebih punya kesadaran, mendidik orang untuk lebih mematuhi kan, itu butuh banyak hal tuh untuk mengatakan bisa nyampe pada tahap itu. Nah poin saya sebenarnya adalah ya pendidikan pasti adalah salah satu stairway-nya kan, anak tangganya kan, untuk menuju ke arah itu. Nah, masalahnya sekarang pendidikan mampu mengambil itu atau tidak. Kalau di tengah negara-negara yang biasanya tidak demokratis, pendidikannya itu malah tidak akan bisa dipakai menuju ke arah sana. Karena pendidikannya itu akan dimanipulasi untuk menguatkan otoritarianismenya kan, menguatkan ketidakdemokratisnya. Tapi kalau rezimnya demokratis, dia akan berkecenderungan untuk membuat pendidikan yang lebih demokratis. Dan ketika pendidikannya lebih demokratis, biasanya hukumnya akan jauh lebih mudah, pendidikan kesadarannya akan jauh lebih mudah tumbuh dan berkembang.
0: Oke, Prof, berarti kan artinya pendidikan itu juga sebagai laboratorium dalam membangun budaya hukum dalam sebuah negara gitu kan? Salah satunya, oke?
1: Iya.
0: Terus yang harus berubah dalam pendidikan agar kita tidak hanya menghasilkan orang yang ngerti, yang mendengerin hukum gitu kan, tapi manusia yang saat taat hukum, bahkan ketika mau diawasin atau tidak, seperti itu.
1: Iya, saya kira kalau bicara soal pendidikan, biarlah mungkin ahli pendidikan yang berbicara ya, bagaimana memupuk kesadaran kognitif plus pada saat yang sama bukan sekedar kognitif tapi juga kemampuan praktikal. Jadi kan, jadi bukan hanya memikirkan soal kebaikan tapi juga bicara soal melakukan kebaikan. Saya kira biarkanlah teman-teman ahli pendidikan yang sistem pendidikan yang berbicara itu.
0: Ya.
1: Tapi saya kira kebutuhan kita itu di situ. Kebutuhan kita itu adalah orang yang mau memberikan contoh. Kalau teori, konsepsi, struktur, saya kira sudah banyak banget lah, kita nggak kekurangan soal teori-teorinya. Nah, tapi yang kita kekurangan itu kan contoh. Contoh itu dalam artian ya, aparat penegak hukum mau menegakkan hukum pada saat yang sama mereka sering yang melakukan pelanggaran kan, kan begitu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kan tidak gagal, pasti gagal memberikan contoh.
0: Iya. Terbesit sih Prof ketika law enforcement terus menuju law consciousness itu saya mencoba untuk tidak memisahkan Prof antara hukum, pendidikan dan nantinya yang mereka dididik ya di sekolah dan kampus-kampus itu karena mereka nantinya adalah sebagai pelaku ekonomi itu sendiri. Nah, gimana aja caranya Prof supaya law terus pendidikan dan ekonomi ini benar-benar dalam satu perangkat dan saya masih mau menyebut bahwa hukum itu adalah panglimanya.
1: Paling dasar sebenarnya adalah semacam kesepakatan kita untuk menempatkan hukum sebagai panglima. Di situ tuh yang paling bahaya adalah orang tidak punya imajinasi yang sama untuk meletakkan hukum sebagai panglima.
0: Oke.
1: Sehingga selalu seringkali penegakan hukum itu dikesampingkan demi alasan ekonomi misalnya. Penegakan hukum dikesampingkan demi alasan-alasan yang lain. Padahal tentu saja kita bicara soal kalau mau menjadikan hukum panglima maka butuh kesepakatan dasar kan, untuk mengatakan bahwa hukum sebagai panglima. Hukum sebagai panglima itu sederhananya begini, tidak ada sistem dan tidak ada orang yang melebihi hukum itu sendiri. Jadi dia adalah di atasnya. Nah, tak kala itu ada imajinasi dan kesepakatan yang sama oleh negara, ya sebenarnya bisa tegak. Nah, masalahnya masih ada orang yang merasa di atas hukum. Masih ada sistem yang merasa di atas hukum. Sistem politik misalnya, dia pasti merasa di atas hukum. Sehingga sistem politik dengan mudah mengubah aturan hukum. Begitu juga ada orang, karena kekuasaannya dia merasa di atasnya hukum. Sehingga apa? Hukum tidak dia tegakkan. Hukum dia utak-atik. Hukum dia ubah misalnya. Termasuk soalan larangan misalnya menjadi wapres tapi tetap aja diterabas yang gitu-gitu tuh. Jadi saya ingin bilang kalau kita mau tegakkan hukum maka harus ada kesepakatan dasar dulu untuk mengatakan hukum itu harus bisa tegak dan hukum itu jadi apa ya level tertinggi, tidak boleh ada orang maupun sistem yang di atasnya itu. Kira-kira begitu.
0: Ya, Prof. Saya ingin mencoba ini, Prof. Menguji satu semacam hipotesis ya. Jangan-jangan nih, Prof. Jangan-jangan sebagian persoalan hukum Indonesia sebenarnya bukan persoalan pertama, yaitu hukum, tetapi lebih kepada bagaimana hukum itu membentuk manusia. Ya, kita tahulah orang yang kita didik hari ini sudah pasti bisa jadi mereka menjadi hakim, jaksa, polisi, birokrat, pengusaha, dan lain-lain. Bahkan mereka akan memimpin negeri ini gitu. Tetapi ketika reformasi hukum tanpa transformasi, bahkan lebih ekstrim lagi revolusioner, pendidikan itu berpotensi memperbaiki aturan saja berarti, tanpa mengubah perilaku manusia hukum itu sendiri, Prof.
1: Itu kan pada akhirnya soal paradigmanya. Paradigma pendidikan itu mau menaruh siapa sebagai sentranya, bagi para pendidik humanis yang apa gitu, humanisme, dia akan menaruh manusia sebagai pusatnya, kan begitu tuh. Okay. Itu berbeda barangkali bagi orang-orang yang berpikirnya secara lebih teosentris, misalnya dia tidak akan menaruh manusia sebagai pusatnya, dia menaruh barangkali adalah Tuhan sebagai pusatnya. Nah, sangat tergantung sama kesepakatannya, paradigmanya. Cuman saya tidak ingin masuk ke situ, karena yang paling mendasar sebenarnya adalah kesepakatan dasar kita untuk mengatakan hukum harus tegak, hukum harus mengatasi, hukum harus ada di atasnya. Begitu barangkali.
0: Oke, okay. Baik Prof, ada satu penelpon Prof yang ingin berdiskusi juga dengan kita, rekan Prima Wong Reang. Kita boleh ya Prof ya? Satu penelpon ya.
1: Boleh. Ya. Saya jam 11
0: ada. Ya, siap. Baik. Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Merdeka.
0: Ya, Merdeka. Dengan siapa? Mas?
2: Dengan Latif.
0: Oh, Latif. Dari mana Mas Latif?
2: Saya Sivitas Azaitun Indramayu.
0: Oke, ya silakan yang ingin ditanyakan ke Prof Zainul.
2: Oke, selamat siang Prof.
1: Selamat siang, assalamualaikum. Ya,
2: perkenalkan saya Latif. Kita satu alma mater nih Prof.
1: Oh alhamdulillah.
2: Ya, saya dulu di Fakultas Sastra Antropologi tahun 87.
1: Oh, gini.
2: Nah sekarang di kampus Azaitun ini sedang S2 hukum juga Prof, tapi di Universitas Gunung Jati Cirebon. Ini Prof, yang ingin saya tanyakan, dalam kondisi ketika kekuasaan politik, kepentingan partai, dan kepentingan kekuasaan semakin kuat mempengaruhi proses penyelenggaraan negara, bagaimana hukum tata negara memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi panglima, hukum menjadi panglima, bukan sekedar alat pembenar bagi keputusan penguasa, ya. Dan ketika terjadi benturan antara kepentingan penguasa dengan prinsip konstitusional itu, siapa yang sesungguhnya menjadi pengawas terakhir? Demikian, Prof. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih, Mas Latif. Prof, boleh Prof dijawab?
1: Satu, begini, kita punya kesepakatan bernegara yang diatur secara hukum, misalnya pengawas terakhirnya, misalnya kalau dalam konsep legislasi kan ada Mahkamah Konstitusi, gitu toh. Misalnya dalam penegakan hukum ada Mahkamah Agung. Nah problemnya adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini juga sedang sakit, ya. Sehingga seringkali pengawas terakhirnya itu tidak jalan. Nah dalam konstruksi begitu, mau tidak mau pekerjaan kita semua itu menjadi lebih berganda, dalam artian ya harus dilawan dominasi politik yang mendominasi apa hukum itu sendiri. Contohnya sederhana menurut saya, misalnya dalam pemilu ya jangan pilih lagi partai-partai yang merusak hukum, jangan pilih lagi orang-orang yang tidak mau menegakkan hukum. Tapi sederhananya, nah problemnya butuh apa, mampu nggak kita bersiap untuk melakukan perlawanan, paling tidak dari jangan memilih itu. Perlawanan lebih lanjut tentu saja adalah ya terus mendorong perubahan, terus mendorong dominasi kekuasaan yang mencoba melakukan penguasaan itu, dominasi politik yang coba merusak. Bagaimana perlawanan publik, ya sampaikan pandangan publik, kasih opini, kasih catatan, kasih demonstrasi. Itu adalah bagian dari upaya-upaya perlawanan itu tadi. Nah, yang paling penting adalah jangan berhenti. Jangan pernah berhenti, karena begitu berhenti, kekuasaan itu akan merasa nyaman, ya, untuk melakukan, melanjutkan, termasuk mengangkangi atau memanipulasi hukum.
2: gitu barangkali.
0: Ya, terima kasih Prof ya, Mas sama-sama, Latif. Sama-sama. Siap. Sama-sama. Ya, sama-sama Prof, semoga Prof bisa kami undang lagi nanti di BNPPN selanjutnya. Ya, Prof, sehat selalu Prof ya. Semoga nanti kita sama-sama bisa ketemu di Jogja ya, Prof ya.
2: Ya,
0: alhamdulillah. Siap. Ya, demikian rekan Prima Wong Reang, wawancara saya atau diskusi kita dengan Profesor Dr. Zainal Arifin Mokhtar Esa, LLM. Beliau adalah guru besar bidang hukum kelembagaan negara Universitas Gadjah Mada. Dari berbagai diskusi dan berbagai pemikiran-pemikiran dari beliau sangat bisa diinternalisasikan bagaimana kondisi hukum hari ini di Indonesia yang memang tajam ke bawah, tumpul ke atas. BNPPN 10-11 hari Rabu adalah 9 September 2026. Ada dua narasumber alhamdulillah hari ini tentang psikologi Gen Z dan bagaimana hukum menjadi panglima. Tetap di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi dengan acara-acara lainnya. Saya Denasi, Sahil sebagai produser dan Baim sebagai media sosial. Assalamualaikum, merdeka.
3: Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Assalamualaikum Merdeka. Kita berjumpa lagi di acara kita nih, di acara Fansura Neng Keneki. Senang sekali RT ya, hari ini berkesempatan untuk menemani Wong Reang semuanya ya. Nang endiku Wong Reang? Sing nang pesisir, sing nang luar kota, nang luar negeri, apa kabar ya? Langsung kita bergoyang bareng ya pada saat ini di Fansura, berarti anae laguin lagu Tarling ya Wong Reang ya. Nanti jam 15 RT bakal nemenin Wong Reang semuanya. Pokoknya di hari Rabu 9 September 2026 Wong Reang kali ini ditemenin RT ya, bisa sambil menikmati siang hari ini ya. Oke, salam hormat untuk yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun ya, beserta keluarga besar dan sivitas akademika Mahat Al-Zaitun, dan juga para pelajarnya, dan juga Wong Reang semuanya, terutama para petani, nelayan, lan Wong sing agi adem ya, sing adem, para pejuang rupiah ya, yang sedang ingin beristirahat. Nah, mau makan di mana nih pada hari ini ya? Ya, yang mempersiapkan ingin makan nih, apa sing agi sing masa kena atau lagi mau cari-cari kopi ya, moga-moga kesekabehannya diparingi kesehatan, keselamatan, lan kelancaran rezeki, amin amin. Iya. Oke, Wong Reang, langsung balik ku ya, nasi nilpun ku ya. Ya, tetap terus panteng ya 95,8 FM Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yuk, kita akan awali dulu nih acara kita. Oh iya, belum diawali dengan basmalah. Yuk, awali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baik, kita krungokakan lagu Benalu Mac Arianto dan Aja Mendi-Mendi Nang Kene Baik Nang Fansura Nang Keneki Nang Prima FM.

0: wong saya anak sing kaget ya, anak sing kaget RT kok agi nang kene ya, agi nang kene. Malah ada di fans tuh neng kene iki neng Prima FM ya. Kang Wanta ku biasa baik Kang Wanta. Aja nganti jengat ku ya krungu RT siaran fans tuh aku ya. Ya langsung baik sing arep mesen lagu, lagu apa nang kene diterima ya nganti jam 15. Mengko pokokane lagu apa fans surai ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Riven ki.
0: Merdeka.
1: Disebut kopi ne apa pantura ki?
0: Fans surai. Iya. Aduh.
1: Tung dan teman Pak RT.
0: Iya.
1: Makanya ibu kita tanya apa seruput apa pantura.
0: Iya diseruput fans surai ya.
1: Tumben banget.
0: Tapi,
1: ya udah. Pantura ki ning kene ning Prima FM.
0: Ning Prima FM.
1: Radio nomor 1 Dek Kalong Indramayu Barat.
0: Oh iya. Benar.
1: Benar ya.
0: Tapi tapi Bu Sukina orang ngopi, Bu Sukina beli ngopi.
1: Ngopi dong.
0: Oh, ngopi. Orang ngeteh.
1: Ngopi.
0: Orang ngeteh.
1: Orang
0: pemahaman
1: ngeteh
0: Pak RT. Oh saya, iya. Enak ya ngopi awan-awan ya. Aduh.
1: Nyanding dong, tuh kopi gak nyanding. Agin bungkusin bawang putih.
0: Oh iya.
1: Kacang toga yang biasa yang jual 1.000, yang jual 2.000 begitu.
0: Nah, angger nyambel modalnya pira. Orang nyambelnya pira angger tuku nang Ibu Sukina arep nyambel ki ya. Berarti mentu duitnya pira.
1: Ya Allah yang
0: murah
1: Pak RT
0: iya.
1: Nyambel ku bakar sambelan 5.000.
0: 5.000? Wis isa nyambel?
1: Sekalian nyambel ku bakar RT aku mah cukup lah. Tadi orangnya berdua bema ya lebih.
0: Oh iya.
1: Pernah ada tomat,
0: cabai.
1: Bawang, nasi, orang sambelan.
0: Sambelan, nah lomboknya?
1: Ya dikasih lombok sedikit.
0: Sedikit ya. Oh iya. Berarti murah ya.
1: Nyambel tak RT nih.
0: Orang retak kondimen, ternyata 5.000, 5.000 wis bisa nambah ya, dadie ya, mangane. Angger orang nganggo sambel ora bisa nambah soalnya.
1: Iya, orang enak Pak RT.
0: Iya,
1: orang
0: beli
1: sambelku. Apa maning Pak RT? Rabi, istrine wong
0: Palembang.
1: Wong apa kanak?
0: Palembang. Palembang.
1: Lembang.
0: Duduk Lembang.
1: Iya, gue sambel lah, bakal kana makan dengan pakai sambel Pak RT.
0: Iya. Benar-benar.
1: Sejen karo wong kita jarang pakai cabai. Kalau orang Sumatera nanti sana Medan apa ku ya Aceh semua lah pokoknya seberang kana kan.
0: Nah, untungnya
1: di nomor satu cabeku.
0: Nah, untungnya kan sing doyan pedes, untungnya kawinnya karo wong Jawa sing legi. Jadi pas ya, legi karo ya, pedes ya.
1: Satu-satu ya.
0: Jadi kayak cuka kuen ya, apa pempek ya. Legi karo pedes, ya kan?
1: Ayo guna.
0: Ayo, ayo.
1: Batu pada banjing buri.
0: Iya.
1: Pak RT.
0: Apa?
1: Kenal lagu kuen Pak RT.
0: Apa ku?
1: Apa kana?
0: Apa ku?
1: Aduh kita karo kelingan ya.
0: Iya. Kuen apa?
1: Pegat balen.
0: Silakama.
1: Bukan.
0: Oh. Sejen ya, sejen.
1: Uyoni baik. Sejen jalur king mah.
0: Beda jalur ya, jalur sepuluh
1: iya,
0: beda ya. Ayo, ke jalurnya emang pantura soalnya ya.
1: Iya,
0: pantura. Apa apa aku?
1: Nunung Alpi ya.
0: Nunung Alpi.
1: Balen. Apa kita salam-salam ya?
0: Kondisi apa keselak balen apa? Bulat bulat balen.
1: Kok
0: ini kek, bukan
1: dikit, nolok
0: nak.
1: Pegat balen.
0: Oh, pegat balen.
1: Iya, Nunung Alpi.
0: Pegat apa balen?
1: Enggak, judulnya aku nang pegat balen.
0: Oh, satu ya, ada di CG ya, ya wis.
1: Iya, guys dingin, kita salam-salam ya. Aku bakal beli ketemu ya, ganti.
0: Salam dingin, aku
1: PRT, sehat selalu ya PRT ya.
0: Ya, amin.
1: Nomor satu Pak RT mak. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Semangat Pak RT.
0: Mangga, mangga, iya, suun. Kirain langsung lebu.
1: Iya. Ya Allah sehat Pak RT ya.
0: Iya, amin. Ya wis kan mau wis ngomong sehat ya. Gua ngomong sehat paling jadi larang kok. Siji bae ngomongnya ya.
1: Nang Rasim, Nang.
0: Nang Rasim.
1: Semangat nang, anak Pak RT nang, kita genakon nang apa?
0: Iya.
1: Diseruput apa pantura?
0: Apa pantula diseruput? Ya.
1: Ayo bono eho, naik susah kian-kian, ada bakal santut daun naik bono eho mah. Kalau nak eho merdu.
0: Uduh, ehone be meldu bono.
1: Iya.
0: Bono.
1: Ehone bono ku merdu.
0: Iya, meldu.
1: Bono ngomong lah.
0: Apa maning ngomongnya ya? Ehone be meldu ku. Iya, bono.
1: Bono eho. Iya. Kang Timan.
0: Iya, iya.
1: Kang Salman. Gua Uyut. Angga. Kang Wahid, buat Tarung, kalau Kasmira Gedin, kalau Mama Titan, Mama Nani, Mama Nani, aduh, Buda Mary, Buda Mary, Bu Tuti,
0: kaget
1: Bu Tuti, anak Pak RT,
0: wah, kaget Bu Tuti, iya.
1: Ayo Bu Tuti, naik Bu Tuti, para Mama Indah ya Geding, semangat ya Mama Indah, semoga sehat selalu Bapak Amir. Wah, Mama Paujan, lagi nonton Mama Paujan Geding TikTok baik.
0: Apa iya, nangka diku, aneh Kang Wanta. Kang Wanta kok.
1: Ana, bakal lagi teman di Jakarta nggak bisa mandi di TikTok kok.
0: Oh
1: ana.
0: Iya Ana ya.
1: Rokna baik, alhamdulillah sehat. Bawa Mama Odang.
0: Iya.
1: Bawa Teh Isa.

0: Ati, ini Ratmina, Mama Ratmina. Kang Ibeng.
1: Semangat
0: Kang Ibeng.
1: Iya.
0: Anggo Bapak Lebe. Anggo Mama Aldin, Ibu Billy. Bapak Capur.
1: Iya.
0: Waeng. Oh, Bapak Salin. Karo Sanina ya Geding. Anggo Mang Wanta, Mang.
1: Mang Wanta.
0: Semangat, Mang.
1: Ayo.
0: Pak RT, Mang.
1: Iya.
0: Anggo Pak Ganden.
1: Wah, ayo, Wak.
0: Semangat, Wak. Anggo Kang Eges, Agus. Orang ini nggak tahu, Agus, cuma menyebut Kang Eges tuh. Anggo Kang Eges. Anggo Bon, Anu, Sondol, Mama Mega. Ada ketinggalan, Papai Angga.
1: Papai Angga.
0: Karo Budaritae, sehat selalu ya. Semangat, Wak, Bapak Angga.
1: Ayo.
0: Karoken, Bapak Angga.
1: Ayo, karoken.
0: Anggo. Selamat pagi. Awang Puradem. Bapak, siapa kena orang kelingan? Pokoknya mah, semuanya aja ya.
1: Ya.
0: Dalamnya Pak RT. Anak beli lagunya dingin.
1: Anaknya Duniawati, Kembang Warna Pitu.
0: Iya, Duniawati, benar. Benar, Duniawati, mbak Kembang Warna Pitu mah.
1: Kembangnya Pitu ya.
0: Iya. Terima kasih Pak RT ya.
1: Iya.
0: Pak RT ku.
1: Uduh. Aduh, jadi orang penak ya, aduh.
0: Ada mangkonon. Tuh enggak sebenarnya mah anak kuno.
1: Anak
0: kok kapalin ku.
1: Langka, temenan langka mene anggar arep weruh ku. Langka nang kene.
0: Sudah. Saya mau terima kasih Pak RT.
1: Iya.
0: Salamnya Pak RT dulu, yang Pak RT baik. Sehat selalu, iya. Semangat Pak RT,
1: panjang umur
0: banyak rezeki.
1: Amin.
0: Ucapannya
1: apa?
0: Kopi pahit di atas meja. Ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Iya, awan-awan ya, wis pada langsung tangi ya, wong-wong ya, wong-wong aja nganti ngantukan maning ya. Soalnya apa? Soalnya seru kui neng Fansura ya. Akeh wong ya sing arep nelpon kui. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Krungu Bu Sukina ya. Pantura. Neng kene iki.
2: Iya.
1: Oh, orang lain dek Muji. Muji.
2: Iya,
1: kan angger Muji kan uli ya. Sing ora uli kan Muja. Iya. Oh, dipuji karo apa Ibu Sukina, ku kangen karo suarane. Apa Dedi Bono ku ya.
2: Rame
1: ya. Matur suwun, Bun.
2: Ada yang miss call lagi. Siapa Rasim?
1: Anong miss call?
2: Iya, Rasim.
1: Waduh.
2: Oh, Rasim. Yang miss call Rasim. Yang mau dikarungin Rasim tuh ya.
1: Kudu dikarungin ya.
2: Dikarungin Rasim. Iya, miss call mulu sih. Iya. Iya. Dikarungin Rasim, Dar.
1: Kudu ya.
2: Iya. Iya, kudu mah. Iya.
1: Orang anggo eho maning ki tumben.
2: Orang hilang eho.
1: Hilang ya. Oh, padahal dikangen ni ya. Kalau Bu Sukinah ku mau ku. Wah,
2: ehonya ya.
1: Sayang
2: ehonya
1: sekali ya, Bu Sukinah ya. Siki.
2: Iya.
1: Langka ehone.
2: Langka hilang eho. Eho hilang langka.
1: Iya. Hei, ya, ya wes, salam-salam ya, dimin ya. Ki, anak sing nang TikTok ki, Sami Adi ya, ya. Adiku, arep disalami.
2: Oh,
1: Salami Adi.
2: Ya, Adi
1: iya, ngendi? Iya, nang ngendi ku, nang ngendi bosku, ku ya, aduh.
2: Balik ke, iya. Iya.
1: Terus anak sing Kang, siapa ku? RAA Senoke arep kirim oh, iya. Salam, Kang Gowong Sumber ini Cirebon. TikTok, ya? Iya. Oh, Wong Waru.
2: Iya,
1: Wong Waru Royem Gentong jareku.
2: Oh.
1: Wah, akeh sik rame. Iya. Akeh. Unyu-unyu ya.
2: Iya.
1: Mama Endang ya iya aku. Arep manuk dara.
2: Iya. Are manuk puyu.
1: Apa?
2: Are manuk puyu dari langka kono.
1: Nah, nang manuk puyu ku ya. Tambah cilik maning ku ya. Manuk iya. Dara wis pupune cilik.
2: Bang cilik apa
1: iya. Ayam suwir.
2: Iya, cilik maling manuk cilik.
1: Lagi ngapa ki siki Dedi Bono?
2: Ya, lagi dengerin radio Prima.
1: Oh iya.

0: Enaknya sambil ngopi ya.
1: Beres-beres sudah selesai.
0: Iya, tambah panas apa Ati Selangkono?
1: Nah, sepi.
0: Oh, Durungan Abature ya.
1: Iya,
0: soalnya wis kuen sih ya, wis adap jam-jam istirahat sih ya soalnya ya.
1: Iya, datmani berteka ya pada pada ngobrol ngopi, oh, ngopi iya. Minum es ya.
0: Iya, pada Bali Dimin ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Dedi Bono, ada lagu apa, Dedi?
1: Berhubung dengan mendung.
0: Iya, berhubung. Arepe payungan, parungan.
1: Mendung. Mendung nih.
0: Ya we. Ya,
1: ini kan mendung nih Hargris ya.
0: Iya, iya.
1: Ya Hargris pasar Hargris depan pasar tahun mendung.
0: Mendung ya.
1: Mendung ini ya, makanya payungan lagunya itu.
0: Payungan ku siapa ku sing nyanyi go langka ku. Payungan langka.
1: Ana golek di Malaysia. Ya.
0: Payungi ana iku.
1: Payungan ya ana golek di
0: payungi permaisuri hati.
1: Payungi payungan gitu mah.
0: Payungan siapa sih? Iya. Sepayung lorowan anakku wati es.
1: Si payung dewek kan hijian aja lorowan.
0: Lagi lorowan.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Payungan jadi lah sepayungan nih.
0: Sepayung lorowan ku anaknya Aas Orolani.
1: Bagian terus bagian neraka mah sepayung lorowan bagian deh.
0: Sepayung lorowan ya.
1: Ya wis rutin ya. Ya
0: wis ya. Ya wis ya. Yo.
1: Iya.
0: Mangga.
1: Ya wis salam buat Sukina yang selalu semangat.
0: Ibu Sukina sing luwi sel elo we. Terus semangat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kang Dika. Terus.
1: Iya. Oke, buat Bu Sukina ya.
0: Oke.
1: Bunda Mary. Iya, Mary Happy.
0: Iya.
1: Ki Miratna.
0: Iya.
1: Iya, Mie Sebratin. Mama Aldin.
0: Iya, Iis ku ya, anak Iis.
1: Pada waktunya. Iis Dahlia.
0: Oh, aku Iis Rafiski.
1: Oh, berarti Iis Dahlia.
0: Salam kenal Dimin ku.
1: Oh, yang salam kenal kembali.
0: Iya.
1: Mie kok kamu beli di kolbu suara. Iya, rasti pelanggaran
0: ya. Aduh.
1: Pelanggaran sekolah mulu ya kerjanya ya. Iya. Siapa lagi? Mama Billy, Mama Rini, Mama Odang.
0: Mama Odang,
1: Mama Mernet.
0: Mama Mernet.
1: Mama Mernet, Mama Rati. Iya, Bapak Salim, siapa Bapak Salim nih?
0: Yo. Bapak Salim.
1: Iya. Bapak Salim, Bapak Wanta. Wanta yang warna rata.
0: Warna rata.
1: Iya. Dada Isa.
0: Spesialnya.
1: Dada Isa, spesialnya. Oh, jadi lagi spesial gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udah spesialnya ya. Banyak yang belum calling tapi spesialnya gitu aja ya.
0: Isus gak sekabehane gue ya. Akeh banget sih request lagu kisiki
1: gue. Semuanya sabar saja ya.
0: Siapa saja ya.
1: Iya, semuanya saja ya.
0: Gak kabehane.
1: Kabehane, iya. Oke, tunggu lagunya.
0: Yuk.
1: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Matur suwun kanggo Dedi Bono ya. Sing arepe payungan ya, tapi dadie payung lorowan. Ini lorowan bae ora apa-apa ya. Yuk kita lanjut lagi dengan lagu Kembang Warna Pitu sing wis direkesaken karo Ibu Sukina sing selalu semangat di siang hari ini. Hayo. Sing ngantuk-ngantuk ya di kancane karo RT Neng Ventura, neng kene ki neng

0: Hei.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh. Apa kalau di ngopi saya Teh?
0: Ngopi saya kopinya diseruput.
1: Uh-uh.
0: Semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya nggak main tebak-tebakan ya Teh?
0: Betul sekali. Sudah ngopi?
1: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu.
0: Mm-mm.
1: Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh?
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan?
0: Iya, Teh nemu ayam. Ada, Teh nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Ya, iyalah ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil.
1: Mm.
0: Tapi lebih kecil lagi nih. Tahu nggak ayam apa?
1: Nggak tahu.
0: Ayo tebak dulu loh. Tebak.
1: Ayam kate tadi kamu bilang.
0: Nah lebih cilik maning anak.
1: Ya nggak ada lah selain ayam kate.
0: Anak maning. Ngerti apa? Jawabannya?
1: Apa?
0: Ayam suwir.
1: Cilik. Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
0: ayam besar ada lagi.
1: Apaan?
0: Gak tahu tuh ayam besar.
1: Ayam semesta.
0: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
1: Apaan?
0: Ayam den lape. Oi oi.
1: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
0: Anak maning.
1: Ayam sorry.
0: Ayam sorry.

0: Oke, Teh. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe, ya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok gitu.
0: Itu mah kecolok, ya?
2: Kecolok. Aci-aci-aci-aci.
1: Salah nusuk itu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Enggak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya. Tempe dang bukan ya? Atau
0: apa, Dis? Gampang banget itu, Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh, itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gara-gara makan kulit pisang jadi kepleset nih.

0: Bang Siti ku ya, dibantu dengan Bunda Emma untuk goyangannya ya. Siti sing duwe Cilegon ya, matur kesuwun sing wis mampir ku ya. Ya lan sapa bae sing arep lagu e silakan ya. Dia di nomor e di 0853218995982 ya. Aja dangdut aja Sundaan tapi sing kuwon bae tarlingan yo. Assalamualaikum Merdeka.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Ben
1: sura.
0: Ning kene iki. Ya. Apa kabar Teisa?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Ora panas ya? Agak-agak mendung ya.
1: Mendung, enggak pati panas sih.
0: Enggak pati panas ya.
1: Oh, iya, kasihan mah.
0: Iya. Wis
1: arep
0: sehat dong. Arep rencanae?
1: Iya, syukur.
0: Arep ngopi dimin apa mangan dimin ki?
1: Waduh Pak RT, Pak RT kok ya?
0: Kenapa sih?
1: Anak baik.
0: Anak baik ya?
1: Iya, ngebodor baik.
0: Ngebodor baik
1: kok ya. Ya, kita mah sing doyang gembulnya yang ngekek baik dewekan ki.
0: Kayak busukin aku puas banget anggel guyu ku ya. Aduh busukin lah.
1: Baru-baru ibu sekira kita gending kene aja muyu baik.
0: Aduh. Iya.
1: Nganti
0: bingung busukin aku mau ku. Ku RT apa awan-awan kan langsung nang Vensura ku ya. Ki kopi disurup apa? Diseruput Vensura apa Vensura diseruput ya teku. Bingung busukina. Ya wis aja nangis ya. Ora apa-apa Bu Teisa.
1: Ora.
0: Oh, ngguyu, ngguyu mau ngguyu. Oh, ngguyu ya.
1: Iya, ngguyu.
0: Oh, gemuyu. Nanti, nanti mengkonon ngguyu ya.
1: Aku kayak bodong lak-lari kayak penong baik.
0: Aduh. Yo Taisa.
1: Lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Jamu gendong.
0: Jamu gendong ya. Digendong jamunya ya.
1: Iya, jamunya digendong.
0: Apa jamunya digletakaken wonge digendong?
1: Ya kayaknya mah wonge sing digendong. Ku
0: wonge ya ketone ya. iya. Yo mangga. Aduh, awas keselak. Wis ya, wis keselak malahan. Iya.
1: Aduh.
0: Aduh, ya liren dimin ya, tarik napas ya. Salamnya mangga.
1: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina, Bu. Mm-mm. Pak RT mah bikin gemuyu bae, Bu.
0: Sing sabar.
1: Ibu Sukina sayang.
0: Iya.
1: Buat Mama Indah sayang. Buat Mama Odang sayang.
0: Mama Odang.
1: Buat Waganden.
0: Iya, kena Bunda Emma harap apa? Salame ku nggo Teisa jareku.
1: Iya buat Bunda Emma salam kembali.
0: Salam sayang jareku.
1: Iya salam sayang Bunda Emma.
0: Oh Bunda Emma.
1: Pengen dipai sayang jareku.
0: Iya pengen. Iya. Wis kenang sayangnya Taisa wis ora gelem kuun ko. Iya wis nyantol bae. Ayo.
1: Bagaimana ku? Diarani wong punya sayang bae.
0: Iya bandare sih.
1: Bandar sayang.
0: Iya.
1: Musa yang entong, musa yang ayam. Jadi penting mah sayang pada
0: semuanya.
1: Orang rekan-rekan prima.
0: Betul.
1: Disayang. Betul. Kayak gue orang ya.
0: Iya, main lemu ya, disayang main lemu.
1: Buat Mama Odang sayang. Buat Mimi Epi sayang. Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Mimi Ratmina sayang.
0: Iya.
1: Buat Mimi Samina. Buat Bapak Salimku sayang. Buat Kang Rian. Buat
0: Kang Rian.
1: Pokoknya yang kanggo kasabang kesakabeh bae. RT spesialnya buat Pak RT sayang ya.
0: Matur kesuwun.
1: Iya. Lagune itu aja.
0: Itu
1: jamu
0: aja.
1: Jamu gendong.
0: Jamu gendong. Ya. Jam.
1: Buat semuanya aja dari A sampai Z rekan prima, ya buat Bapak Angga sayang, buat pulang kitanya juga, iya, ucapannya PRT,
0: iya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ya, matur kesuwun kanggo Teh Isa sing wis manjingku ya. Yo, sama maning sing arep manjing ya. Silakan di 0853-2189-9582. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka.
2: Teh Isa lagu ini Jambu Gendong.
0: Iya Jambu Gendong.
2: Terus kita harap Jambu Gendong mau nih mau digendong dingin.
0: Terus digendong dingin ya.
2: Ya terus kita gabung bela karo Teh Isa ya.
0: Iya apa apa.
2: Iya harus gabung karo Teh Isa ya Teh Isa.
0: Iya pas prote dulu pas prote.
2: Pas prote ya prewe kan.
0: Iya Ventura.
2: Ventura ning kene iki nang Radio Prima FM, Radio Newong Indramayu Barat ya.
0: Iya bener. Nomor 1, iya bener. Iya.
2: Nomor 1 saya aja salah ya.
0: Ora salah.
2: Iya, salam kanggo Teh Isa, terima kasih.
0: Iya, Wak.
2: Iya.
0: Teh Isa ya sing jawab kudu ya. Iya.
2: Iya, Teh Isa menang bae.
0: Iya, menang bae ya. Ayo, masa kon nelpon maning.
2: Kanggo Teh Isa, kanggo Ibu Sukina, kanggo Teh Umpeten. Ya,
0: iya,
2: Mama
0: bener.
2: Ina, Mama
0: iya.
2: Rini, Mama Radmina, Mama Soleha. Ya.
0: Iya, benar.
2: Kanggo Bunda Emma Singanan ning Jawa ya.
0: Iya, Bunda Emma nang Jawa.
2: Kanggo Mama Odang, Mister Bono, Kang Salim ya.
0: Iya, iya benar.
2: Kanggo Kang Wanta, kanggo Kang Rian, Kang Pancawala ya.
0: Iya.
2: Kanggo Kang Rasti mer ya.
0: Iya. Sambil kuenya keliweteng ya.
2: Iya. Oke, terima kasih kan atas kesempatan.
0: Iya, mau konon bae. Iya. Oh iya, iya enggak apa-apa ya. Iya, ngopi di min ora? Iya, iya. Ki mangan di min. Oh iya. Apa ucapannya?
2: Iya, ucapannya assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Iya, benar ya.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Iya. Iya, matur suwun ya, wagandenku ya. Sing dhewe ha. Iya, pokoknya sing nganti bungah lah wong kabehane ya, sekabehane ya. Dan kita akan kembali lagi nih setelah yang satu ini tetap di ngopi. Aduh, kuya gagal ngapa ya ngopo ya. Iya, balik maning-maning apa ku? Ya Ventura neng keneki ya langsung bayar angger lagu eku ya apa ku Jamu Gendong yuk mangga silakan selamat mendengarkan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
4: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kev. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
6: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Iya, itu dia Wong yang semuanya ya. Untuk apa nih? Ya untuk kehadiran kita nih di siang hari ini. Silakan untuk Wong Reang, barangkali yang sedang makan ya, mangga mangan ya, sing lagi minum kopi ya, ayo mangga minum kopi ya. Salam-salamnya dulu nih. Ada banyak sekali nih. Ana siapa baikku sing salam-salam ya. Ana Cuda Cudal Cono ya. Wardoyo salamnya buat yang punya kawasan Sumedang. Ya, kemudian Ana Maning Bunda Emma sing lagi pamit dimin ku, harap sholat dimin ku ya, mangga ya. Terus buat Mas Tiwul ku, Mae Tiwul. Ya, semangat bang. Ya, nih Mae selalu hadir, matur suwun. Dan juga ada yang dari WhatsApp nih, Mama Indah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih banyak. Buat yang dari Prima, sudah menjenguk dudu nengokin melas engko ya. Sing wis menjenguk ya Bapak Amir ya. Ana Teh Putri, Teh Sada, Nimas, Disti juga. Pokoknya matur kesuwun ya buat semuanya. Fans Prima nih juga. Ya ah, makasih semangat buat Pak Amirnya, biar Mama Indah yang ngurusin. Lebih semangat juga, ikhlas, sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mama Indah, semoga Bapak Amirnya lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Amir ya, sing seger buger maning ya. Sing iseng guyu maning ya, kayak mau ya kalau RT datang tuh ya. Iya, emang Bapak Amir kok pemuda idaman ya. Pemuda idaman ya. Kayak apa sing direquestakan karo Ibu Billy. Nah, juga ada tadi ya, ada Ibu Billy tuh sana. Siapa maning? Iya, anak RAA sing duwe Bogor. Nah, ku ya. Ya awan-awan nih Wong Reang semuanya, yang nemenin rehat ya. Selamat rehat di hari siang hari ini, di hari Rabu 9 September 2026. Assalamualaikum Merdeka. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, waalaikumsalam. Fans sudah. Neng ke neki. Sekarang siapa kian?
2: Wong Pegaden.
1: Oh, Wong Pegaden. Siapa maning kalau bukan Mang Mas Tim?
2: Iya, betul itu.
1: Waduh, apa kabar itu, Mang?
2: Cuaca Ngargolis.
1: Cuacanya mendung.
2: Iya, pada baik. Pada baik kan ini aja mendung-mendung dari
1: Arepe udan ya.
2: Pada baik kita ngomong Ngargolis.
1: Iya. Arepe udan ya, Kang Mas Tim ya.
2: Iya nih kata, iya nih kata negara.
1: Oh nang kretek ya aslinya ya.
2: Iya, cuma lagi usaha nih kene, biasa tukang lawang.
1: Iya, wonge wong kretek, agi nang Pegaden ku ya, nungguin lawang ku ya.
2: Iya, daerah Pangcor, desa Pangcor, Pegaden Barat.
1: Pangcor.
2: Iya, Pangsor, desa Pangsor, Pegaden Barat, Muspe, kecamatane.
1: Oke, Pegaden Barat. Oke. Wis ngopi durung? Mangan-mangan durung? Wis ngopi, mangan
2: komplit.
1: Komplit. Wah.
2: Komplit, yes, komplit.
1: Komplit anak kopi. Waduh.
2: Iya, anak kopi, anak jagung, anak gorengan boleh deh.
1: Waduh, sibung boleh deh. Aduh.
2: Iya. Bukannya mau dagang, mau adunya dagangan, dorongan bolet, dorongan bala-bala, anak lotek, anak karejo.
1: Wah, komplit kan? Ya.
2: Ngerti.
1: Iya. Awan-awan maninga ya.
2: Singgah mudunku.
1: Oh, singgah mudunku ana Waganden.
2: Oh, Waganden.
1: Waganden.
2: Waganden kuning, biasa kuning apa? Arane alorku ya.
1: Lor ya.
2: Iya. Salam sing Kang Timang Pegaden.
1: Iya, Kang Timan Pegaden. Oke, emang gak ada lagi. Aduh, ku dimiskoli malahan ku. Karena Waganden.
2: Ibu Sukina masuk di Sukina.
1: Wis manjing Ibu Sukina ya.
2: Biasanya di supir kun ya.
1: Iya, biasanya jadi supir.
2: Kita mengikuti baik. Ya wis dah, daripada bae waras mah. Request lagu ini bagi Elan nyok lagu lah.
1: Iya, nggo apa batire ya, sing agi mangan-mangan kabeh ya. Ada apa lagu e?
2: Request lagu ikin beki apa kan nih? Long on the rudar.
1: Uduh, on the rudar.
2: Iya, Dian Anik kok.
1: Dian Anik.
2: Dian Anik kok Kang Ente. Iya, on the rudar kan anak kan.
1: Enggak dimin. Enggak dimin.
2: Ya, cuma kon bea salam sekabehan asalamualaikum.
1: Iya, mengko dimin. Oh, do udar aku apa kamu? Oh, sekang oh.
2: Iya. Iya, wis bukan bae ya orang suya. Assalamualaikum.
1: Iya wis, iya wis, iya. Waalaikumsalam. Pada bae karo waganden ya orang suya-suya ya. Matur suwun.
2: Yo. Soalnya kita lagi super, super sibuk.
1: Oh, super sibuk ya. Yo, oke, okay, matur suwun.
2: Iya, wis bukan bae ya. Yo, yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Watiman. Merdeka. Ya, assalamualaikum Merdeka Fansura.
3: Fansura. Ning kene iki Radio Prima.
1: Ning kene
3: iki di Indramayu
1: di Barat. Di Indramayu Barat ya. Agi ngoleti lagu ya padahal ku ya.
3: Odor udar.
1: Oh, ondor udar ya.
3: Ondor itu tuh.
1: Wis kayak
3: ondor parta.
1: Iya, Kang Salim apa kabar Kang Salim?
3: Alhamdulillah sehat RT, sehat RT.
1: Sehat walafiat ya. Wis pada menekab ya, wis komplit ku ya, ana Dedi Bono, ana Teh Isa, Waganden ku ya.
3: Iya, susah Kang RT Salim. Masuknya RT.
1: Oh iya ya, konon ya.
3: Iya, mantri.
1: Iya sih genten-gentenan sih.
3: Iya.
1: Siji HP-ne ku.
3: Tadi Kang Timan ya.
1: Kang Timan.
3: Oh iya Kang Timan rumahnya sih di Kertanegara PRT.
1: Iya.
3: Iya Kang Timan. Aslinya tuh orang Kertanegara blok berapa tuh blok 7 apa blok berapa? Sekarang rumahnya tuh ada bulu tangkisnya ya Kang Timan ya.
1: Aduh, Wisugi ya.
3: Iya sebelahnya tuh bikin lapangan bulu tangkis PRT.
1: Waduh, iya.
3: Saya kalau lewat tuh. Saya kalau lewat tuh nanya. Kang Timan tuh rumahnya di mana kata Bu Haji tuh.
1: Iya iya.
3: Ini Bapak Salim tuh rumahnya Kang Timan tuh. Orangnya mah di Pegaden.
1: Iya iya. Lagi nungguin iya. Lawangku ya.
3: Iya bikin terus bang lawang. Iya
1: terus. Ventilasi ya.
3: Iya pokoknya orang nggak dengaran mah bikin kayak gitu cuma sih. Ya salam-salamnya PRT.
1: Yo mangga.
3: Salamnya buat Yuwasti ini di blok 20 Kertanegara nih yang monitor terus PRT.
1: Blok 20?
3: Iya, Yuwasti.
1: Yuwasti.
3: Iya, jualan juga PRT, dia monitor terus PRT. Saya kalau ke situ pasti lagi nyetel Prima.
1: Iya, Yuwasti blok 20 Kretek.
3: Iya, Blorong, terkenal tuh daerah Blorong PRT. Blok Rong Puluh.
1: Singkatan
3: iya.
1: Ya.
3: Iya. Blorong. Bapak Amir sehat selalu ya Bapak Amir. Semangat Bapak Amir.
1: Semangat.
3: Iya, Mama Indahnya juga semangat ya Mama Indah.
1: Iya.
3: Semoga sehat selalu. Buat apanya Angga juga Bunda Rita sehat selalu. Buat Ibu Supina juga yang lagi sibuk-sibuk. Mister Bono, Nang Rasim. Buat Mama Mega, buat Kang Eges tadi tuh udah kesini lagi ngurut di rumah sebelah PRT.
1: Oh iya Kang Eges ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Wong Leang. Iya, nampaknya kita akan kembali lagi nih. Kita akan putarkan dulu untuk lagu-lagu yang tadi sudah di request ya. Aja menurut ini nangkene bayi, neng fansula, neng keneki, dirubung semut.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Ket, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Ket. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Ket. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Ket?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Ket?
4: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
7: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir iOstore Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di iOstore bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. iOstore Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Suni siang-siang. Gak bagi-bagi lagi nih Yahil.
1: Tahu nih, traktir dong Teh.
2: Tahu, makan bakso sendiri.
0: Teh, enak bener itu baksonya Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
1: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesel ke bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
0: Oh bisa sih Teh?
1: Iya, tapi bukan itu.
0: Nih, kan dulu itu lagu karangan siapa?
1: Iya, karang sendiri lah.
0: RT ternyata juga ngarang.
2: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
0: Keseloknya berkali-kali ya, Teh.
1: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
0: Waduh.
1: Apalagi nih, apalagi.
0: Seru nih.
1: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
0: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
1: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
0: Bakso apa yang bisa berenang? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
1: Iya bener nih, apa bakso tumpah? Bakso tumpah?
2: Bakso imah.
0: Keren, masuk akal tuh bakso imah. Gimana teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
1: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
0: Terus jawaban RT apa?
1: Bakso ikan.
0: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
1: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan. Iya. Sama kayak gitu.

0: Iya, Fansura Nengkeneki. Masih di acara kita Fansura Nengkeneki, awan-awan enaknya tarlingan. Ya, assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Merdeka. Kopi.
0: Duduk.
1: Nengkeneki. Kopi.
0: Duduk.
1: Fansura. Nengkeneki.
0: Iya. Betul lah, Neng Keneki, Neng Prima FM.
1: Prima FM, kopinya, bari ngopi di rumput.
0: Silomen.
1: Tapi ngantuk, ayo kita lanjut.
0: Masih ngantuk, tapi lanjut. Lanjut tangi.
1: Tanginya dilanjut. Apa kopinya dilanjut?
0: Kopinya diminum.
1: Oh, diseruput.
0: Diminum, bay, diminum, diseruput esok-esok.
1: Wow. Ya. Diminum terus jabure langka.
0: Iya, langka makanan nih. Itu tadi baru makan tahu 4 ya.
1: Duh, senang tahu 4 pokoknya. Iya.
0: Agi kencet-kencet, Nang. Kalau lapar bahasa Indramayunya apa, Mang? Nang.
1: Kempong.
0: Kempong, agi kempong-kempong, Mang. Terus
1: iya.
0: Kayak kun ya.
1: Kempong duduk.
0: Duduk ya. Iya, kempong.
1: Bakal kempong maning weteng, bakal kempong maning untung.
0: Nah, ana beda e. Duduk. Arab di miskoli.
1: Kok lagi ngantuk, jagate mendung.
0: Jagate mendung. Teman-teman dong, Teh.
1: Teman-teman.
0: Iya. Duduk.
1: Sehat Pak RT.
0: Iya, sehat Pak RT nang Indramayune nang Hargelis nang endi ki jenenge iki?
1: Oh, Halkolot.
0: Halkolot. Cudalcono. Cudalcono Candel ya, Cudalcono. Jenenge Sudarsono tapi Candel jadi Cudalcono.
1: Iya.
0: Matur suwun. Nang
1: Hargelis, sampeyane wong endi kono?
0: Iya, wong endi Cudalcono? Cudalcono wong endi ya?
1: Sampean kok sing pundi?
0: Indramayu apa Cirebon pada ya, hampir mirip ya.
1: Ngomong-ngomong Pak RT.
0: Ngomong-ngomong ya,
1: soal lagunya.
0: Iya, nang kopi ya. Cudal cono nang kopi.
1: Tanggalnya suka tani.
0: Oh iya.
1: Kopi mah wetane bae. Kulon suka tani ne wetan kopi.
0: Iya.
1: Cudal cono. Orang baru nggak suka tani, dia mau suka tani.
0: Tuh cudal cono.
1: Mau suka tani sih ya ke blok mat, blok kuburan.
0: Parah. Ya ngomong-ngomong soal lagu nang.
1: Ngomong-ngomong soal lagu. Lagune ki meng kenen.
0: Oh. Jero lagu, nang.
1: Ya jero.
0: Jero ya.
1: Lagune Mimi Haji Daria.
0: Mimi Haji Daria.
1: Kepenakan.
0: Sing kepenakan.
1: Daria. Cinta pertama bae Daria yang ana beli Pak RT.
0: Cinta pertama
1: dari
0: yang kok mentu apa ngendi ya mengko ditriki dimin dari ya. Iya mengko dimin ya. Dari ya sih. Dari ya. Ya dal
1: dari ya
0: nganggo r ya dadar ya dar ngono ya
1: duduk
0: ya. Tapi anak ere
1: iya.
0: Oh ya dal
1: salame
0: ceh. Iya, salame ya. Daria.
1: Anggo wagenu, anggo mang wanita,
0: mang wanita. Iya.
1: Ibu Sukin, nama Mapi Lima Maldin.
0: Wae.
1: Terus kanggo.
0: Kaku siapa mani?
1: Miti Kasmira.
0: Kang
1: Wahid, terus Karung Kang Salin. Terus kanggo. Samina. Terus kanggo siapa kana?
0: Siapa?
1: Stasiun ke kana orang kelingan arane Pak RT.
0: Oh kue sing bono orang anggo eho mau.
1: Oh
0: iya.
1: Eho lagi pendekan nak kana.
0: Nah biasanya kan bono eho ki bono tanpa iya. Eho.
1: Oh tanpa eho.
0: Tanpa eho.
1: Wah orang hebat.
0: Orang hebat ya.
1: Iya.
0: Jadi sing kana eho ni merdu jare Mimi Rakmina. Teh Isa juga.
1: Teh Isa. Iya. Anggap lo kang Ege. Mama Ibu yang nama Saka, Mama Tutan.
0: Iya.
1: Mama Ibu, Bapak Amir, kepada sehat Pak Amir, lega Pak Bos.
0: Iya.
1: Pak Amir. Anggo.
0: Siapa maning?
1: Condol.
0: Serondol.
1: Serondol. Condol.
0: Oh, Serondol, Condol, Condol.
1: Condol.
0: Iya. Serondol.
1: Oh, Condol.
0: Condol.
1: Condol
0: mah anak tikus, condol anak
1: tikus. Maka cendol maka dengan anak
0: S. Ya, enak dengan anak S.
1: Condol.
0: Condol.
1: Terus kan Bapak Komandan ku, tanggane Om Condol.
0: Bapak Mega duduk.
1: Bapak Komandan.
0: Oh, Bapak Komandan.
1: Terus Mama Mega. Ini kendong, ini setia, ini nak pesi, ini nak
0: win. Iya.
1: Terus kan mana pak? Indah Mary Bapak Jali.
0: Iya.
1: Anak beli di KRT.
0: Anai cinta pertama. Anai.
1: Cinta apa?
0: Duduk, duduk kuen dari hati Elina. Duduk. Skin Aa Srolani Nadia, Nadia Saputra. Oh.
1: Ya wis yo yo yo.
0: Ion.
1: Yo yo.
0: Yo yo. Yo yo geng apa?
1: Jadi bono tuh di bono bapak yang ngaplang-aplang, kayak orang lempangi tangi.
0: Yo yo ya, yo yo apa? Yo yo apa?
1: Jimat.
0: Jimat.
1: Pengen duit jimat.
0: Oh, jimat ya.
1: Jimat.
0: Si J orang ke rumah.
1: Oh iya, jimat.
0: I, jimat.
1: Iya.
0: Di lu si baik jimat.
1: Salam aja kanggo.
0: Iya.
1: Mana kakak Bunda Mary kan, bo. Kang Timan, mau karena Kang Timan.
0: Kang Timan anak ya, Timan Timan. Ya,
1: Pegaden.
0: Pegaden.
1: Kang Timan. Terus Kang Bebaya Pak RT. Mau Billy ada beli mama lu ini.
0: Mama Billy anak mau.
1: Anak. Mama Titan, Mama Titan.
0: Mama Titan anak.
1: Oh anak KB ya.
0: Anak KB ya. Ya. Uang KB ya.
1: Anggo
0: iya. Lagu nih, iya lagu kanggo sapa.
1: Pribahasane makene.
0: Oh, pribahasane iya.
1: Ngurung panen wana kaya.
0: Ngurung
1: panen.
0: Oh, ngurung panen wana kaya.
1: Mm-hmm. Yang ngurung panen carakan gua carakan.
0: Iya.
1: Ngurung panen ning wana kaya.
0: Ngurung panen ning wana kaya.
1: Ngurung tandur ning desa situ raja.
0: Ngurung tandur ning desa situ raja.
1: Kaya kenen rasane wong mekaya.
0: Kaya kenen rasane wong mekaya.
1: Awak pegel ora dirasa.
0: Awak pegel ora dirasa.
1: Rasane wong butuh mangan, butuh belanja.
0: Iya mengkonon pancen.
1: Ya, Pak RT.
0: Iya udah bapak.
1: Paling gagah lan rosa.
0: Waduh.
1: Khususnya kabarkan rekan prima.
0: Waduh. Bener.
1: Ada baik Pak RT.
0: Iya.
1: Kepada sehat kantor.
0: Iya ora ya.
1: Iya. Terima kasih Pak RT.
0: Iya, pada-pada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nang Lasim. Iya. Sing gawe semangat ya kata-kata Nang Lasim ya. Siang-siang iya kudu menggawe ya, kudu semangat ya. Ya karena ya walaupun siang tetap saja ya kita harus selalu bersemangat ya. Walaupun nih apa matane kadang ditiup-tiup ya. kon pada turu kono ya. Iya emang enak nih siang-siang sambil turu emang enak ya. Apalagi wis apa tas manganku ya bawaane ku arepe ngantuk bae ya. Mangane apa endog gua endog. Dok rebus sing bulat ya iya ngantuk lah anda maningku apa lamun kangkung ya pada kangkung ya nggawane ku arepe turu bae ku ya. Assalamualaikum Merdeka Fansura. Kulung kulung kulung kulung ya Fansura kulung kulung kulung. Assalamualaikum Merdeka paket Mimirat Mina.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Halo, halo.
0: Halo.
2: Pak RT.
0: Iya.
2: Dari Pak RT-nya.
0: Uis.
2: Ya.
0: Ya. Bibir dikulum. Bibir dikulum mangan semangka. Assalamualaikum Mimirat Mina.
1: Pasuknya gimana?
0: Iya, pas protek kok pensure.
1: Mingkene iki. Ing Prima RT.
0: Mingkene iki.
1: Radio wong Indramayu. Nomor 1 Jawa Barat.
0: Ning Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
0: Iya, mau Nang Rastim.
1: Nang Rastim apa wa ganden sih mau?
0: Nah, aku suaranya suara Nang Rastim. Iya, anggar wa ganden kan ya ora ya.
1: Iya. Kaya wa ganden.
0: Kaya wa ganden. Waduh, pemuda idaman apa rat apa Ratmin Nang Rastim. Arae ko Nang Rastim.
1: Ratmina
0: banyak kesat hariku. Iya. Iya, wis kiap-kiap ya.
1: Coba gue Ratmina Pak RT.
0: Apa?
1: Ratmina Ana Pak RT.
0: Ratmina Ana, Ratmina, Ana. Ratmini. Iya, Ana. Apa ya sing sing di apa? Yang biasane Mimi Ratmina. Oh, Ram, Mimi Ratmina ku arepe lagu apa aku mau ku. Sing Mien, Mien apa ya, Mien ya? Aduh.
1: Ya, Baridin pun Maya.
0: Oh, Maridin. Maridin ya.
1: Ah, Baridin.
0: Oh, Baridin.
1: Kapasanganane. Aikin Maratmina bae lah kapasanganane.
0: Waduh. Iya, iya, iya. Engko dikancani karo apa? RT ya, nang ya, Vensura.
1: Iya, RT ne didampingi.
0: Iya, Vensura.
1: Mingkene kini Prima, Prima RT.
0: Vensura. Iya.
1: Kebalen Pak RT.
0: Kebalen. Balik balen.
1: Kebalen.
0: Pengen apa?
1: Lagune.
0: Iya, lagune apa?
1: Ratmina.
0: Oh, Ratmina. Lagune Ratmina rape.
1: Iya.
0: Oh, iya ya, lagu ya wes. Ratmina ya. Dudu Ratmina mandi rancan dudu.
1: Dudu. Dudu. Ratmina sini juri puskesmas.
0: Oh, nang puskesmas ya. Ana maning.
1: Ana maning.
0: Ana maning. Iya. Iya, lagu gue lagu dewek ya. Enggak usah apa, enggak dewek.
1: Santet krokokan dewek ya Pak RT.
0: Iya, joget dewek ya.
1: Joget dewek.
0: Nyanyi dewek.
1: Nyanyi dewek.
0: Neng kene.
1: Iya.
0: Neng prim lagi.
1: Salam-salam
0: ya. Ya, nggo dewek.
1: Nggo dewek. Salam
0: mandi.
1: Anggo Mimi Epi.
0: Ya.
1: Anggo Teh Isa. Gue sayang.
0: Sayang.
1: Anggo wa ganden. Anggo Ibu Sukina.
0: Yeah.
1: Ini Samina. Mas Alim. Nang Rasti. Mama Tuti.
0: Mama Tuti.
1: Mama Indah.
0: Indah.
1: Arupa Amire. Bagian cepet-cepet sembuh ya Pak.
0: Iya. Yeah.
1: Kondi kita nak tuku parod di ladin wong tuku ya Pak RT.
0: Iya, tuku odol.
1: Papua.
0: Oh iya.
1: Anggo Mister Bono.
0: Tuku tuku iya tuku Dono, tuku Bono.
1: Luar biasa bisa di luar ya Pak RT.
0: Biasa banget ya.
1: Anggo Pang Rojaya, single organ. Anggo Kupet. Teh
0: Meni.
1: Mama Mega.
0: Mega.
1: Usulah semuanya bayar PRT.
0: Ya.
1: Kopi PRT dikit.
0: Anak, iya.
1: Tapi sebelum siaran nganggu PRT ya PRT.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Sing pahit-pahit.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Kopi pahit, jangan diminum.
0: Dikapa kena.
1: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Wabarakatuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Okay.
2: Pak RT.
0: Oke.
2: Kebetulan gue Pak RT.
0: Iya. Uis ya. Iya, terima kasih untuk Mimi Ratmina sing request ya lagunya dewek ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Jamun dimini neng keneki neng endi fansura neng keneki neng Prima FM.

0: Oke, Teh. Teh, kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe, ya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok gitu.
0: Itu mah kecolok, ya?
2: Kecolok. Aci.
1: Salah nusuk gitu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulak maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta, bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Angkat tangan, gak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya. Tempedang bukan ya? Atau
0: apa, Dis? Gampang banget itu, Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh, itu pempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang pempe tempe. Ini gara-gara makan kulit pisang jadi kepleset nih.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin.

0: Pamanuka, Wijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, Samping RS Aulanud Kalijati, Wijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang.
1: Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia, tahu
0: isi kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebak.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya tebak bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan.
0: Nyambungnya.
1: Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh.
0: Nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wong, itu balapan. Wong. Aduh. Itu balapan RT, emang bahaya. Apalagi di jalan apa umum. Wah.

0: Fansurah nengke-nengki ya, kehadiran di siang hari ini di 9 September 2026. Fansurah hadir sampai jam 15 ya. Sampai jam 15 silakan untuk wong riang sing arep milu miluan, yuk arep miluan sing arep pesen-pesen lagu mangga atuh ya di 0853-2189-9582. Yo siji maning di 0853-2189-9582. Iya, jos. Iya. Ya, untuk yang sedang yang sedang makan di waktu siang, selamat makan. Atau yang baru aja ngopi nih, baru ketemu kopi ya, tadi cari-cari kopi, atau banyune durung panas ya, menikmati kopi, selamat menikmati kopi. Iya, angger awan-awan emang enakane sing panas. Sing panas kuen kopi ye, sing panas, sing adem. Sing adem kue cendol biasa ya, atau kelapa ya, sing adem. Terus sing pedes, nah sing pedes baso baso ya, anggar baso ya, mie ayam. Terus apa mandingku sing pedes rujakan, rujak ya, sing pedes ku kelem memang konon ya. Ayam geprek, waduh enak. Anggar arep sing asin asem, nah asinan tapi langka, kayak ketone nang Indramayu ku langka ku asinan ku ya. Enggak aduh. Nelan udah dimin ku ya RT ya. Soalnya bayangaken ku segere ya, segere angger mangan sing asem-asem ya. Asinan ku ya, asinan ku ana loro. Sing arai asinan ku ana asinan sayur, ana maning asinan buah. Nah, pada bae enak ya angger asinan sayur ku anae ku biasae ku ana daun kol. Aduh, tambah lapar maning ku ya. Iya, anak engkol. Terus anak sawi, ya, terus anak toge ku angger sayur ku ya. Sayur angger kuen buah, anak bengkoang. Terus nanas apa maning? Bengkoang, nanas, toge, timun. Nah, pada bae enak ya wong reang. Pada bae ngiler ya. Wong reang pada ngiler kabeh ki ya. Fansura ki. Pendengar Fansura pada ngiler ku ya. Nah, tapi sing paling enak ya itu panas, sing panasan ku kopi panas. Aduh, sedep banget ya. Awan-awan ngopi panas. Tapi dah dia ya wala isa merem. Ya, tapi karena kadang-kadang ya ana wong sing konsentrasi ya, kuen kudu tidur siang 5 menit apa 10 menit mengkonon ya, tidur siang apa mending sing agi nyupir ya, kadang-kadang anak ngantuk ke, nah kur arep turu nang pom bensin apa nang apa rest area ya, barang 10 menit apa 30 menit ya. Nah, men seger maning, atau sing arep konsentrasi ya, men seger maning. Biasane mengkonon ya, angger RT ngerti ya. Iya, karena RT juga seneng angger tidur siang tuh cuma 5 menit 10 menit men isa konsentrasi maning ya. Barang wis apa tidur siang enak langsung ngopi. Waduh, seger banget. Kuon mengkonon ya, kopi pahit ya. Kopi pahit aja diminum, gue RT soalnya ya. Tiga WKKan gue RT ya. Oke, wong reang, selamat menikmati aja ya untuk waktu-waktunya di siang hari ini ya. Semoga terus dilimpahkan kebahagiaan lan rezeki ya. Oke, assalamualaikum merdeka.
1: Waalaikumsalam merdeka.
0: Merdeka. Pas prote, Ventura.
1: Ventura neng kene ki neng Prima FM,
0: neng Pak RT Prima FM, Mama Indah.
1: Iya,
0: apa kabare?
1: Alhamdulillah Mama Indah mah kabare
0: apik ya.
1: Sehat loh RT. Iya. Mama Indah mah
0: wis kempong,
1: wis
0: berarti Durung mangan.
1: Iya, beneran.
0: Durung mangan, aduh.
1: Durung mangan sore, Pece.
0: Durung mangan sore, ya, di waktu
1: wis,
0: sore.
1: Wis, tadi wis mangan.
0: Wis mangan. Wis,
1: apa sih lotek tadi tuh?
0: Lotek, ya. Kurang anggar si Jiku. Kudue di double loteknya loro kun, ya. Sekali iya. Pangan, ya.
1: Iya.
0: Aduh, bersyukurlah kalau sudah mangan, sudah apa ngopi, ya. Bapak Kamil arepe apa? Mangan apa?
1: Itu
0: bebek.
1: Itu pengen lotek tapi yang enggak dipedesin tuh Pak RT.
0: Oh, lotek tawar.
1: Iya.
0: Iya, rebusan
1: berarti. Itu ya. Makanya tuh samar kahayang cek Sunda mah.
0: Samar kahayang. Mau tapi samar-samar.
1: Iya.
0: Oh iya iya, samar-samar ya.
1: Samar-samar Pak RT.
0: Samar-samar. Soalnya men sehat sih ya, jadi tawar-tawar ya.
1: Iya.
0: Iya. Endok-endok tawar ya, orang
1: nah,
0: Bekasin.
1: Itu.
0: Iya. Iwak-iwak tawar ya. Ya. Sing penting direbus ya, empuk, sing penting empuk ya.
1: Harusnya sih banyakin itu apa, makan telur ya Pak RT.
0: Oh, makan telur. Iya,
1: iya, yang putihnya tuh.
0: Ah, sing kuningnya ya iya pada.
1: Kalau yang kuningnya buat Mama Indah.
0: Nah. Kebagian enaknya pokoknya Siki ya, Mama Indah ya. Sing tawale. Enggak Bapak Kamil ya. Enak ya enggak Mama Indah.
1: Iya.
0: Aduh, kok lemu Mama Indah. Aduh.
1: Buat itu ya, buat yang dari Prima makasih banyak.
0: Iya.
1: Udah nengokin tadi ya.
0: Apa menjenguk?
1: Kejutan Pak RT. Iya.
0: Menjenguk Dudu nengokin.
1: Iya, menjenguk nengokin.
0: Angger nengokin kan kayak lagi lurus ya ndase ku ya. Terus ditengokin mengkanan nang kono. Iya. Harap ditengokin, ku melas ditengokin. Bisa nengok dewek.
1: Kiri ya Pak RT.
0: Iya,
1: ya.
0: Aduh.
1: Kejutan banget.
0: Kejutan,
1: Pak RT.
0: Iya. Surprise ya. Surprise
1: surprise.
0: Apa? Oh, surprise.
1: Iya.
0: Dudu surprise ya. Wong kene mungkin surprise ya.
1: Surprise.
0: Oh, surprise.
1: Ah, Indah enggak ngerti Pak RT.
0: Iya, ora apa-apa, pada baik. Mengkonang sekolahan ya.
1: Bikin happy aja ya Pak RT ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Biar enggak mumet lah.
0: Iya, benar.
1: Pak RT.
0: Apa?
1: Mau lagu itu bareng-bareng sabar.
0: Bareng-bareng sabar ya.
1: Iya, disuka banget ini sama Pak Amir terakhir.
0: Oh,
1: kita
0: iya.
1: Apa? Ini
0: di bawah pohon jengkol.
1: Rumah,
0: oh enggak. Oh, berduet di
1: iya,
0: di rumah.
1: Kan ada salon juga ya.
0: Itu mah salon rambut. Anna Maning.
1: Ada lagi.
0: Oh, oke okay, ya.
1: Salon musik, Pak.
0: Salon musik.
1: Ini tuh yang terakhir Pak Amir nyanyiin sebelum sakit Pak RT.
0: Oh iya iya.
1: Nyanyiin lagu ini bareng-bareng.
0: Siapa
1: sama
0: tahu
1: Mama
0: pas
1: Indah.
0: Siki nyanyi maning malah jadi sembuh ya.
1: Iya.
0: Iya, apa gara-gara kuen lagu ya Pak?
1: Aduh.
0: Nanti bareng
1: mati padahal Pak Amir lagu ini tuh Pak RT.
0: Bareng sabar sih nanti sih.
1: Padahal nggak tahu lagu judul lagunya tapi langsung bisa aja duet.
0: Oh iya. Ini bareng apa sih? Anaknya bareng sumpah, bareng.
1: Bareng-bareng sabar.
0: Bareng-bareng janji, ku bareng berdoa.
1: Bareng-bareng sabar.
0: Oh, bareng sabar.
1: Minum
0: ya.
1: Alki sama siapa sih? Bareng-bareng sabar Pak RT.
0: Iya iya iya, Nunung Alpi bareng sabar.
1: Iya.
0: Loroan ya nyanyi ya.
1: Iya, loroan.
0: Nunung Alpi karo sabar ya.
1: Salamnya Pak RT.
0: Iya iya, mangga. Bareng.
1: Buat Ibu Sukinah yang punya semangat.
0: Iya.
1: Buat Pak Debono, Nanang Rastim, buat Tete Isa. Yang punya sayang, buat Mama Aldin, Mama Billy, Pak Salim, buat Pak Gofar, Mama Tuti,
0: Mama Tuti,
1: Mama Odang, buat Mama Aranya juga.
0: Iya.
1: buat Mimi Epi, Mimi Ratmina, Epi. Mama Ratmina, Sondol, Mama Rati, ada Waganden.
0: Iya, ora ya. Ada iya sing ora-ora.
1: Iya, yang punya iya ora ya.
0: Iya ora ya. Iya benar.
1: Enggak bisa Pak. Buat Papa Angga bareng Mama Ritanya. Buat Ayah Pamungkas.
0: Iya.
1: Buat Mama Rati.
0: Mama Rati,
1: Mimi Epi ya Pak RT ya.
0: Mimi Epi.
1: Buat Teh Nani, Kang Pani, Mama Nenen. Ya udah Pak RT.
0: Guyu Edimin.
1: Ya iya iya.
0: Ya udah ya. Aduh, Waganden.
1: Spesial buat spesial. Semuanya aja ya. Iya,
0: kalau Bapak Kamire.
1: Iya.
0: Asik.
1: Ketinggalan buat yang jauh di sana, Bunda Emma.
0: Bunda Emma nang Banjarnegara.
1: Iya. Teh Nunungnya juga.
0: Teh Nunungnya juga.
1: Itu Pak RT, Mama Indah tuh mau tanya ya.
0: Iya boleh.
1: Sekarang tuh siapa yang dari Sumedang tuh?
0: Sumedang, Bunda Yuniasari.
1: Iya. Enggak kedengeran suaranya lagi ya Pak RT ya.
0: Apa radionya hilang?
1: Iya, makanya itu Ayah Pamungkas juga katanya habis. Ini apa? Rusak radionya Pak RT.
0: Waduh, iya ya.
1: Iya, enggak kedengeran berkicaunya lagi. Kangen suaranya ya Pak RT ya.
0: Iya.
1: Yang manja.
0: Manja. Mandinya jarang.
1: Ya udah ah.
0: Ya wis.
1: Spesialnya buat Pak RT aja.
0: Oke.
1: Spesial lagi buat semua-muanya ya.
0: Semua-muanya.
1: Makasih banyak udah mendoakan Pamir demi kesembuhannya ya Pak RT ya.
0: Sembuh.
1: Semangat Pamir tuh yang lagi duduk Pak RT sambil dengerin Pak
0: sambil
1: RT
0: dengerin, ya.
1: Berkicau.
0: Kak Angger Guyu aja ditahan Pamir ya. Engkau otaknya gempa ya Angger Guyu ditahan.
1: Ucapannya Pak RT.
0: Iya, mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Maturku suwun Mama Indah. Iya, Mama Indah sing duwe Tugu Harkolot ya. Sing duwe salon bener ya. Salone akeh ya. Salone ini ngepas ya salon. Ya itu dia wong reyang ya masih di acara kita Ventura neng kene iki neng Prima FM. Ya banyak banget tadi sing arep lagu we ya, lagu-lagu wis di requestaken ya. Karo sapa bae? Karo Endangku ya, Mama Endang, Ra nang Bogor, Lia Agnia, Siti nang Cilegon, Kang Kaji, terus sapa maningku? Ibu Billy wis ya, mau lagu we wis diputeraken. Ya Wardoyo juga nih, Wardoyo juga udah diputeraken lagu ya. Matur suwun sing wis mampir-mampir maring TikTok ya di Prima 95,8 FM Indramayu. Langsung bae untuk lagu e diputerakeun ku spesial nggo Mama Indah karo Bapak Amire.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Dari tadi kita apa tebak-tebakannya nggak ada yang ilmiah nih, aduh.
2: Ya lagian si RT.
1: Siapa tahu dengerin profesor, ya kan dosen, buduh pelajar.
2: Gimana? Iya sih, dari tadi kita tebak-tebakannya plesetan mulu ya. Tadi lalapan-lalapan apa yang berbahaya di jalanan?
1: Lalapan liar.
2: Lalapan liar.
1: Aduh, anak baik, anak baik.
2: Iya.
1: Karena kita butuh literasi nih makanya. Pernah RT baca ternyata orang Indonesia tuh ada yang pernah ke bulan tuh. Belum banyak yang tahu.
2: Serius?
1: Belum banyak yang tahu, baru kali ini nih RT buka nih.
2: Bukannya orang yang pertama kali pergi ke bulan itu Neil Armstrong?
1: Ana maning wong Indonesia, RT baca sendiri.
2: Saha?
1: Ada, namanya Slamet.
2: Oh, Slamet?
1: Slamet, ya kan RT baca tuh tadi. Neil Armstrong pergi ke bulan dengan Slamet. Nah, itu orang Indonesia itu.
2: Nah, kalau narasinya diganti Slamet jadi syukur, Neil Armstrong pergi ke bulan dengan
1: dengan bersyukur.
2: Aduh. Terus kalau narasinya diganti lagi?
1: Dengan sabar.
2: Dengan ngantri. Sabar. Iya, berarti banyak orang Indonesia yang memang pergi ke bulan ya, Teh, iya, bersama Neil Armstrong.
1: Bersama Neil Armstrong.
2: Dengan Neil Armstrong. Iya enggak?
1: Dengan roket bersama Neil Armstrong.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang.
1: Oh, iya. Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia tahu
0: isi Sumedang, kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebak.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya tebak bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan.
0: Nyambungnya.
1: Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh.
0: Nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wang, itu balapan. Wang.

Aduh ya, awan-awan kangen, rindu ya. Iya, ngapain kangen, ngapain rindu ya kalau belum makan. Sing penting mangan dimin ya, ngopi dimin sing penting ya wong reang. Iya, karena buat apa sih mikirin yang adoh ya, sing adoh ya, sing parek baik, sing perek ya warung ya. Sing penting ya kayak apa, seperti ya, bukan kaya. Kaya kalau di kamus tuh artinya banyak uang. Ya seperti Mama Indah sing wis mangan lotek ya, lotek sing pedes. Udah emang enak ya Mama Indah kalau lotek tuh ya. Iya, karena apa, pedes-pedes itu kalau siang-siang itu udah gak ada obatnya deh. Ya jadi malah obat ya, malah itu jadi enak ya, ngeplong rasanya kalau siang-siang mangan pedes ya. Baru pulang nih Pak Rete ya, Bunda Mary baru pulang habis ketemu alumni SMPN 1 Pegaden. Waduh. Ya awas, awas ya, ana sing WA, awas ana sing WA. Iya, biasa banget ya kalau di reunian itu yang paling ditakutkan ya, ada yang WA, jareku kangen. Aduh, itu kan waktu dulu, waktu cilik. Iya, cilik mentik ya, wis kayak pitik. Iya, kangennya siki sih, wis tua lah. Aja nganti ya wong reang semuanya ya. Tapi yang gak pancene apa pertemanan sing sehat, hayu baik ya. Apa anggar anak bisnisan, hayu baik ya. Emang biasanya untuk silaturahim itu menyambung rezeki ya. Maksudnya apa? Maksudnya isa anak info-info ya, info pegawaian, anak info kerjasama ya, apa-apa ya. Dan juga Arab request lagu we, jare Bunda Meriku. Apa lagu we? Nan kangen Aroni Yong. Waduh, Aroni Yong, nan kangen jajal dimin ya, monggo anggerana ya. Lanjut, anak ngapret juga nih salam-salamnya nggo wong prima KB, wong reang KB ya. Nah, nang endi bae jareku ya. Oke, matur suwun sing melebu ya, sing manjing aring prima aling TikTok ya, ajak kalian tap-tap layar. Iya, terus sing angger arep ST joget ya di Waygip ya. Di sawer ya, berarti ya di Waygip. Oh enggak lah, RT enggak begitu. Ah, masa mau goyang di sawer dulu, emang RT cowok apanya ya.

0: FM. Kang Iman Sengklek yang selalu hadir ya. Biasanya salam-salam juga untuk petugas medis di manapun berada ya, untuk tugas suci ya, mengabdi kepada masyarakat demi kesehatan untuk wong reang semuanya. Aduh, dikirimi kopi ya. Bener ya berarti ya. Setuju mengkonon ya. Ana es jeruk, ana gorengan. Aduh, seger teman ku awan-awan ya. Dan juga wong reang, jangan lupa nih RT juga mau memberikan tip nih untuk wong reang semuanya ya. Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup 1 kapsul. Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Henson Pharma. Mengkonon ya wong reang. Iya emang begitu nih wong reang, kalau ingin sehat emang harus kudu anak usaha ya. Kudu kita ikhtiar mengkonon ya, terus juga menjaga pola hidup kita semakin sehat lagi, pola kebersihannya juga. Jangan lupa untuk cuci tangan ya, sebelum ataupun sesudah masuk rumah ya, sesudah dari luar ya, sebelum pokoknya di rumah itu harus cuci tangan rajin-rajin ya mengkonon ya. Ya Bunda Mary enggak tuh Parete ya, jadi kayak saudara semuanya, bawa pasangannya jadi benar-benar saudara. Nah itu dia yang sing bener ya Bunda Mary, makasih banyak ya. Bener, iya bener Bunda Mary, emang begitu ya Bang Reang. Kalau kita biasanya reuni itu memang bisa jadi tambah saudara ya. Iya, apalagi kalau kita reunian dengan teman yang memang sudah deket banget. Wah, wis lebih dari saudara itu malahannya. Biasane ya menggonon ya. Oke, Bunda Mary ya, selamat atas bisa ketemu lagi akhirnya ya, punya waktu dan kesempatan untuk bersilaturahim dengan teman-teman yang sudah lama mengkonon ya, sudah lama belajar bareng ya, duduk bareng, bercanda bareng ku. Nang endi ku? Nang Pegaden ku ya, SMPN 1 Pegaden. Oke, assalamualaikum Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Iya, ada Kang Ibeng.
1: Sehat Pak RT.
0: Sehat. Pasprote. Iya. Fans Tura.
1: Kopi say.
0: Fans Tura. Ada.
1: Kopi ini disuput.
0: Duduk. Fans Tura. Neng Keneki. Neng Prima FM.
1: Nang Radio Prima FM.
0: Iya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Pak RT.
0: Iya. Mangan di waktu siang. Karo apa?
1: Mangan orang mangan sega Pak RT.
0: Orang mangan sega, mangane godong apa?
1: Mangane siang.
0: Iya, mangan di waktu siang kan RT yang ngomongnya. Iya betul sekali. Iya. Aduh, orang nganggo sega berarti yang makan siang ya. Pedes-pedesan apa? Pedesan entok apa?
1: Pedes-pedesan Pak RT.
0: Waduh, enak banget ya.
1: Iya, pedesan. Mangannya ceplik.
0: Mangannya ceplik ya. Pedes banget. Aduh.
1: Iya. Lagunya Pak RT.
0: Arep lagunya apa?
1: Orang niat jadi wong susah.
0: Orang niat jadi wong susah ya, Kang Ibing ya. Kanggo sapa ku?
1: Anggo sing menggawe ning Batam, beke pada istirahat pada balik.
0: Oh iya, golet pangan ya, ngopi, arep ngopi dimin, liren-liren dimin ya.
1: Iya, ngopi.
0: Iya.
1: Pemanggian sing jadi tua gitu.
0: Iya, aja kelalen balik maning ya. Aja ngopi ya keterusan aja. Ya.
1: Biasa ning kopi say.
0: Nah, mau
1: mancing ning pantura.
0: Nang pantura. Iya. Menclok maring Ventura RT. Lanjut.
1: Salam-salamnya kanggo Ibu Sukinae.
0: Iya.
1: Teh Isa yang punya sayang Mama Indah.
0: Iya. Eh lagu apa? Lagu apa mau?
1: Ora niat jadi wong susah.
0: Iya, ora niat ya. Oke,
1: ora niat jadi wong susah RT.
0: Benar, benar, benar.
1: Ya kan nemu kaya wan bengi ya. Sikil dan dindas sudah jadi sikil jari paribasan
0: kikuk. RT. Iya, kaki kikuk. Di kepala, kepala di kaki kikuk. Gue lagu Peter Pan.
1: Iya. Nanggu yang punya sayang.
0: Oke.
1: Okay. Terus Mimi Ratmina. Terus Nang Rastin. Ya, Mama Epi.
0: Mama Epi,
1: Mang Wanta sing Wanerata.
0: Wanerata,
1: Wanerata. Ya, ditunggu lagunya Pak RT ya.
0: Tunggu lagu oke. Matur kesuwun.
1: Satu siale kanggo Mama Isaka bae.
0: Mama Isaka.
1: Ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka, merdeka. Matur kesuwun Kang Ibeng sing duwe Cipedang ya. Sing apa ku ya sing nyetaki bata ya bantu-bantuin nyetaki bata ya sing agiliren-liren ya. Oke, matur kesuwun Kang Ibeng ya. Terus lanjut untuk wong reang semuanya di siang hari ini. Langsung baik sing arep mesen lagu ya di 0853218999582. Dan juga yang ingin bergabung di TikTok ya, aja kelalin ya di Prima 95,8 FM Indramayu. Lan karo sing arep nang frekuensi ya, nang radio 95,8 FM atau nganggo Google ya, anggal arep nganggo Google bisa diketik ya Prima FM Indramayu.

0: Ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya enggak, Bang?
1: Enggak. Kejujuranmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih, Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gotol Arab ya?
0: Enggak, jujur li, enggak.
1: Aduh, nih pokoknya dicoba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih.
2: Aku tahu. Lambat tak turun.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya takutnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit kabar, elektronik.
1: Gembira, kabar, kabar gembira, gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Kapgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Kapgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Kapgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kapgul di online store.
7: New Ultra Kapgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Kuya, sing jenenge uang, iya kadang ya agi lurus, kadang ya agi bengkok. Iya, tapi sing paling penting ya rasa cintaku ya, sing tetap setia, setia sampai mati. Nah, kuen sing susah ya. Setia sehidup semati ya, barang sing agi sugih, sing agi langka ya tetep bae ya, kudue kudu cinta mengkonon ya, aja nganti ana sesuatu sing memisahkan kita ya ora ya. Iya. Ya matur kesuwun kanggo wong reang kabehane, sing durung mangan wis telat ya, kian wis sore ki ya, Mbak Putri Ayu ku ya, sing agi arep baso jareku, Mbak Putri Ayu arep mangan lotek, kredok, ketoprak, sambel asem, kabehane bae disebutaken ya. Iya, terima kasih sing monitor aring TikTok ya, sing aring TikTok tak sebutaken bae di min ya. Anak Bunda Mary matur kesuwun wis mancing-mancing aring TikTok kek. Endang, Mama Endang, Samiadi Adi, terus Ra sing nang Bogor, Lia Agnia Cilegon, sing Siti ya, sing Siti. Siti ya, Kang Kagi. Oke, terus ana Rudi nang Blitar, Rudi Vipo, Lia Agnia, terus Rido Sop 12. Sapa maning Mama Billy ya, sing nang sing duwe Subang, Wardoyo, sing duwe Pegaden, Mas Timan ya, Kang Timan ya. Terus ana sapa maning? Ana Eka Laya sing duwe Mekarjati. Terus ana sing apa, salam-salame kanggo wong Cirebon, RAA ya. Temil Mila sing terusan bae ya, monitor Prima FM matur kesuwun ya. Dan sekabehane sing ora isa disebutaken siji per siji ya. Oh iya, sing wae ku kon gorengan ya. Iya, siapa ku sing wae gorengan? Kang Iman Sengklek. Nah, Iman Sengklek sing nge-gift terus ya. Terus, oh iya, Reang teh ya absen ya. Iya, Kang Wanta absen, Kang Wanta. Iya. Kang Wanta matur kesuwun ya. Ya Kak, ya Wa. Matur suwun ya Wa, Kang Wanta. Terus ana Sam ya, ana Yukas Project, ana Kang Iman Sengklek ya. Matur suwun kabehane. Terus sing manjing aring tilpun, ana Teh Isa, Wagande, Ibu Sukina, Watiman, terus ana Dedi Bono, Kang Salim, Mama Indah, Kang Ibeng, pokane semuanya matur kesuwun kanggo wong reang. Semoga berkah terus ya di hari ini dan hari seterusnya, tetap positif thinking ya, aja nganti negatif ya. Sing penting waspada juga ya untuk semuanya, waspada di jalan, waspada di rumah, dan juga waspada ya kalau sapa bae ya. Sing penting dweke men kudu hati-hati ya. Karo apa? Karo cuaca juga ya. Terus ya kita jaga pola hidup kita ya, pola istirahat kita, pola makan kita ya, agar kita semuanya sehat selalu Wong Reang ya. Dan akhir kata Wong Reang, nampaknya sudah jam 15. RT akan pamit, izin undur diri untuk siaran kita kali ini pada 9 September 2026. Ya, untuk para petani terus semangat, para nelayan pada baik, dan juga untuk pejuang rupiah, Wong Reang semuanya dimanapun Anda berada ya, tetap stay tune di Prima FM, karena setelah ini kita ada Bedendang Yuk Karaoke. Oke deh. Ya, di tetap baik nang Prima FM ya, Radio Prima 95,8 FM, Radio Khas Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibuka dengan basmalah, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi Wong Reang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harkuhor Gelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

0: kita ada di acara yang berbeda ya, dengan nuansa yang sama tetap ya. Soalnya acaranya apa? Acara berdendang. Yuk di Digeboy. Ya, bareng RT 1 jam ke depan ya, bareng RT nih di jam Piraki, jam 15 sampai jam 16. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Berdendang. Iya, berdendang.
1: Ketemu mani ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Iya.
1: Sayang.
0: Mimi Haji Supriyatini ya. Aduh, pas prote.
1: Karaoke di udara di Geboyo bersama primanya. Radio nomor 1 di udara.
0: Iya.
1: Radio yang Argolis Indramayu.
0: Argolis.
1: Kangen saya.
0: Mimi Haji Supriyatin, ini dia wongnya. Artis kita yang ingin berdendang, ingin lagunya apa, Mimi Haji Supriyatin?
1: Apa ya, Kang?
0: Apa tuh ya? Uduh, anak singgalap kirim salam di Min ya. Ini ada Bos Sukari nitipkan salam nih dari Citando nih ya. Oke, Bos Sukari ya, untuk Sapaku Sing Nang Maling Ping Lebak Banten. Yuk, mangga. Ayo. Mimi Haji Supriyatin di sana lagu ya.
1: Pahit.
0: Kopi pahit.
1: Kan. Pahit baik.
0: Iya. Pahit. Oh iya. Karau kue.
1: Kalau kayak motor abang.
0: Yo. Pahit ya, tapi. Kie lihat lanang kie pamit pahit Emek Arianto.
1: Iya.
0: Oke. Sip.
1: Ayo Kang Wanta, Kang Wanta.
0: Uduh.

0: Soto babat. Enak ya, pedas.
1: Tangan kanan.
0: Apa ku?
1: Tangan kanan.
0: Ini mangan banyak kelapa. Ayo lanjut. Mandi enggak?

0: Dueng, weng, weng, weng, weng, weng. Iya.
1: Nah, sobat. Sobat-sobat ada soto babat.
0: Iya.
1: Emang di kampung banyak ada soto babat, deh. Minta.
0: Iya, akeh nang kene. Iya, apa? Soto babat.
1: Ayo, Kang, jalan jalan mah. Ya, iya. Soto babat aja.
0: Ayo, ayo tinggal tunjuk aja.
1: Bayar anak pos ini pos.
0: Tenang baik, tanah abang masih luas.
1: Ya betul.
0: Tanah abang ya, tanah abang nang Jakarta masih luas. Nah, ku.
1: Ya. RT saya. Ya, iya. Kang RT, makasih waktunya ya, Kang.
0: Yuk. Ya, matur kesuwun. Iya, wis suwe ora ketemu ya. Terima kasih. Iya. Ini Mi Haji Supriyatin. Yuk.
1: 95,8 terima FM. Emang jalan lampu yang kembang kuning. Mi Haji Supriyatin harus balik. Sukses ketemu maning karo Radio Prima nek. Karo handalak penyiar-penyiar Mi Haji Supriyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mimi Haji Supriyatin, mangga tuh sungun juga. Iya, terima kasih untuk Mimi Haji Supriyatin. Kita masih di Bedendang, di Geboy. Yo, sing arep di Geboy, mangga tuh mancing. Yuk, assalamualaikum, merdeka. Iya, merdeka.
2: Ini nang kalem.
0: Oh, ini. Iya, nang kalem ya.
2: Iya, bau makot kemerenceng. Ini masih kalem nih.
0: Waduh, anak anak panggilannya gue nang angger kalem mengkono nang.
2: Lagu nih ORT.
0: Iya, lagu ya. Ya.
2: Lagu nih.
0: Lagu ya. Apa?
2: Manuk darah sepasang versi cowok.
0: Manuk darah sepasang.
2: Iya.
0: Maksudnya manuk darahnya loron lanang.
2: Iya, versi lanang.
0: Oh, versi ini.
2: Sanggup mau kasih dia, ini kasih prihati.
0: Iya.
2: Suaranya kayak bagus sekali, kayak Emek Karyanto.
0: Emek Karyanto lanang. Sing wadon.
2: Arianti.
0: Arianti, ya, Isa, Isa.
2: Anak-anak
0: kini RT. Ki manuk darah sepasang. Ada cowok ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Anggo Mas Yati. Anggo Ibu Sukuna. Mama Bili, Mama Alin. Kata Isa. Anggo Papa Angga Bunda Rita.
0: Iya.
2: Angga seorang paling. Dedi.
0: Siapa? Dedi.
2: Ya,
0: Dedi. Oh, Dedi. Oh, cilik teman. Dedi. Dedi. Dedi. Oh, Didi iya.
2: Bono.
0: Apa? Apa? Apa nang?
2: Lagi apa?
0: Agi dodok nang. Ngopi.
2: Ngopi ya.
0: Kalemburan ya nang ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Anggo Lili Kenung.
0: Lili Kenung.
2: Terus anggo
0: Yuk.

0: HP-nya ciliki, mikir diangkat. Oh, mengkenen. Ku.
1: Musiknya diangkat.
0: Musiknya diangkat. Ku.
1: Dianteng.
0: Wis, menen.
1: Iya, wis.
0: Iya, wis. Oke. Nang Rastim kalem. Mangga. Iya. Kalem buran. Tunjukkan suaramu.

0: ngerti bae lagu sing enak menang.
1: Iya.
0: Aduh, manuk darah nang.
1: Manuk darah contohnya buka Pak RT.
0: Iya.
1: Rumah tangga sing rukun runtut.
0: Manuk darah.
1: Saling terima.
0: Iya. Kadang-kadang lanangnya aduh pisan tapi isa balik maning nang.
1: Iya, arane gak mau kadang nang wis ketahan, bisa kumpul maning bareng maning.
0: Iya, asal diklepeki nang.
1: Iya.
0: Mangga nang. Nang Rastin kalem, tunjukkan suaramu.
1: Iya.
0: Kemudian

0: Din Amal, Din Amal.
1: Gitu.
0: Amsal, Din Amal. Amsal,
2: Din. Yuk.
0: Ibu Sukina.
2: Ibu Sukina juga.
0: Mama Titan.
2: Kalembaya, Nang.
0: Mama Indah.
2: Mama Indah juga. Yuk.

0: kang mabuhayek, kapayerte.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kaya dilakoni, Mam. Bakal ngadon nyewot, ya kita ada benci, benci lah.
1: Iya, tapi kudu, berarti kudu karaoke bareng.
0: Kayak
1: iya. Mama Indah, iya, kalau iya ke Mama Indah karaoke bareng.
0: Mama Indah karaoke bareng. Nah, Pak Amir, sambar.
1: Kun nyontoh manuk dara berarti Mama Indah.
0: Waduh.
1: Iya. Nah, kun.
0: Kadang-kadang iya, aku bisa ngomong ibadah kelas-kelasan, kadang ngelakon di sini.
1: Iya, iya. Karena duduk kata-kata tapi dipraktekaken ya, belajar praktek mengkonang. Nang, nang.
0: Ya, makasih Pak RT.
1: Makasih ya. Aduh. Nang Astim kalem. Ya, kalem buram. Ya. Waalaikumsalam ya. Waduh, tambah gantengnya ya nang anggar kalem-kalem mengkonon nang ya. SYP nang jenengnya nang. Si tampan yang pemalu. Iya nang. Iya, tambah kalem tuh, tambah ganteng nang. Jere nang jere. Iya, assalamualaikum Merdeka. Eh salah, assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka.
1: Iyo. Bedendang.
0: Di geboyu.
1: Di geboyu. Anak siapa kuno? Teisa, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Benetangi ya. Aduh ya. Dunia ini emang harus dinikmati ya. Halo?
0: Halo. Ya. Halo.
1: Turu maning jare. Bene halo kon nikmati dunia. Iya, beneran mau.
0: Ay, jangan bayem, Kang ah.
1: Aduh, tambah nikmat maning. Ana jangan bayem. Jangan bening berarti ya.
0: Iya, jangan bayam yang dibening. Buat Ibu Sukina, ibuku sayang. Mm-hmm.
1: Lagu Edimin ku maksudnya. Lagu apa? Teisa.
0: Jangan bayam lagunya.
1: Oh, ujarku mangan temenan. Oke, jangan bayam ku lagu ya. Aduh. Iya, jangan bayam bening ya. Apa?
0: Ya.
1: Beneran apa bening? Wes ki anak.
0: Buat Rahim sayang. Buat Mimi Ratmina sayang. Mm-mm.

0: Bayam, ang.
1: Laki, jangan bayam. Sejen.
0: Sejen, apa?
1: Jangannya sejen, ya.
0: Tiap permata sari.
1: Tiap permata sari. Oke. Tes dimin, tes suaranya. Mic-nya wis nyala. Aduh. Oke.
0: Musiknya kurang gede, kan?
1: Musiknya kurang gede?
0: Iya.
1: Oke. Oke, pemirsa, kita akan mendengarkan artis kita, Teh Isa. Jangan bayang.

0: Matur kesuwun ya. Anak cengkoke ya. Anak dubur, anak ngantikan kun, ku ngisor banget ku ya nyanyi. Aduh, matur kesuwun Teh Isa sing duwe suarane merdu. Iya, tapi tapi malah jadi khas ku ya. Nang Rastim juga tadi modele mode kalem, Nang Rastim kalem modele. Enak kok, enak ya.
1: Iya, spesialnya buat Bapakku sayang Pak Karim. Spesialnya buat Pak RT.
0: Iya.
1: Buat rekan prima, kami baik. Iya. Ucapannya
0: apa tuh?
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Matur kesuwun kanggo Teh Isa. Ya salam-salam diminku kanggo Ragil ya, Hengki Rawa FMG boy, Hengki Rawa ya. Goyang terus sampai tuntas ku jereku Hengki. Iya, Ragil juga. Siti selamat sore Bang RT ya, selamat sore juga ya. Masih di sini ada Mbak Putri juga, Pak D

Lalu Romanto Real ya, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bos Sukari juga nih sing arep disalam-salami ya, sing salam-salame ya kanggo Bapak Bos Agus Darmawan dan Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Iya. Terus semoga sehat selalu, jareku diberikan umur yang panjang kabeh sekeluarga. Iya, dan juga spesial nih buat Neng Siska di Munjul katanya tuh ya. Dan juga untuk apa, masih terus pantengin Prima FM sambil bungkusin kerupuk. Iya, 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kertaraharja. Ya, matur suwun ya Bos Sukari sing wis salam-salame ya. Dan juga Kang Wanta sing masih juga nih untuk terus terus kita pantengin di Prima FM. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini aja meni-meni nang kene bae nang Prima FM nang kene nang kene. Nang endi nang berdendang yo DJ Boy.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena soted box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Cap Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cap Gul di online store.
7: New Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Masa aduh, biasane sing film-film jaman biyen ku ya, ana adegan-adegan sing ngejar-ngejar wadone ya, apalah nang dikejar-kejar wadone, wadon kejar lanange ya. Ya, itu dia Wong Reang ya. Semoga ya Wong Reang semuanya iya tambah senang, tambah bunga, tambah rezeki ya. Gara-gara krungu Prima FM sing Jose RT. Iya, baik Wong Reang, silakan yang mau bergabung ya di 0853-2189-9582. Angger durung ana ya, berarti RT sing arep karaoke. Angger ana, ayo langsung baik kita karaoke bareng. Yo, assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh. Ini dia sing dikangeni karo Wong Reang kabeh. Papa Angga.
1: Betul sekali.
0: Waduh, Papa Angga pasprote.
1: Di Gboy.
0: Bedendang di Gboy. Bersama Papa Angga. Arep lagu apa Papa Angga?
1: Apa sih?
0: Apa? 1, 2, 3.
1: Permintaan dari Mami. Lagunya Akhir Sebuah Cerita.
0: Akhir sebuah cerita berdua.
1: Lagunya sebesar nih buat Ibu Sukina. Selamat sore aja.
0: Oke.
1: Ada?
0: Ada dong.
1: Oke. Juga buat Sang Rastim juga nih, selamat sore juga. Ada Mama Indah Pak Amirnya juga, mudah-mudahan cepat sembuh ya buat Pak Amir. Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Kemudian Mister Bono juga nih, selamat sore aja.
0: Akhir sebuah cerita.
1: Sama-sama. Akhir sebuah cerita.
0: Yo, Papa Angga.

selamat sore buat Ibu Sukina, spesial lagunya buat Teh Upet, Teh Isa, buat Teh Meni juga, Mama Aldin, Serang Rastim, Teh Isa, selamat sore semuanya aja. Dan buat Mama Ip juga nih, selamat sore.

0: ya, terima kasih.
1: Luar biasa sekilo, eh sekali.
0: Sebesar buat semua aja. Penah prima yang tentunya di sore hari ini masih stasiun di 95,8 nya saja.
1: Iya.
0: Dan khusus juga ini buat Ibu Sukina yang suka dengan lagu ini, mudah-mudahan ya. Super sebelumnya buat nyari tugas saja.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Matur kesuwun untuk Papai Angga sing di nanti-nanti karo wong-wong suarane pancen mantep ku ya. Dan ini menjadi akhir perjumpaan kita di pertemuan di Berdendang di Gboy Berdendang. Dan terima kasih yang sudah bergabung melalui TikTok. Nih ada Ragil, ada Hengki di Hengki Rawa FM, lalu ada Siti, ada April, ada Yati Aulia. Ya, sekabehane wong reang ya. Rumanto Ril, Rumanto. Lalu ada Bos Sukari juga Ana ya, matur kesuwun yang sudah mampir-mampir di TikTok, yang sudah bergabung juga berpartisipasi dalam Berdendang. Nih ada Ana Sapa, Teh Isa, Kang Ras, Nang Rastim Kalem, lalu ada Mimi Haji Supriyatin dan Papa Angga ya. Matur kesuwun sangat untuk wong reang semuanya, semoga berkah selalu dan juga semoga diberikan selalu kebahagiaan. Amin ya Robbal Alamin, ya Allah ya Robbal Alamin. Ya, matur kesuwun ya. Dan untuk perjumpaan kita di 9 September 2026, RT izin pamit undur diri ya. Untuk RT nanti ketemu lagi di hari esok ya, di hari Kamis 10 September 2026 di acara Ngopi Say di pagi jam 7 sampai jam 10 ya. Dan untuk ya, perjumpaan kita ya. Terima kasih untuk Wong Reang, para petani, para nelayan, dan pejuang rupiah semuanya. Tetap stay tune terus di Radio Prima FM 95,8 Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai

0: rekan prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur, menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan, sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang dalam malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang, aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah, aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini. Dan untuk kisah selanjutnya, kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

rekan Prima. Pernah gak sih kita berpikir sampai usia berapa ya kita harus belajar? Mungkin sebagian orang menganggap belajar hanya untuk anak sekolah atau mahasiswa. Namun, di kisah kali ini membuktikan bahwa semangat menuntut ilmu tidak pernah mengenal batas usia. Di usia yang telah menginjak 80 tahun, Syekh Az-Zaitun, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Syekh berhasil meraih nilai 92,5 dalam ujian Prelium Program Doktor atau S3. Sebuah pencapaian yang tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tetapi juga ketekunan, kedisiplinan, dan kecintaan yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Kita bisa bayangin gak sih rekan Prima? Di usia ketika banyak orang memilih untuk istirahat, menikmati masa pensiun, atau mengurangi aktivitas, Syekh justru tetap aktif belajar, membaca, meneliti, dan mengembangkan wawasan. Semangat itu menjadi bukti bahwa usia hanyalah angka, sementara kemauan untuk terus berkembang adalah pilihan. Lahir di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tahun 1946, perjalanan hidup Syekh Az-Zaitun telah dipenuhi berbagai pengalaman dan pengabdian di dunia pendidikan. Namun semua pencapaian yang telah diraih ternyata tidak membuat Syekh berhenti belajar. Justru sebaliknya, Syekh terus melangkah menuju jenjang pendidikan tinggi. Prestasi ini memberikan pesan yang sangat kuat.

menghadapi tantangan pendidikan. Kesuksesan besar seringkali bukan lahir dari bakat semata, melainkan dari konsistensi untuk terus belajar setiap hari. Sedikit demi sedikit, langkah kecil yang dilakukan dengan tekun akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Nah, rekan prima, dari kisah ini kita belajar bahwa ilmu adalah cahaya yang tidak pernah habis untuk dicari. Semakin banyak kita belajar, semakin luas pula manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar, dan jangan pernah merasa terlalu mudah untuk mulai belajar. Karena orang yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk bertumbuh.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di rapor, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Assalamualaikum, Merdeka.
1: Selamat sore Wong Reang semua. Gimana kabarnya hari ini Wong Reang semuanya?
0: Semoga kalian baik-baik aja ya kan, di tengah ketidakpastian semua ini.
2: Ketidakpastian apa yang tidak pasti?
0: Semua tidak pasti, ekonomi tidak pasti ya kan. Terus bencana juga tidak pasti, semua serba dadakan. Ya kita semua harus siap-siap aja sih.
2: Siap-siap apa?
1: Ya, briefing-briefing siap-siap dulu sih. Kita ini belum siap dong. Kita ini belum menikah. Jangan siap-siap dulu dong.
0: Loh, siap kan bukan berarti buat nikah doang. Siap untuk menghadapi hari ya, esok ya kan.
1: Maksudnya kayak siap-siap. Ada orang komen, aduh jangan kiamat dulu, kita belum nikah nih. Gitu kan. Baim juga kayak,
0: lah oh, iya juga sih ya. Iya sih. Emang sih ada konteksnya kayak gitu. Cuma kan kita ya siap-siap aja gitu kan, menghadapi tahun-tahun ini tuh, waduh, harga-harga makin naik, ya kan, apalagi Gen Z gitu kan, yang uangnya itu pas-pasan dan, ya tahu sendiri lah, yeah. Uang Gen Z itu dikit banget.
1: Tapi emang jadi salah satu sorotan ya di zaman sekarang itu, kalau Gen Z itu katanya nanti akan susah punya rumah, susah punya kendaraan atau otomotif gitu ya, dan susah juga untuk nanti menikah katanya gitu.
0: Kayaknya sih. Bukan kayaknya sih.
1: Emang benar. Dan emang kata Pak Purbaya juga, Pak Purbaya ngomong sendiri, kalian kalau misalkan kerja, gajinya itu jangan dibuat foya-foya, tapi buat investasi. Karena kalau kalian gak investasiin, selamanya kalian akan bekerja terus dan bekerja terus, katanya gitu Pak Purbaya.
0: Itu sih make sense sih, bener banget ya. Sampai-sampai aja bisa dibilang ya, katanya dulu orang tua bisa, apa namanya, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli tanah, ya kan, sampai sekarang tuh rich banget gitu. Tapi sekarang kita dengan kenyataan di dunia ini, ya kan, semua serba mahal, ya kan, makan mahal, tempat tinggal mahal. Terus perbandingannya tuh jauh banget gitu. Misal UMR nih, UMR kita pakai rata-rata UMR 5 juta lah UMR. Terus harga rumahnya 1M. Berapa uang, berapa tahun kita harus ngumpulin?
1: Nah, apalagi realitanya kalau misalkan kita mau beli rumah KPR ya. Rumah KPR itu juga tidak menjamin katanya gitu. Karena pemerintah buat program rumah KPR bisa dicicil 30 tahun. Wow, 30 tahun itu kita seumur hidup
0: ngutang
1: gitu ya. Udah ya hidup di Indonesia punya utang, ini mengutang, ngutang mulu.
0: Utang. Mungkin itu programnya dari omongan tersebut.
1: Oh gitu ya.
0: Bisa jadi ya kan, terinspirasi gitu ya kan. Bayangin 30 tahun guys. Ya ampun sayang banget hidup kalian. Kayak lagu si saya nih, sayang.

0: rekan Prima harus sayang-sayang sih sama kita ya. Karena kita juga selalu sayang sama rekan Prima semua gitu.
1: Betul banget.
0: Nemenin rekan Prima di jalan, nemenin rekan Prima di kantor. Gimana gak sayang coba?
1: Kita temenin tiap hari coba tuh ya. Nah, buat orang-orang semua yang sore hari ini mungkin masih di kantor, semangat ya yang masih di kantor, karena kita juga semangat. Masih di kantor gitu ya.
0: Buat rekan Prima nih yang lagi, ya biasalah FNB kan kerjanya.
1: FNB ya?
0: Dari...
1: Bukan BUMC ya?
0: Bukan.
1: Badan Usaha Milik Cina bukan.
0: Tapi BUMC juga ada sih.
1: BUMC mah
0: BUMC
1: mau tanggal merah juga tetap masuk.
0: Yang penting dia liburan seminggu sekali. BUMC
1: seminggu sekali.
0: Ya, kadang dua kali sih. Ada yang dua kali.
1: Hari Minggu doang ya biasanya.
0: Ada enggak sih? Enggak, hari week. Kalau misalkan FNB-nya milik BUMC itu biasanya enggak weekend. Tapi weekday.
1: Kacau. Udah jadi WN. Enggak lah. Udah. Pokoknya buat orang semua yang lagi kerja, semangat terus kerjanya ya. Lemburnya lembur, semangat terus. Malam hari ini ada Baim dan Sahil yang menemani kalian semua. Dan pastinya kita bakal bahas soal Cuan Corner. Cuman karena serabu kemarin Hil, sebenarnya tuh Baim lagi bahas soal yang itu tuh tadi, Gen Z yang susah untuk dapat rumah, dapat otomotif, dan susah menikah tuh. Karena yang kemarin belum selesai diomongin gitu.
0: Kemarin emang nyampe mana? Yang waktu pas saya pergi kan?
1: Kemarin tuh belum selesai diomongin karena masih ada banyak poin-poinnya. Dan malam ini mungkin kita bakal tuntaskan gitu ya.
0: Yes, kita kan kuliah 2 SKS.
1: Betul sekali. Tapi kemarin tuh sebenarnya banyak ada pertanyaan dalam tema besarnya tuh, kita ini sebagai Gen Z memang malas untuk mengejar itu, atau memang kesempatan itu tidak ada gitu.
0: Kalau dilihat dari, kayaknya emang kalau misalkan secara keseluruhan ya, kan Yu lihat nggak teman-teman Yu, udah ada yang punya rumah kah?
1: Rata-rata belum sih, mereka masih ngekos ya. Mungkin karena kan mereka masih kuliah kali ya.
0: Mungkin main kuliah terus.
1: Tapi kalian punya rumah nggak dijual? Teman-temanku soalnya kerja di properti, punya rumah dijualin coba ya, bukan ditinggalin, aneh.
0: Bukannya
1: sih
0: diambil gitu ya? Nah, kan?
1: Ini mah dijualin ke orang coba. Orang-orang pengen punya rumah dia malah ngejualin.
0: Ya kan orang-orang pengen beli rumah dia mah jual rumah, bener sih Im. Aneh banget temen-temennya. Coba dong spill temennya.
1: Banyak
0: banyak banget ya.
1: Jadi buat orang yang semua nih ya, yang merasa memang kalian Gen Z dan pertanyaan Baim itu kayak relate, kalian tuh memang malas mengejarnya atau belum ada kesempatannya gitu ya, nanti kalian bisa jawab langsung aja di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser,

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semuanya, perkenalin aku Fania, asal dari Bandung. Aku mau request lagu 17 dari Tulus. Kenapa request itu? Karena selalu kangen masa SMA dan relate aja gitu pas masa SMA. Nah, jangan lupa dengerinnya di PrimaFMIndramayu.com. Terima kasih teman-teman.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kate. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kate. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 prima.

0: itu kan kata hi-fi. Kalau kata kita mah, siapkah untuk menghadapi pidato Prabowo selanjutnya?
1: Kalau Gen Z kayaknya pasti harus kuat-kuat ya, karena
0: harus kuat-kuat.
1: Kalian menghadapi Indonesia yang seperti ini. Waktu itu juga ada hashtag sempat viral, hashtag kabur aja dulu gitu kan ya.
0: Itu kayak emang pasti nih ya, pas awal-awal menjabat ya.
1: Pas awal-awal menjabat ya.
0: baru
1: menjabat awal, langsung dikasih kabur aja dulu. Yeah. Tapi emang sebagai Gen Z, kalau pertanyaan Baim tadi, kita ini sebenarnya kurang kesempatan atau memang kita malas mengejarnya? Kalau Baim lihat sih sebenarnya kebanyakan dari Gen Z itu 50-50 sih.
0: Karena 50-50.
1: Kadang ada yang malas ngejar, tapi ada juga yang udah dapat kesempatan gitu. Maksudnya malas ada yang dapat kesempatan kayak gini, misalkan ya, mereka Gen Z nih. Terus mereka kayak teman-teman Baim juga ada yang mungkin jadi Shopee Food ya, atau ya ojek-ojek online lah gitu.
0: Ojol.
1: Mungkin mereka itu adalah orang-orang yang sudah menurunkan ego mereka, kayak ah enggak usah malu lah dilihat sama teman. Bahkan Baim juga enggak pernah ngejat sih kalau teman Baim ada yang kerja jadi ojol, karena menurut Baim apapun itu yang kerjanya halal.
0: Emang ada yang ngejat ya ojol gitu. Emang ada yang ngejat gitu.
1: Kan mungkin gitu ya. Ada aja gitu. Tapi ya, Baim kalau misalkan
0: ada aja ya,
1: ketemu teman Baim yang kayak gitu, kayak justru Baim akan ngobrol dan kayak beli motivasi, kayak enggak apa-apa udah di zaman sekarang kita harus ambil dulu aja pekerjaan apa yang kita mau.
0: Ya, apa namanya? Enggak bilang. Ayo ke Prima aja.
1: Rame nanti di sini, rame. Semua teman-teman Baim suruh sini, rame nanti ya. Jadi gitu ya orang-orang semua. Jadi terkadang tuh kita sebagai Gen Z mungkin ada satu gengsi yang menutupi diri kita gitu ya. Padahal kita bisa, tapi kayak contoh kayak tadi ya, jadi ojol gitu. Jadi ojol nanti panas-panasan dan segala macem. Sebenarnya sih kalau menurut Baim, apapun itu yang jadi pekerjaan dan juga mungkin nanti bisa menjadikan penghasilan yang halal gitu ya, ya aman-aman aja bang, orang semua gak akan jadi masalah kan gitu.
0: Gak bakal diledek juga gitu kan. Yang penting halal.
1: Itu yang ledek itu mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merasakan susah. Jadi mereka ngeledek. Nah kalau kalian udah jadi orang sukses nanti, jangan
0: terus
1: pernah
0: jadi lagi susah pasti. Gimana sih pernyataannya, kayak gimana gitu?
1: Enggak, maksudnya mereka itu orang-orang yang hidupnya yang tuh gampang gitu ya,
0: ngegampangin.
1: Gampang nanti makan juga ada. Nah itu orang-orang kayak gitu gitu ya. Nanti kalau misalkan dijelek-jelekin sama orang-orang kayak gitu, balikin aja nanti.
0: Balikin
1: nanti,
0: gimana?
1: Nanti mau minjem duit berapa lu gitu.
0: Nasi. Ferrari lu warna apa bos? Masik. Digituin ya?
1: Tapi sih Baim, yang menurut Baim salah satu kata Pak Burbaya itu bener ya. Kalau misalkan kita di zaman sekarang di ekonomi gitu ya.
0: In this economy
1: kita cuman ngandain gaji, kita kumpulin dikit gitu ya. Bayangin kalian gaji 2,5 nih. Bulan ini kumpulin, 6 bulan depan 5 juta. Nah, dari misalkan bulan ini kan ada dana darurat, ada dana yang lain gitu ya.
0: Ada dana, ada OPPO gitu.
1: Gopay ya. Boleh. Tuh kalau disebut tuh di endorse ya kalian.
0: Tahu lu gratisan mulu.
1: Nah,
0: di 0853-289-9582 udah.
1: Tuh kayak kita kayak sampai mana tadi ya, malah jadi lupa kan.
0: Dana.
1: Ada dana darurat gitu ya. Kadang gitu kita enggak bisa mengandalkan itu ya. Jadi menurut Baim sih kalau misalkan kalian udah paham investasi itu apa, lakuin aja, karena sekarang Baim masih mempelajari untuk mau menabung emas gitu ya.
0: Menabung emas, tapi tapi jujur ya.
1: Desa Piteng.
0: Hah? Itu mah udah banyak banget.
1: Oh, iya.
0: Tapi ada salah satu dosen AI yang dia tuh bukan menginvestasikan ke emas lagi.
1: Apa tuh?
0: Karena emas tuh semakin sini bakal langka gitu kan.
1: Mas Anies?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Mas Ganjar.
1: Oh, bukan. Mas Gibran?
0: Bukan. Mas nih, mas kayak makin langka. Dan emang sekarang per gram berapa sih?
1: Apa?
0: 2 ya? 3?
1: Oh, gak tahu mas. Ya karena Baim bukan berapa, mau beli emas yang itu, yang batangan.
0: Mas digital kan?
1: Mas digital, ya benar ya.
0: Ya mas digital. Tapi kan ini Mas Gibran. Mas digital kan ada mas fisiknya juga. Gimana sih?
1: Tapi kok lebih aktif anak Krakatau daripada anak.
0: Hey, harga per gram emas sekarang.
1: Intinya Baim masih belajar lah untuk bisa investasi kayak apa itu emas digital.
0: Tuh,
1: apa itu
0: kan?
1: Reksadana
0: 2,6.
1: Nah,
0: 2,6.
1: Nah, itulah mumpung 2,6 ya Kak, wong reng semua yang udah punya duit tuh, mendingan kalian beli investasiin emas. Nanti kan bisa naik kan harganya kan?
0: Bisa naik karena emas tuh harga yang paling stabil.
1: Tuh, jadi kalau misalkan kita lagi naik ya dijual gitu kan.
0: Enggak, kalau lagi naik ngangkat.
1: Lagi naik apa?
0: Ngangkat. Kalau lagi turun. Kalo iya pokoknya lanjut ya.
1: Turun.
0: Lanjut.
1: Budeng Baim. Nanti ya gitu ya. Apa namanya, emas itu kan investasi yang pastinya harganya nggak berubah kan, walaupun
0: berubah.
1: Lagi, maksudnya kayak ketika lagi naiknya juga kita dapat untung gitu kan, bisa kita jual terus kita beli emas lagi, dapat jadi dua, naik lagi 2, 3, 4, 5, 6 banyak gitu ya, jadinya kan bisa kita gandain gitu ya. Udah kayak ini, siapa sih dulu yang tukang gandain duit tuh, Indukun? Lupa deh.
0: Nggak tahu lah pokoknya. So nanti kita bakal bahas investasi yang you beran pengen banget apa ya, selain emas.
1: Reksadana sih.
0: Reksadana.
1: Tapi belum terlalu paham juga kalau reksadana ya, masih belajar-belajar gitu.
0: So buat rekam prima, gimana nih? Ya kan kalian mau invest kemana ya kan? Ada saham, ada emas kayak Baim, terus ada dirham, perak. Biar kita tuh ini loh, apa namanya?

0: Itu dia Lila Jantung Hati di Prima 98 FM. Rekan terbaik Prima semuanya.
1: Kita masih ngomongin soal Gen Z. Nasibnya nih ya di tahun ini atau ya mungkin ya tahun-tahun ini atau tahun-tahun terakhir ini yang bisa digambarkan kalau nasib Gen Z yang susah untuk mendapatkan rumah, otomotif dan juga bisa menikah gitu ya. Tapi kalau soal ngomongin nikah, jadi
0: dia mau nikah.
1: Buset, masih kecepetan dong.
0: Kecepetan ya.
1: Ini kemarin tuh Baim nemu artikel yang menurut Baim ini bagus banget ya. Karena mungkin akan terjadi sebuah perdebatan gitu ya.
0: Buset, ini perdebatan banget nih.
1: Iya, perdebatan antara mungkin sang orang tua dan sang anak. Karena
0: udah berasa ini maling kundang dan ibunya.
1: Maling kandang ya?
0: Maling kandang,
1: kandang bewok.
0: Kenapa lanjut.
1: Nah, jadi Gen Z itu sekarang mereka lebih memilih untuk menikah di KUA. Kenapa katanya lebih menikah di KUA?
0: Karena murah. Sebenarnya
1: lebih enggak bayar, malah enggak, bukan murah lagi. Paling bayar penghulunya kalau enggak salah
0: lebih baik tahu. 100, kalau 200.
1: 15.000, Bro.
0: Mana sih?
1: 15.000.
0: Terus buat administratif.
1: Iya, cuma buat administratif 15.000, coba bayangin ya.
0: Maksud sih?
1: Nah, terus
0: enggak kasihan sama, jadi kasihan sama penghulunya malah.
1: Kan mereka dibayar sama negara.
0: Iya sih. Eh, tahu gak sih, tapi ada ini loh, penghulu Gen Z loh. Gen Z ini udah berada di semua sektor.
1: Nah, makanya itu ya. Gen Z itu lebih banyak memilih untuk menikah di KUA ya. Dan pastinya mungkin ada beberapa orang tua yang gak suka gitu ya. Karena mungkin merasa kayak mereka pengen ngundang banyak orang. Mereka juga ingin terlihat kalau mereka itu, wah anak gua,
0: anaknya udah nikah, anaknya udah punya,
1: mampu, bisa ngundang banyak orang dan segala macem gitu ya.
0: Bener.
1: Cuman kalau misalkan Baim melihat dari kacamata Gen Z gitu ya.
0: Ini kacamata Gen Z banget nih. Kenapa?
1: Kalau menurut Baim sih Gen Z akan lebih memilih untuk memikirkan masa depan. Karena pastinya kalau misalkan setelah menikah itu hidupnya akan lebih ruwet gitu ya.
0: Betul, karena banyak pengeluaran daripada pengeluaran itu hanya dipakai untuk satu hari itu aja.
1: Nah iya, cuman ya kembali lagi sih sebenarnya ke pilihan masing-masing gitu ya. Mungkin kalau kalian bisa memahamkan orang tua kalian untuk kayak lebih baik kita menikah di KUA aja gitu ya, daripada nanti harus ngundang orang banyak, akhirnya malah jadi ngutang, dan ngutangnya itu bayarnya lagi belum mikir buat beli rumah dan segala macam, makan dan segala macam gitu ya.
0: Nanti kan kalian ini juga kan apa nih, kalau misalkan ngutang ya buat nikah terus nikahnya nggak balik modal kan malah ruwet juga.
1: Nah
0: nanti
1: gitu ya, mungkin banyak sih perdebatannya gitu ya. Cuman tadi lagi-lagi lebih banyak Gen Z yang memilih untuk menikah di KUA, dan banyak juga sih kadang orang tua yang udah realize kayak ya udah mungkin kayak udah
0: bukan eranya lagi.
1: Iya ya, udah bukan eranya
0: dan
1: lagi.
0: Dan orang gitu tuanya ya, alhamdulillah juga terbuka gitu.
1: Iya, dan memang harus seperti itu, harus ada diskusi yang kayak tadi pagi apa Bu Poppy ya. Bu Poppy bilang kalau Gen Z itu Kapopi bilang kalau Gen Z itu sebenarnya cuma butuh didengar kan, bukan butuh dibantah kan, katanya gitu kan.
0: Butuh didengar doang, kayak memvalidasi perasaannya.
1: Nah, jadi memang
0: kamu suka? Ya aku suka sama kamu gitu ya. Terus kalau pura-pura suka gimana im?
1: Kalau pura-pura nggak suka gitu?
0: Nggak pura-pura suka kan, katanya kalau Gen Z itu kan memvalidasi perasaan kan. Misal Yu lagi suka sama seseorang gitu kan. Misal aja nih contoh, Yu suka sama seseorang, terus dia tuh kasihan sama Yu, akhirnya ya Yu juga suka sama Yu gitu. Misal gimana contoh misal?
1: Saya karena kayak itu katanya
0: iya nggak enakan,
1: gitu.
0: Iya benar.
1: Jadi ya udahlah gimana. Tapi enggak lah, pasti kalau udah ngomongin soal jodoh bukan soal nggak enak gak enak lagi, itu mah
0: harus dipikirin matang-matang.
1: Betul sekali. Nah jadi tuh nikah di KUA tuh gratis ya, malah cenderung gak bayar. Makanya mungkin Gen Z lebih baik memilih kayak nikah di KUA cuma berapa jam, cuman sah, habis itu pulang, terus kalian bisa jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Gak perlu kayak seharian buat acara yang bener-bener seharian harus salaman sama orang. Ya Pak, makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak,
0: gitu. Bapu, Pak,
1: tergantung
0: Bu
1: sih ya, balik lagi ke gimana cara tata cara keluarga kalian masing-masing.
0: Iya, kalau kalian orang have, ya silakan aja, gak ada yang larang ya.
1: Iya, tapi kalau kalian orang yang have problem gitu ya, have more problem gitu ya, lebih baik kalian menikah di KUA aja sih, saran dari Baim.
0: Saran dari Gen Z ya.
1: Sesama Gen Z
0: kita menyelamatkan generasi kita lah ya.

0: mencintai. Kita tuh bingung antara pengen milih cinta atau masa depan dulu.
1: Makan dulu atau nikah dulu?
0: Makan dulu lah.
1: Makan dulu lah.
0: Makan dulu lah. Buset, nikah mah udah enggak. Bayangin nih, yuk kalau pilihannya kayak gitu, nikah dulu atau makan dulu? Nikah gak jadi nikah malah kayaknya.
1: Makan dulu lah.
0: Makan dulu.
1: Makan Indonesia aku gitu.
0: Iya. Apa? Apa namanya itu yang itu? Yang mie ayam dulu sebelum mati.
1: Oh,
0: mati.
1: Seporsi mie ayam sebelum mati, sebelum meninggal.
0: Apa sih bahasanya gimana?
1: Yeah.
0: Ada lucu gitu ya kayak, bang mie ayam dulu mau mati gitu gimana?
1: Gak tau. Bang mau mie ayam dulu mau mati gimana coba ya?
0: Gak sih. Lagian bukunya ada juga yang menurut saya.
1: Maksudnya kemang ama mau mie ayam dulu saya pengen mati. Gak mungkin kan?
0: Bukunya kan apa? Judulnya seporsi mie ayam.
1: Iya seporsi mie ayam
0: sebelum meninggal.
1: Meninggal ya.
0: Oh. Bayangin kalau itu misal diaktualisasi kayak, bang mie ayam bang gue mau meninggal. Bang satu bang mie ayam.
1: Dan meninggalnya gara-gara ini.
0: Mie ayam sedap.
1: Bener.
0: Ada.
1: Balik lagi orang semua ke pembahasan kita ya. Itu tadi ada kita bahas soal Gen Z ini. Sebenarnya tidak bisa mengejar atau memang tidak ada kesempatan gitu ya.
0: Waduh. Tapi kalau misalkan dari studi ini katanya nih ya, 55% Gen Z yang merespon itu, 55% Gen Z di dunia ya. Itu dia tuh lebih memprioritaskan masa depan dibandingkan nikah.
1: Lebih mementingkan masa depan dibanding nikah ya.
0: Ya jadi nikah tuh kayak adalah opsi kedua, ketiga gitu ya. Yang pertama kan bagian orang tua, yang kedua sukses, yang ketiga mungkin ini jodoh gitu.
1: Oh, mungkin bagi-bagi Gen Z gitu ya kayak menikah bukan jadi pilihan utama gitu ya.
0: Iya, bukan pilihan utama.
1: Tapi Gen Z isinya wenya-wenya gitu ya.
0: Tahu ya?
1: Gimana sih kalian?
0: Mungkin wenya itu pengennya pacaran doang. Kan enggak mau nikah. Kan nikah tuh setelahnya ribet katanya. Harus punya anak, punya ini, punya itu, punya itu.
1: Ya udah kalau kayak gitu
0: punya itu lemari, punya kasur, punya piring.
1: Ya, namanya juga fase kehidupan semuanya harus merasakan,
0: harus merasakan.
1: Semuanya. Jangan menghindar dari hal itu gitu ya.
0: Karena kalau kita menghindar malah makin takut.
1: Nah, mendingan kita kayak mempersiapkan jangan menghindar. Kalau misalkan kita menghindar gitu ya kayak nanti nikah, terus nanti harus beli rumah, harus punya motor, makan tiap hari, nyari makan segala macamnya gitu ya. Kalian mendingan ini aja deh.
0: Apa tuh?
1: Aduh, kasar
0: makan
1: sih.
0: Makan mie ayam.
1: Makan mie ayam biar kesedek gitu. Atau makan MBG aja kali.
0: Aduh, nanti aku lupa kalau mau siaran.
1: Oh iya, kayak ini ya, kayak yang di Karo itu ya.
0: Iya, parah banget.
1: 70% ingatannya hilang coba gara-gara makan MBG gitu ya.
0: Keren
1: gitu ya. Entah apa yang dilakukan oleh chef-nya gitu ya.
0: Terus chef-nya bilang, "Ya, enggak sengaja."
1: Nggak sengaja ya. Lagi-lagi Indonesia lagi-lagi ngomongnya nggak sengaja. Klarifikasi, minta maaf gitu ya.
0: Iya, itu doang lah, muter-muter doang. Assalamualaikum Sahil Baim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa tuh?
0: Ada Kania.
1: Halo Kania, selamat malam buat orang yang semua yang ada di live TikTok ya. Selamat malam. Dan buat orang yang juga yang mungkin masih ada di kantor, lembur atau lain-lainnya gitu ya, temenin bareng Baim sama Sahil sampai jam 9 malam. Pastinya di MP3 buat orang yang pengen request lagu atau curhat soal tadi ya, Gen Z. Ini kita sebagai Gen Z, nggak ada pilihan atau emang kita yang nggak ada kesempatan?
0: Aduh, bersama Gen Z membangun negeri.

0: Kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Syahrul Ramadhani. Aku dari Bekasi. Aku mau request lagu dong. Lagu Alama Rizky Febian. Kenapa aku pengen request lagu itu? Karena lagunya tuh asik dan menggambarkan seorang yang mencintai secara ugal-ugalan. Itu. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM Distri.

0: Pas di Prima 98 FM Puspa, lagu tahun 2008 yang masih ngehit sampai sekarang. Lagu itu masih diputer. Udah berasa ini ya kayak lagi cover. Ya enggak sih?
1: Puspa ya?
0: Puspa ST12. ST1, Bang. ST1 itu ST12.
1: Nah, aku akhir-akhir ini suka kayak bersendawa, kenapa ya?
0: Masuk angin itu.
1: Kayak masuk angin kayaknya sih. Tapi enggak ngerasain greges sih. Main sih udah dikasih jahe. Minum jahe.
0: Dikasih jahe?
1: Iya, minum jahe.
0: Oh, minum jahe.
1: Minum jahe. Jahe susu. Jadi mungkin badannya udah enakan dikit sih.
0: Ini apa? Yang sasetan?
1: Bukan yang sasetan.
0: Yang bikin ori sendiri?
1: Beli di itu pasar malam.
0: Oh gitu?
1: Nah, lanjut lagi nih orang-orang yang semua ya. Tadi kita masih bahas soal Gen Z yang memilih, pilihan Gen Z itu adalah tidak bisa mengejar atau tidak ada kesempatan ya.
0: Tidak bisa mengejar atau tidak ada kesempatan.
1: Kalau menurut Yuhil, sebenarnya Gen Z ini punya kesempatan gak sih? Kalau tadi kan aku bilang punya kesempatan, cuman beberapa mungkin kesempatannya itu yang gak bisa, atau misalkan kayak
0: gak semua orang dapat.
1: Gak semua orang dapat sih.
0: Menurutku punya kesempatan. Kesempatan tuh dicari. I'm not motivator, Bang. Gue bukan motivasi, Bang. Pokoknya Gen Z itu punya kesempatan kalau dia ada kemauan untuk berubah. Kesempatan itu bakal datang sendiri kalau misalkan Gen Z itu dia mau berusaha, dia mau berubah, dan dia mau memperbaiki dirinya. Gitu. Halo, Baim.
1: Begitu.
0: Iya.
1: Maksudnya kayak kesempatan mungkin kayak di luar sana kan banyak orang yang berbicara kayak dia mah sukses karena dibantu orang tua atau orang
0: gitu.
1: Dalam.
0: Maksudnya gitu.
1: Karena memang ada beberapa
0: teman yo.
1: Teman mungkin ada yang memang dia merintis benar-benar dari nol gitu ya. Terus ada juga yang mungkin ya yang sekarang udah ada yang nikah, bahkan udah punya anak gitu ya.
0: Iya, ini teman aja besok mau nikah.
1: Ya, ini malah udah punya anak umur 21 tahun gitu ya.
0: Anaknya umur berapa?
1: Ya, 5 tahun. Anaknya sekarang udah setahun lah.
0: Udah setahun.
1: Karena tahun lalu sih nikahnya sebenarnya.
0: Oh, dia umur 19 nikah.
1: Umurnya 20 kayaknya.
0: Umurnya 20.
1: Heeh, Baim umur 20 masih duduk bayi di ruang siaran ini ya.
0: Kita aduh. Kayak kok perlahan-lahan tuh teman kita pada nikah, ya kan, terus pada punya anak, hamil. Set, cepat bener.
1: Tapi enggak apa-apa.
0: Emang cepat itu. Ya? Maksudnya yang nikah tuh bukan cutting kita gitu. Teman di bawah kita kadang ini nikah duluan.
1: Nah, enggak tahu ya kalau angkatan Baim sih udah ada satu tuh ya. Dan memang dia tapi ini sih, jadi emang suaminya udah nikah terus mungkin ditinggal istrinya, terus jadi ini nikah lagi. Jadi
0: duda ya, duda.
1: Iya, jadi duda
0: muda.
1: Duda sampo lain.
0: Duta.
1: Oh iya, betul banget.
0: So, buat rekan Prima nih, ada lagu yang
2: terus kenapa kalau duda?
0: Duda. Kenapa duda? Enggak apa duda sih. Duda dan janda.
2: Oh gitu.
0: Kalau duda ya janda.
2: Dudas.
0: Dudas. Juda, aku umur 20 masih belajar jalan, Kak.
1: Betul banget tuh, ya.
0: Kita masih ngerintis.
1: Kamu masih pakai popok ya? Siapa itu?
0: Wulan.
1: Oh, Kak Wulan. Oh, astagfirullahalazim.
0: Kak Wulan emang parah banget dari kemarin emang.
1: Enggak tahu ngomong kalau Kak Wulan.
0: Parah banget.
1: Jadi enggak di-judge Kak Wulan. Nanti Kak Wulan bilang lagi, Baim parah ngomongnya.
0: Parah banget.
1: Kak Wulan, aku enggak tahu kalau itu Kak Wulan.
0: Astagfirullahalazim. Kak Wulan dari kemarin emang enggak suka sama kamu, Wulan.
1: Parah sih. Saya nge-framing sih. Astagfirullahalazim.
0: Oke, Kak Wulan. Ini requestan dari Kania nih yang ada di Singapura. Dia request lagu, sorry, ini lagu Karini, lagu Wali yang

0: bahagia banget ya kalau kita tuh bahagia dengan orang yang kita cintai sejak lama dan akhirnya kita hidup berdampingan di tengah kondisi kita menjadi WNI.
1: Ini kalau musisi udah malas bikin lagu kayak tadi tuh.
0: Kayak lupa lirik ya.
1: Dia udah kayak
0: na na na na.
1: Apa tadi ya liriknya, lupa lagi.
0: Begitu.
1: Kita masih ngomongin soal Gen Z sebenarnya terhalang oleh kesempatan atau terhalang oleh
0: Gibran. Bukan.
1: Dia emang ngalangin sih.
0: Emang ngalangin. Oh enggak, yang ngalangin mic.
1: Aku masih
0: yang ngalangin mic. Makanya disingkirin sama Pak Teddy.
1: Aku tuh masih lucu banget sama meme yang anak Krakatau aja aktif, masa anak Joko tidak aktif. Oh my god, ngeri banget.
0: Emang kan Kaisang kan sekarang aktifnya di ini podcast.
1: Bukan. Maksudnya yang jadi popular dulu.
0: Ayo sengaja lurusin ya, yuk malah bengkokin lagi. Emang dia sukanya betul. Nih Pak Polsek, Kak Polsek. Nih, Baim namanya
1: ya.
0: Baim official.
1: Saya Baim ya. Tinggal saya di Kos Balir.
0: Wah, itu. Woi, jangan gitu dong.
1: Menjebak orang itu namanya. Nanti beneran malam ini langsung tiba-tiba ini lagi.
0: Enggak apalah, nanti gue suguin ini teh coyo.
1: Iya. Oke, Bang Reang semua, kita masih bahas tadi ya, Gen Z ini mereka ini generasi yang tidak punya kesempatan atau memang apa kayak memang mereka ini yang tidak mencari kesempatan gitu ya. Jadi kalau menurut Baim sih, kalau tadi kita udah ngomongin dari sisi secara pernikahan, kalau Gen Z itu
0: sisi pernikahan.
1: Iya, karena kan tadi kita ada 3 poin nih. Susah dapat rumah, susah dapat otomotif, dan susah untuk bisa menikah.
0: Susah dapat kendaraan.
1: Ya, susah dapat kendaraan lah ya.
0: Otomotif mah.
1: Autobot. Nah, apa lah. Jadi kalau misalkan tadi kan kita bahas dari sisi pernikahan tadi ya. Kalau Gen Z itu kan lebih baik mereka berpikir kayak ya udah nikah sederhana aja di KUA gratis.
0: Teman saya ada loh itu. Yang nikah di KUA beneran.
1: Dan mungkin memang rata-rata Gen Z sekarang nikahnya di KUA sih.
0: Iya.
1: Di jadi, KUA ya. Jadi mereka itu milih di KUA karena pertama gratis kan dan emang enggak paling aku pernah dengar itu bayar 15.000 doang dan itu seikhlasnya buat bayar penghulu sih.
0: Tuh kan, seikhlasnya berarti ayah denger 100.000 tuh ikhlas dari pengantinnya.
1: Oh ya, mungkin gitu. Iya ada kan? Yang ikhlas bayar 15.000, ada yang mungkin enggak bayar juga ya itu ikhlas gitu.
0: Ikhlas kayak paling ngedumel. Ah, lu sama wa rohma wadah amat lah pokoknya.
1: Nah gitu ya, gitu ya
0: doanya.
1: Nah mungkin tadi dari sisi orang tua sendiri atau dari keluarga yang mungkin masih berat gitu ya, karena memikirkan kayak ah pengen dong undang banyak orang dan lain-lainnya gitu ya. Yang gak tahu sih itu tergantung kalian nanti gitu ya. Mungkin kalau kalian bisa berkomunikasi dengan orang tua kalian dengan cara yang baik dan menjelaskan kayak nikah di KUA itu gratis dan mudah gitu ya, mungkin bisa gitu.
0: Tapi kalau you nanti bakal nikah nih, you pilih di mana? Bayangan you deh. Kalau I ini bakal intimate wedding paling.
1: Intimate wedding ya. Emang Gen Z juga suka intimate wedding.
0: Iya, suka intimate
1: karena
0: wedding.
1: Memang kayak enggak usah terlalu banyak undang lah, kayak kita ngundang teman deket aja gitu ya, kayak ngundang teman-teman yang paham-paham kita aja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Ya. Dia paling range-nya sekitar 100 atau 200 orang doang.
1: 100 sampai 200 orang ya. Taylor Swift pun kalah gitu ya. Intimate wedding udah kayak Taylor Swift nih ya, Sahil ya.
0: Intimate wedding kayak Taylor Swift, kenapa?
1: Iya, kemarin kan Taylor Swift juga intimate wedding. Dia kan ngundang banyak orang.
0: Bener.
1: Gitu. Ya iya, kalau ngundang banyak orang semua fansnya digeruduk semua datang gak muat dong nanti.
0: Kacau deh. Tapi itulah enaknya intimate wedding tuh. Ai ngeliat teman Ai namanya Kak Husnul. Dia salah satu staff kampus juga gitu kan. Dia nikah sebenarnya bukan di KUA, lebih tepatnya di masjid yang emang dia pengen gitu. Jadi indah gitu. Cuman enggak tahu di mana ya. Nah, masjid itu cuman bagus aja gitu lihat. Bukan. Pokoknya ada di bukan. Pokoknya kayak di Bekasi atau di
1: itu masjid depan rumahku itu Aliklas tuh.
0: Aliklas. Ah. Yang temboknya hijau ya?
1: Iya, temboknya putih hijau.
0: Nah, itu pokoknya gitu deh. Dia cuman ngundang penghulu terus sama orang-orang dekatnya doang. Terus sisanya makan-makan doang. Jadi cuma keluarga dia, teman-teman dia.
1: Ya itulah mungkin ya nantinya kalian ya buat Gen Z yang umurnya masih kayak Baim 20 atau kayak Sahil masih 22 Hil ya. 22. Iya kan Hil? Main baru ulang tahun kan Sahil masih September.
0: Iya, ulang tahun di September 2026, umur ke 22 tahun.
1: Nah, mungkin kalian nanti akan paham ya maksudnya apa gitu. Ya terserah itulah kalian. Nah, kita bahas
0: apa
1: dari
0: maksudnya?
1: Ya maksudnya kayak terserah itu kalian urusan keluarga gitu.
0: Oh iya itu
1: maksudnya. Masa ya kita mau Tapi kita bisa loh, Petri kita ikut-ikutan urusan keluarga orang gitu ya. Kamu siapa? Saya penjara Petri, saya mau gitu urusan.
0: Kita nanti bikin IO ya. MP3 wedding kali ya. Apa MP3 organizer gitu ya.
1: WO
0: ya.
1: Bisa juga sih. Keren juga ya.
0: Keren.
1: Bayang bagian madangnya aja. Selamat makan Indonesiaku.
0: Udah kacau.
1: Oke, orang-orang semua. Kalau tadi kita udah bahas soal pernikahan, kita bahas lagi soal gimana Gen Z apakah bisa mendapatkan rumah ya. Kalau misalkan kita lihat faktor untuk bisa mendapatkan rumah ya. Tadi kita udah ngejelasin di awal kalau rumah KPR aja bisa kita dapetin kalau cicilnya itu 30 tahun ya. 30 tahun nyicil itu anak udah 3, 4, 5 ya. Ini kita belum selesai cicilan gitu.
0: Itu belum cicilan kendaraan, ya kan?
1: Kendaraan, kehidupan sehari-hari.
0: Kehidupan sehari-hari, terus pendidikan juga,
1: pendidikan
0: anak.
1: Juga,
0: Itu 30 tahun mau child free emang. Kan enggak mungkin juga.
1: Nanti pas udah lunas gitu kayak barulah.
0: Langsung 10 gitu.
1: Atau enggak ini istrinya mengandung 30 tahun.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Anaknya keluar-keluar udah langsung SMA sih gitu. Nah gitu ya, maksudnya kayak menurut aku kayak berat sih. Karena mengingat kalau properti di Indonesia sekarang sudah sangat sulit untuk didapatkan ya. Apalagi kayak untuk bisa beli tanah aja yang semeter bisa dapat 200-300. Atau misalkan kayak rumah jadi aja bisa dapat 80 juta dengan penghasilan Gen Z yang ada di Indonesia, UMR gitu ya. UMR Jakarta mending 4 juta gitu ya. UMR
0: 5 juta ya?
1: 5 juta kan?
0: Kayaknya.
1: Tapi ya kehidupan di Jakarta juga lebih dari 5 juta sih sebenarnya. Nah, UMR di Indramayu itu berapa? 2,6 apa 2,7 ya?
0: Apa Indramayu? 2,7 kayak apa 2,5 ya? Ya sekitar gitu deh, 2,5 deh.
1: Kalau koruptor UMR-nya berapa tuh?
0: Koruptor? Gak ada gak ada. Dia mah gak, bukan UMR.
1: Oh dia gak pakai UMR ya?
0: Dia maksimal.
1: Maksimal, dia udah paling maksimal. Nah, gitu orang-orang semua ya. Jadi mungkin kita sebagai Gen Z juga bertanya-tanya gitu, gimana cara kita bisa dapat rumah gitu ya. Dan mungkin jawabannya kayak tadi nyicil gitu ya. Tapi kadang nyicil juga menurut Baim bukan jadi satu, apa namanya, kayak jawaban yang pas gitu loh. Karena yang pastinya akan susah ya. Jadi banyak juga Gen Z yang mungkin akan memilih untuk tinggal di kontrakan, petakan dulu sembari nabung. Jadi mereka langsung benar-benar beli rumah yang ya 50 juta
0: yang tapi petakan di juga gitu.
1: Kontrakannya dibeli sendiri itu mah bukan beli lagi. Jadi kayak mendingan mereka nabung dapat 50 juta terus beli rumah yang enggak terlalu gede-gede amat tapi bisa digedein gitu
0: sih. Iya, yang penting mah apa, Im? Kata kalau kata Viera mah bersamamu.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Halo Wong Rea semuanya. Kita bakal bacain Dear Diary dari salah satu rekan prima semuanya. Dia mau cerita. Kayaknya emang Prima FM tuh tempatnya bercerita gitu kan. Karena kita di sini hadir buat rekan prima semuanya, apalagi teman-teman Gen Z gitu kan, yang pengen cerita dan nggak punya teman cerita. Sahil, Disti, Baim, yang bakal nemenin kalian. Dan ini kita bakal langsung bacain aja diary yang dikirimin dari Wong Rea yang semuanya. Aku tidak tahu sejak kapan aku terbiasa menangis sendiri. Sekarang tubuhku masih sakit setelah operasi paha dan kaki kiriku. Setiap bergerak rasanya berat, tapi aku tetap mencoba tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Padahal yang paling sakit bukan cuma kakiku. Aku tahu namaku sudah tidak ada lagi di dalam kartu keluarga. Aku tahu mungkin sekarang aku bukan lagi seseorang yang dianggap penting oleh orang tuaku. Tapi di dalam hati aku masih anak perempuan yang sama, yang kalau sakit sebenarnya ingin dicari, yang kalau menangis ingin dipeluk oleh ibu, yang diam-diam masih berharap ada yang berkata, "Kamu anak kami, kamu tidak pernah menghadapi semuanya sendirian." Aku tidak meminta mereka kembali seperti dulu. Aku hanya ingin sekali merasa bahwa meskipun aku sudah dikeluarkan dari sebuah kartu, aku tidak pernah dikeluarkan dari hati mereka. Tapi mungkin itu hanya harapanku. Dan malam ini aku menangis bukan karena kakiku sakit. Aku menangis karena untuk pertama kalinya aku sadar tempat yang paling ingin ku jadikan rumah ternyata sudah tidak menganggapku sebagai rumah lagi. Buat Kak Wulan yang merasa rumahnya telah hilang, kita di sini bakal jadi rumah kamu. Kamu bisa curhat, kamu bisa cerita tanpa ada yang menghakimimu. Karena pada dasarnya setiap insan yang diciptakan itu amat indahnya di mata Tuhan.

0: mungkin salah satu Gen Z akan susah untuk mendapatkan apa yang dia mau adalah ketika dia mencari apa yang dia mau itu, tapi kayak bukan gengsi ya, tapi ke ini sih. Misalkan nih, dia mau beli HP kan. Nah, untuk jalan untuk membeli HP itu kan dengan harga yang mungkin cuman 1 juta atau 2 juta lah ya, udah mid-range itu kan mungkin butuh sesuatu yang butuh pengorbanan gitu ya.
1: Iya.
0: Dan terkadang kayak dia udah mencoba mati-matian gitu, tapi nyatanya
1: dapetin HP itu ya.
0: Tapi nyatanya terkadang ada satu hal yang kayak menghalangi. Contoh nih ya, kalau misalkan Gen Z mau beli kendaraan nih. Sekarang kan kendaraan itu kan banyak banget pajaknya.
1: Iya, kendaraan tuh banyak. Pajaknya gede juga.
0: Pajaknya gede juga ya, dan mungkin itu jadi salah satu pertimbangan Gen Z untuk gak memiliki kendaraan,
1: sih. Iya sih. Sebenarnya beli, sebenarnya pajak tuh sebenarnya nggak seberapa sih. Menurut pajak kan cuma berapa puluh ribu ya?
0: Iya, cuman kayak mungkin mereka untuk pengen punya mobil ya. Kalau motor ya. Berapa motor?
1: Motor nih ya, motor. Kalau set kita ambil dulu ya, bentar. Itu motor 35 ribu.
0: 35 ribu ya kan untuk motor. Nah terkadang.
1: Iya, kayak enggak tahu sih yang mana sih, yang PKB atau SWDKLLJ.
0: Ya semuanya lah, pokoknya di total-total aja.
1: Oh, 143.
0: 143.000.
1: Iya, 143.000.
0: Nah, kan kita terkadang sebagai Gen Z, kita kan ada yang pengen punya mobil aja gitu ya. Dan terkadang memang ya orang-orang pengennya pengen punya mobil, karena kalau punya mobil bisa kemana-mana kan.

0: Kalau untuk pajak mobil itu kan ada banyak ya. Bukan mobilnya doang sih, ada banyak. Bahkan bensinnya pun juga ikut mahal sih. Kalau misalkan kita ngisinya Pertalite kan bisa murah. Cuman kalau misalkan mobil kita isinya harus Pertamax,
1: itu juga lumayan tuh.
0: Orang have parah ngisinya
1: orang have Pertamax parah.
0: Makanya
1: apalagi desil 10. Buset.
0: Desil 10. Tapi
1: desil 10
0: ini
1: tuh enggak boleh ini loh.
0: Makanya tiap pagi makan aja bingung gimana gitu ya, desil 10 gitu ya.
1: Iya, kenapa ya? Kalian desil berapa, guys? Ya desil berapa?
0: Enggak tahu, enggak ngecek.
1: Saya juga enggak ngecek sebenarnya. Enggak ada sih, AI belum terdata.
0: Karena iya, kan itu yang di data sensus doang. Nah, jadi lanjut ya orang semua. Jadi terkadang ada yang hal membatasi kita itu adalah faktor-faktor seperti ya faktor dari negara itu ya, kayak banyak pajak yang harus kita tunaikan, belum lagi
1: betul
0: ada NPWP,
1: potongan-potongan BPJS emang kan buat kita sendiri kan.
0: Ya taruhlah kayak misalkan gaji bersih di Jakarta UMR 5 juta gitu ya. Kita pakai ibu kota aja lah, UMR 5 juta belum dipotong BPJS, belum dipotong sama tadi apa NPWP itu ya, yang di gaji apa sih namanya, PPH yang 11% apa sih, yang buat gaji Gibran kata
1: PPH 21
0: ya, kata Panji Pragiwaksono ya, bukan kata Baim ya, buat gaji Gibran katanya.
1: Iya, itu buat pajak negara itu.
0: Terus juga ada misalkan ada kayak utang. Wah, itu udah hitung-hitung ya, dapatnya mungkin bersih-bersih ya 2,5 gitu.
1: 2,5 juta.
0: Dengan 2,5 gaya hidup di Jakarta yang bukan gaya hidup sih, tapi tuntutan di Jakarta yang kalau misalkan kita belum punya kendaraan, kita harus naik TransJakarta.
1: Tapi lebih murah loh. Jakarta tuh kalau misalkan kita bisa hemat-hemat banget tuh bisa. Ya sebenarnya
0: bisa, Mat. Ya bayangin
1: nggak
0: aja
1: bisa
0: nih,
1: gila sih loh.
0: Kosan harga berapa di Jakarta coba? Harga 500.000 aja dapetnya di kolong jembatan, kolong tangga Hil, ada yang gitu.
1: Oh iya, yang ini ya, yang harganya 1 juta terus dia di kandang ayam.
0: Nah, iya. Nah,
1: parah banget.
0: Kita bayangin kayak gitu ya orang-orang semua ya. Jadi mungkin ada satu faktor yaitu tadi kondisi dari negara kita sendiri yang mungkin terkadang menghambat kita untuk ya susah nih buat dapat hal-hal baru gitu ya. Jadi kita lebih dipaksa untuk bekerja dan bekerja gitu ya.
1: Work. Kayak siapa? Slogan siapa?
0: Lagunya Rihanna sih itu.
1: Bukan.
2: Work.
1: Bukan. Jokowi.
0: Emang ya,
1: kerja. Enggak tahu sih, itu kan slogannya Jokowi.
0: Enggak tahu, aku bukan pendukung Jokowi sih. Berarti pendukung Projo, Sahil Projo.
1: Yang Projo tuh Adisti. Dia selalu pakai baju Projo terus tuh.
0: Oh iya, benar sih itu.
1: Buset, itu setiap hari apa ya?
0: Zaman-zamannya Jokowi dan Basuki.
1: Tapi bajunya mirip banget persis. Jujur.
0: Itu ya, baju.
1: Aduh, itu kalau misalkan lihat dia pakai baju Projo, sumpah langsung kepikiran dia tuh Projo gitu.
0: Ada lagunya ya, baju. Oh, ini bajunya Juicy Lucy yang kemeja hitam andalan, ini kemeja kotak-kotak andalan. Astaga, keren banget. Aduh. Oke, buat orang-orang semua ya, kalau kalian merasa relate kayak kan sebenarnya mungkin punya satu kesempatan, tapi kalian mungkin kesempatan itu emang harus benar-benar kalian curahkan semua tenaga kalian, waktu kalian, mental kalian, dan juga semuanya lah pokoknya. Ceritain bareng kita aja uang reang semua ya di malam hari ini, nanti di Senggol-Senggol juga ada jam 8 buat uang reang semuanya. Pengen telepon di 0853 2189 9582. Pasti

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Kabar gembira,
2: gembira.
1: Kabar
2: gembira,
1: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
3: 95,8 Prima FM.

0: kayak gimana cara
1: mungkin
0: bisa apa namanya
1: punya ya, uang tadi, dalam uang, waktu banyak ya, dalam waktu dekat, terus punya rumah, punya mobil, punya apa kita satu lagi,
0: punya rumah, kendaraan, dan juga bisa menikah,
1: bisa menikah
0: karena memang jadi suatu pertimbangan buat Gen Z di

0: single. Bareng antik nih berkelas. Cantik. Cantik.
1: Asik, kembali lagi di MP3 Single Single. Gimana Im, lagu dari Naikila?
2: My Mind Gue ya.
1: My Mind Gue.
2: Sebenarnya aku lebih suka yang
1: Astaga.
2: Astaga Bercanda, karena menurut aku lebih ini sih. Kalau
1: main-main gue banget gitu.
2: Iya, kalau main-main gue lebih bedi banget gitu ya. Kayak lebih, bawaannya tuh
1: kayak berkelas gitu ya.
2: Bedi jadi kayak lagunya centil gitu pokoknya. Tapi iya, kalau Astaga Bercanda tuh kayak centil juga tapi enak gitu.
1: Kayak bisa dia emang itu kan dance juga kan? Lagu-lagu dance yang Astaga Bercanda.
2: Sampai sekarang aku apa motorik Sarwen. Kata netizen
1: apa,
2: motorik
1: kenapa?
2: Sarwenda katanya.
1: Motorik Sarwenda gimana?
2: Motorik Sarwenda.
1: Emang Sarwenda kayak gitu.
2: Enggak aja, cari aja deh di TikTok gue. Lucu banget motorik Sarwenda, cari aja.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Oke, Wamer yang semua, kita masih bahas nih ya soal Gen Z. Apakah Gen Z bisa mendapatkan apa yang dia mau gitu ya?
1: Bisa enggak? Menurutku sih bisa sih. Buat yang rumah sama kendaraan sih belum.
2: Belum. Ini motorik Sarwenda.
1: Astagfirullahaladzim. Batangan Prima yang mau lihat bisa langsung tap ke live TikTok kita ya.
2: Jangan. Ini apa namanya, nanti Baim beneran ngedance itu lagi
1: ya. Nah, lu tadi udah ngedance. Si Baim tuh semenjak punya doi ya guys. Dia tuh kayak gimana gitu.
2: Bisa kita
1: hal-hal
2: sini gitu.
1: Hal-hal ya, yang
2: kita fokus ke sian aja kayak Hil.
1: Hal-hal okay, yang tidak pernah dia lakukan itu dilakukan sekarang.
2: Apa Hil?
1: Ke ibadah.
2: Buset, astagfirullahaladzim. Orang diomongin astagfirullahaladzim.
1: Enggak, sorry. Ibadah itu wajib kan. Cuman ini yang you tadi dance-dance kayak gitu. You kan pernah bilang, gue gak pernah mau dance. Tapi lu dance tadi. Tadi lu ngedance.
2: Tadi kita nih tinju nih.
1: Enggak, lu ngedance.
2: Gitu ya.
1: Baim tuh emang gitu ya orangnya guys ya. Buat rekam Prima nih yang mau lihat gimana sih berbunga-bunganya si Baim. Karena live TikTok aja dia lagi salting gitu.
2: Bunga pasir ya.
1: Iya, bunga pasir.
2: Ayo buat orang semua, silakan yang pengen telepon, silakan banget.

0: ya, menghindar nih. Ya,
1: nanti jadi aduh bahaya banget. Kita enggak bercanda ya guys ya tadi ya.
2: So kayak
1: di sini bercanda.
2: Ini ntar kayak gini ya, kayak misalkan Baim dibilang copet. Wah beneran, tapi giliran Iqbal Ramadan bilang copet, ah bohongan itu mah.
1: Yeah. Karena emang muka tampang-tampangnya kayak copet tebel banget lo, Bang.
2: Galas terus. Walaupun saya
1: kayak apa lo, aduh. Nah lah, di sini mah semuanya sensi-sensi, Bang.

0: Single barang antik nih berkelas.
1: Balik lagi di Senggol-Senggol Wong Reang semua ya. Pastinya di program paling keren, paling mantep, paling di Indramayu Barat ya.
2: Yes, cuman ada di kita doang. Buset, karena emang rekan Primo udah pada tahu ya, Radio Primeran tuh udah makin kece, makin keren, makin hebat, makin tinggi.
0: Senggol dikit langsung.
1: Pemancarnya
2: pemancar segitu-gitu aja.
1: Oh, segitu-gitu.
2: Tapi jangkauannya, Im,
1: oh, gitu.
2: Udah sampai luar negeri.
1: Katanya sampai ini Gunung Anak Rakatau katanya.
2: Iya, makanya kemarin dia marah karena lagunya enggak diputer.
1: Oh iya, enggak diputer ya, requestannya gitu ya. Nah, Wong Reang semua, silakan buat kalian semua nih ya. Kalian punya pengalaman apa nih? Kayak selama kalian
2: Aku pernah.
1: Apa pengalaman apa?
2: Menghapus papan tulis.
1: Menghapus papan tulis. Oke, okay. Pengalaman bagus karena enggak semua orang mau ngapus papan tulis.
2: Betul. Apalagi A yang tinggi ya kan. Itu sangat dibutuhkan di kelas-kelas itu.
1: Apa sih Dil? Siapa Adil? Lornya bukan Adil, ini Baim. Siapa Adil? Bukan, hey. Disti mana? Oh, Disti.
2: Disti
1: tidak ada malam hari ini, tidak siaran. Halo Kak Zona Indramayu Barbar.
2: Halo.
1: Selamat malam.
2: Bah.
1: Jujur aku tuh mungkin ini kan single-single ya, kita bahas yang di lain itulah yang tadi ya, kayak apa namanya, kita bahas kayak tadi ada Gen Z yang susah dapetin ini itu. Tapi di lain itu sebenarnya menurut aku ada faktor yang terkadang kita pikirin tapi ngerasa bener gitu. Aku kadang mikir kayak gini, ada Kak Zona, kata Kak Zona, salam Indonesia, salam Asia, salam Eropa, dan salam mancanegara.
2: Salam literasi, salam nasional.
1: Semuanya salam aja Pancasila. Salamin, semuanya aja salamin sekalian tuh.
2: Semua
1: ya,
2: kita bakal salamin karena emang di sini semua bebas
1: boleh.
2: Karena di sini kebebasan nomor satu.
1: Pengen main ke Zaitun bang besok boleh?
2: Siapa tuh?
1: Ada Kak Ahmad nih, katanya besok mau main ke Al Zaitun. Mau boleh. Nanti kalau misalkan jam berapa nih? Kalau misalkan nanti

0: pagi gitu ya, jam 2 siang, jam 2 pagi gitu ya ketemu sih, tapi aku masih tidur.
1: Boleh lah ke ini guys, ke asrama Baim yang tempatin.
0: Nggak usah di spill. Nanti rame nanti.
1: Aduh. Okay. Nanti geruduk ya. Lampu nggak dimatiin aja rame.
0: Lampu nggak dimatiin.
1: Ah ya, nggak cari. Lanjut. Bahaya itu soal. Bahaya banget. Ini. Lanjut. Itu siapa yang nanyain? Tadi Kak Ahmad, Zaitun.
0: Asrama depan ya, nggak tahu, nggak tahu. Ini Kak.
1: Kak yang... Ahmad siapa?
0: Nggak
1: tahu.
0: Ini.
1: Kok dia tahu berarti ya.
0: Aku tinggal di samping asrama yang di samping Kodeko itu.
1: Rusun. Yang di belakang Kodeko ya?
0: Nanti beneran ada yang datang lagi. Iya. Mana katanya Baim tinggal di sini.
1: Mana Baim? Baim official, mana Baim official?
0: Oke, ini mau orang semua ya. Kalau menurut aku sih, kita kadang terpikir enggak sih kayak kenapa kita mungkin hidup kita susah gitu. Bukan susah sih, tapi kayak ada satu kesalahan. Bukan kesalahan apa ya? Kita membuat sebuah barrier mungkin ya, atau kayak kita berpikir kayak terlalu berlebihan, kayak
1: overthinking
0: mungkin yang tadi dibilang sama Kak Poppy tadi ya, kayak berpikir kalau hidup kita udah segini-segini aja. Bahkan dulu teman aku tuh, aku dulu paling marah sama teman aku ketika dia bilang kalau hidupnya pengen ngalir aja kayak
1: hidup Jokowi.
0: Bukan dong.
1: Hidupnya ngalir aja kayak air. Jadi yaudah ikutin arus gitu,
0: ikutin arus aja kata gitu kan. Aku marah tuh kalau punya teman kayak gitu. Kenapa lu ngomong kayak gitu? Itu namanya hidupnya enggak punya prinsip.
1: Iya,
0: hidupnya
1: dia cuma ikut-ikut doang.
0: Nah, gitu. Terus ya kalau ada teman ngomong gitu pokoknya aku selalu marahin lah kayak.
1: Pukul ya pasti.
0: Hah?
1: Lu pukul.
0: Ajak berantem. Woi.
1: Terus ngeri banget. Baim sekarang berubah ya jadi tukang pukul gitu ya, Iwan.
0: Enggak usah. Framing terus. Mentang-mentang pimret ya tugasnya mau framing gitu ya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Apalah saya yang head medsos tidak bisa memframing ya orang semua ya. Oke. Buat orang yang semua silakan yang pengen request lagu nih ya. Tadi ada yang request lagunya.
1: Lagu apa? Ya tadi udah salam saya 5 minutes.
0: 5 minutes sudah ya tadi Kak tadi Kak Zulkifli udah. Ada yang request lagunya Perunggu yang ini Abadi Hill katanya.
1: Boleh.
0: Perunggu yang ini Abadi ya, itu Perunggu yang ini Abadi itu tuh enak banget lagunya. Karena menurut Baim lagu itu tuh yang kayak seakan-akan kalau kita lagi jatuh. Sebenarnya sih ada dua lagu Perunggu yang
1: lagi jatuh
0: suka.
1: Sakit.
0: Jatuh ke bawah. Ada dua lagu Perunggu yang menurut Baim kalau misalkan kalian lagi suntuk atau lagi runtuh, kalian dengerin ini. Menurut Baim lagu ini bisa sangat membantu. Yang itu adalah Perunggu yang 33 dan juga Perunggu yang ini Abadi.
1: Betul.
0: Dan ini ada yang request ini Abadi dan mungkin dia lagi runtuh gitu ya, dan butuh pelukan dari lagu ini.
1: Buset, kayaknya butuh pelukan dari UCI.
0: Kejauhan ya.
1: Kejauhan.

0: Itu dia.
1: Itu dia ya. Lagu dari Perunggua ini abadi buat Wong Reang semua yang mungkin akhir-akhir ini merasa ingin dipeluk gitu ya, dan merasa mungkin butuh pelukan yang hangat gitu. Semoga lagu Perunggu dari ini abadi mewakili pelukan kalian semua ya. Dan balik lagi di Senggol-Senggol, tapi udah di sesi terakhir nih buat Wong Reang semua yang tidak ikutan telepon di malam hari. Terima kasih. Dan yang udah yang udah ngelakuin telepon, terima kasih. Kita malah bilang
0: template banget sih.
1: Terima kasih buat Tongre yang semua yang udah ikutan Senggol-Senggol, mungkin yang cuma dengerin doang gitu ya.
0: Dan kalau enggak telepon enggak ngechat berarti enggak ikut ya.
1: Kalau enggak telepon enggak
0: ngechat.
1: Enggak ikut, iya benar sih. Tapi tadi ada banyak juga sih yang udah ngechat di live TikTok dan juga di WA nih ya. Ada Kazona Intermoy Barbar yang request lagu lewat TikTok, TikTok ada WA katanya.
0: Iya, ini lagi dicari bentar ya.
1: Ada lagu apa tuh, Hil, katanya?
0: Lagu itu tuh,
1: lagu Anu. Ini mataku kan ya. Oke, buat orang yang semua ini masih di Senggol-Senggol sesi terakhir ini sebelum kita closing, aku bakal ngomongin lagi buat kalian para Gen Z yang tadi pagi mungkin ya dengerin obrolan BNPPN bersama Kak Poppy gitu ya.
0: Poppy.
1: Kalau kata Kak Poppy sih yang aku tangkap sebenarnya kita ini sebagai Gen Z cuman pengen didengar, itu doang sih.
0: Betul. Udah itu doang, didengar. Kan emang prinsip Gen Z itu didengar, dikasih
1: didengar, tempat, dicelupin,
0: diputer. Enggak, ini benar nih. Ini kata-kata nih dari Kak Indrami Barbar. Kata-kata hari ini. Bentar, ini dia. Kita langsung puterin aja lagunya nih. Bisa nurut kita gas, kalau mau bebas kita kasih lepas. Ini mas-mas pekerja keras, bukan mau kondok garis keras. Special request buat anak yang masih di bengkel Al dan All Crew Zona Indramayu Barbar, puterin lagunya Al Ghazali, Kesayanganku. Siap, ini dia lagu dari Al Ghazali, Kesayanganku.

0: buat Kak Indramayu Barbar. Lagi-lagi ya Im ya. Buset, yul, enak banget makan nih.
1: Eh, kita mau diundang Prambors.
0: Hah? Siapa? Kita pernah main kan? Kita pernah diundang. Mungkin tinggal balik. Gimana sih?
1: Cewek kalau makan katanya kayak gini ya, kalau enak. Gini katanya.
0: Iya. Emang harus sih. Hah? Karena emang itu ada bentuk ekspresi, aduh gede banget ya. Bentuk ekspresi.
1: Terus kalau ketawa nabok-nabok gitu.
0: Iya, kalau enggak dia kalau lagi nyaman pasti ini, apa namanya? Nyender.
1: Pengalaman masih lahir.
0: Hah? Emang?
1: Bu, lihat bu, lahir bu, dan nyender-nyender bu sama cewek bu. Bu, lihat bu.
0: Emang yuk enggak?
1: Kita framing lahir, kita framing balik ya.
0: Emang yuk enggak?
1: Enggak.
0: Masa sih? Ini.
1: Oke, mau langsung semua.
0: Enggak dulu. Entar lu jangan asal gitu lo. Lu kalau naik motor siapa yang bonceng?
1: Enggak pernah naik motor.
0: Oh, enggak pernah naik motor.
1: Enggak.
0: Oh, enggak pernah. Terus naik mobil berarti?
1: Enggak pernah lah. Enggak pernah. Enggak pernah naik kendaraan berdua. Enggak boleh ya, no ya, astagfirullah.
0: Astagfirullah. Berarti sendiri.
1: Iya, dah.
0: Sendiri.
1: Sendiri.
0: Sendiri.
1: Sebelum itu terima kasih buat Kak Zona Indramayu Barbar yang udah mengirimkan
0: roti bakar
1: di malam hari ini, ya.
0: Alam
1: jadi
0: banget,
1: kita bisa makan malam, kita bisa mengganjalnya sedikit ya, karena tadi.
0: Aku nyesel sih jujur.
1: Kenapa?
0: Beli martabak.
1: Enggak soal nyesel, itu jadi variasi sih.
0: Sebenarnya iya lu mau. Nih guys, kita di sini makan ada martabak. Martabak apa namanya? Apa namanya? Martabak apa? Martabak telur sama roti bakar. Di sini udah mewah banget asli. Ini enak banget. Yuk, tau gak sih? Kan martabak tuh suka ada kuah-kuahnya itu ya. Yuk, menurut yuk enak gak? Karena ayo gak pernah pakai itu.
1: Enak-enak itu enak.
0: Enak.
1: Itu
0: kayak bumbu cuko ya?
1: Kamu definisi gimana? Apa namanya? Hidup. Kalau misalkan makan martabak yang pakai sausnya.
0: Buset. Jadi asemer. Aduh. Oke deh, buat Wong Reyang nih yang mau request, bisa banget di 0853-2189-9582. Kalau kata Malik di Esensial, kita bikin romantis, tapi kalau MP3 kita bikin kenyang aja deh.
1: Betul banget.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: jujur, ini sempurnanya aku nih kalau misalkan di MP3 sempurnanya Kak Indramayu Barbar.
1: Betul banget ya.
0: Ini Kak, saking sempurnanya ada rotbak dan juga kopi.
1: Betul banget. Kak Zonda Barbar, alhamdulillah ya Kak, setiap malam selalu mengirimkan penyemangat untuk penyiar MP3 nih ya. Terima kasih banyak nih. Ada dari kopi, terus juga tadi ada roti bakarnya. Bismillah, besok rumah dua lantai dikirim Kak.
0: Jangan lupa sama isi-isinya.
1: Gak bersyukur ya.
0: Gak bersyukur. Kayaknya kurang ajar sih lebih tepatnya ya. Ya, buat rekam Prima thank you banget nih. Apalagi khusus Indra Barbar udah dikirimin beginian. Kita sebenarnya gak minta, cuman kalian ngirim. Tapi kita nyindir.
1: Tapi kita nikmatin. Terima kasih.
0: Terima kasih banget.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you.
1: Rumah kucing Bang dua lantai ya. Rumah kucing. Boleh. Buat kucing Baim ya.
0: Iya, Baim juga punya kucing, guys.
1: Buat kucing Baim CP. Enggak lah. Nanti beran dikirimin lagi. Jangan. Oke. Terima kasih buat Godzone.
0: Padahal mah hatinya terima kasih banyak. Semoga dikirimin.
1: Nah, ini adalah salah satu yang bisa membantu Gen Z dalam melewati
0: hari-hari
1: ya, menyelamatkan dunia ini. Gen Z butuh ini.
0: Betul.
1: Nih katanya.
0: Butuh kopi.
1: Butuh kopi katanya.
0: Gitu enggak sih, ternyata Gen Z itu lebih banyak minum kopi dibandingkan minum alkohol gitu.
1: Oh iya.
0: Ya kan?
1: Minum maca malah katanya.
0: Nah, di maca, kopi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya belum kenal maca, Bro. Terus generasi sebelumnya belum kenal gula aren semanis ini.
1: Lah. Dulu Baim minumnya es cekek.
0: Iya, terus yang gitu ya. Apa teh apa? Teh sisri.
1: Iya, makanya kayak gitu berarti berubah-berubah sih kayak generasi. Dulu sempat dibilang
0: dulu
1: generasi Michi.
0: Ingat enggak? Teh kopak.
1: Enggak tahu.
0: Masa sih tinggal teh kopak?
1: Enggak tahu.
0: Kayak dia teh gelas gitu.
1: Yang kuning.
0: Iya, yang kuning.
1: Oh, iya tahu. Ih, udah jarang tahu bayimu minum kayak gitu, udah enggak pernah. Kayak
0: iya, sama juga.
1: Aku tuh udah semenjak lulus SD udah enggak minum-minum yang aneh-aneh. Minum ya air putih doang gitu.
0: Asik.
1: Aku minum kopi juga jarang-jarang tau.
0: Ah gitu. Yo, kopinya juga kalau dikasih kopi katanya disaring gitu ya biar bening gitu ya.
1: Di air ini dulu ya, di filteran dulu ya.
0: Di filter dulu. Aduh, emang sih Gen Z itu banyak banget cobaannya. Banyak banget
1: makanya banyak juga yang dicobain sama Gen Z.
0: Iya,
1: makanan viral, minuman-minuman viral ya.
0: Karena Gen Z itu udah self healingnya cuma satu, makan.
1: Iya.
0: Makan.
1: Nggak, tapi kadang ada aku punya temen nih ya, kayak
0: teman apa teman?
1: Dia aku punya teman.
0: Teman apa teman?
1: Aku punya teman ya, dia tuh selalu kayak makannya banyak gitu. Cowok makannya banyak kan pasti kan. Selalu kalau mau pokoknya banyak lah. Tapi dia badannya stabil gitu. Enggak gemuk-gemuk banget, enggak kurus-kurus banget gitu. Kayak segitu-segitu aja terus.
0: Oh gitu ya. Aku bahkan punya teman sama. Oh, dia makannya banyak
1: punya
0: banget.
1: Punya teman, katanya aku enggak punya teman.
0: Astagfirullahaladzim. Jujur itu teman pertama sih.
1: Oh iya.
0: dia itu teman kecilku. Namanya Okta. Ya kan? Tapi beneran Okta.
1: Oke.
0: Okay. Lu punya masalah nih namanya Okta ya? Jujur.
1: Enggak ada.
0: Bohong banget.
1: Apaan sih? Tahu-tahu lanjut.
0: Soalnya senyum. Gimana enggak overthinking? Karena
1: gue yang generasi alpha gimana Bang lo ke zona Indra Mayu Barbar? Generasi alpha katanya.
0: Dia lebih have
1: sudah bisa menyantuni generasi Gen Z ya.
0: Guys, ini oh my god, ini fun fact yang beneran bikin kita kaget.
1: Enggak sih, enggak.
0: Nah,
1: main aku sama sama Disti katanya ini.
0: Ini boomer kan?
1: Iya, waktu boomer. Perang Dunia Kedua ikut tuh.
0: Dia nganterin apa? Nganterin kopi sama martabak. Gitu ya. Tapi beneran, Ayah juga punya teman. Dia makannya banyak banget. Jujur, iya pernah nggak sih ngeliat orang kondangan terus makannya itu kayak bertumpuk-tumpuk?
1: Nggak usah ditanya, semua cowok pasti kalau datang ke kondangan
0: enggak,
1: makannya bertumpuk-tumpuk.
0: Tapi dia tuh kalau setiap makan kayak gitu, tapi badannya kurus. Kurus bukan nggak sedang kayak temennya ya, tapi dia tuh bisa dibilang ya kurus gitu. Itu menurut saya sih cacingan sih sampai sekarang malah kurus, tapi kurusnya stabil gitu aja.
1: Cuman aku nggak tahu ya hitungan orang kayak kurusnya tuh kurus kering banget atau gimana. Soalnya temen dekatku pun ya dia nih, aku kalau makan sama dia nih banyak banget makannya gitu ya.
0: Tapi adil dia
1: ya? Orang nggak mau disebut mah disebut.
0: Ya sorry.
1: Ya sebut lagi gitu. Sudah kesebut lagi. Iya, dia tuh makan banyak banget ya orang yang semua.
0: Makan banyak kan bukan aib ya, memang biasa aja.
1: Iya, maksudnya tapi badannya itu segitu-segitu aja gitu. Enggak entah apa mungkin kayak dia udah banyak pikiran apa gimana ya, enggak tahu sih.
0: We don't know. Tapi
1: ya generasi alpha banyak apanya kalau di absen ya.
0: Iya, bisa aja.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: tubuh yang hilang berganti. Dari Banda Naira, nemenin rekam prima semuanya selama 6 menit tadi, sambil menikmati kopi yang dikasih sama Kak siapa?
1: Zona Indramayu Barbar.
0: Kak Zona Indramayu Barbar.
1: Lagunya Banda Naira tuh emang lagu sedih semua sih. Maksudnya bukan sedih, tapi kayak tipikal-tipikal lagu yang kalau dibuat merenung atau diem itu seru banget sih, enak banget gitu ya.
0: Kayak deep,
1: deep, deep banget sih. Aku tadi kan sebelum siaran aku sempet denger, aku kan suka kayak kalau lagi bosen nih kayak denger lagu pop mulu, denger lagu rock mulu, denger lagu yang apa yang dangdut, yang ngebeat lah ya. Beat. Jadi aku kadang denger lagu yang ini loh, kayak tahu ini nggak sih?
0: Melo, melo.
1: Bukan.
0: Apa gimana?
1: Tahu nggak? Ada yang tukang jualan baskom yang baskom, baskom kayak gitu.
0: Tahu.
1: Nah, iya kayak gitu gal. Nanti dibilang.
2: Karpet.
1: Atau nggak ada yang lagi nyuci ompreng MBG, serak gitu. Nanti dibilang selera musik Baim aneh lagi. Enggak bercanda. Baim nggak dengerin kayak gitu. Enggak. Jadi tadi aku tuh biasanya kalau udah ke pojok terus kayak butuh lagu untuk merenung, aku biasanya dengerin lagu-lagu yang orkestra. Karena lagu-lagu orkestra tuh enak banget ya. Dan lagu orkestra yang lagi sering aku dengerin itu tuh ya pasti Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Terus juga tadi aku tuh suka banget sama anthemnya Sasori.
0: Sasori. Sasori yang di Naruto.
1: Iya, sumpah itu kalian tahu lah ya, kalau misalkan kalian nonton Naruto kalian tahu
0: setiap karakter pasti punya ini.
1: Jalan hidupnya Sasori ya. Aku ngerasa enak, tapi sebenarnya lebih enak anthemnya Itachi gitu ya. Tapi Sasori tuh lebih sakit aja gitu rasanya.
0: Kayak Sasori tuh udah kayak ini ya, jatuh ketimpa tangga terus ketimpa lagi gitu.
1: Nah, pokoknya gitulah yang kalian semua nonton Naruto kalian tahu lah Sasori kayak gimana kan.
0: Tapi cerita paling sedih sih menurut Ai yang jadi penjahat sih Sasori.
1: 4 kali mencoba enggak jadi-jadi terus sekali jadi malah di
0: Oke, dia buat rekam prima semuanya. Thank you banget udah diskusi sama kita pada malam hari ini. Dan thank you banget udah yang request lagu dan
1: ya, terkhusus
0: kirim-kirim apa namanya? Kopi dan juga roadbacknya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
0: Buat kasih apa? Indramayu Barbar.
1: Sukses selalu.
0: Sukses selalu.
1: Terima kasih buat Kazona Indramayu Barbar yang udah ngirim kopi dan juga roti bakarnya gitu ya. Jangan nyesel-nyesel gitu ya, Kak. Besok-besok takutnya gitu ya. Aduh. Udah ngirim makanan mulu bosen gitu ya. Sekali-sekali lah kita kirim yang berbeda. Eh, dikirimlah kunci motor gitu misalkan ya.
0: Iya, minimal boleh sepeda listrik lah.
1: Ntar dalam hati ngomong kayak buset nih penyiar kagak bersyukur amat sih. Enggak, Kak, bercanda.
0: Bercanda ya, guys, bercanda. Tapi kalau serius kita alhamdulillah, sumpah. Enggak bercanda. Oke deh, buat Rama Prima, thank you banget udah nemenin kita. Dan nanti ya bakal ada Bang Abe yang lanjutin siaran ini. Jadi buat Rama Prima jangan kemana-mana, tetap di MP3 Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Aku Sahil
1: dan aku Baim.
0: Pamit undur diri. Assalamualaikum merdeka.
1: Jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM di Prima FM Indramayu di semua media sosialnya. Dan jangan lupa untuk follow media sosial Baim di Ibrahim Nasution
0: dan UMRSSST.
1: Assalamualaikum
0: merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum Merdeka. Selamat datang rekan Prima semua di Prima 95,8 FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bareng aku Abe di program Lepas Lelah pada hari ini ya, Rabu. Bagus nih tanggalnya, 9 September 2026. 99 guys. Oke, gimana kabarnya rekan Prima setelah menjalani aktivitas di hari Rabu ini? Ya, semuanya semoga sehat-sehat selalu ya, dan aku harap melewati Rabu yang luar biasa buat rekan Prima semua. Kita ada di Lepas Lelah, bakal puterin lagu-lagu pop mancanegara selama 2 jam depan sampai jam 11 malam buat menemani malam rekan Prima semua ya. Relaksasi sejenak lah ya, abis ya banyak kerjaan hari Rabu ini ya, banyak cerita. Oh, ada keselnya, ada senangnya, ya mesti tetap kita syukuri. Dan udah kita buka dengan I Got a Feeling dari Black Eyed Peas buat menyemarakkan suasana pada malam hari ini. Yeah. Dan pastinya masih banyak lagu-lagu asik lainnya seputar pop mancanegara malam hari ini. Juga info-info ya, ada nih udah siapin. Jadi stay tune terus di Lepas Lelah.

0: jangan kemana-mana ya. Stay tune terus on Lepas Lelah.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Ket, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Kapgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Kapgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Kapgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kapgul di online store.
5: New Ultra Kapgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena shutter box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
0: Biar malam ini semakin mantap dinikmatin. Lagu berikut ini bisa melepas sejenak penat-penat kamu, apapun yang kamu alamin hari ini. The Shape of My Heart dari Backstreet Boys.

September siapa? Shape of My Heart. Itu dia dari Backstreet Boys, request dari Kang Sam Ardiga. Ya, untuk menemani malam hari ini biar semakin relax ya, wes. Ini komennya nih. Apa? Ini lagu tuh kalau dinyanyiin bareng keluarga enak, katanya gampang. Nah, pas dinyanyiin sendiri ternyata nadanya tinggi banget. Bisa nyampe kalau sambil nyetir tuh biasanya. Dan ya, lagu yang cukup sering dipakai untuk backsound-backsound reels dan TikTok Instagram ya, kalau pemandangan-pemandangan gitu. The shape of my heart. Gitu kan. Buat yang suka jalan-jalan, yang lagi libur-liburan ya kan, mumpung minggu pertama gitu, bisa dipakai nih backsoundnya gitu. Wow, ada Om Milaku. Salam untuk Om Andi Loknyus dari Asmen. Om Andi Loknyus dapat salam dari Asmen. Yes. Oke, Kang Milaku. Oke deh, sebelum kita lanjut, aku mau bacain berita. Masih semarak pekan-pekan pertama ya, yang mungkin yang baru-baru gajian yang mau nyari jalan-jalan kulineran, mau bikin reels-reels TikTok, ada nih rekomendasi ya. Kuliner legendaris Indramayu. Mau tahu kan? Seru nih. Aku bacain ya, dilansir dari detikjabar.com ya. Rumbah Daenah Indramayu, kuliner legendaris pelanggan lintas generasi. Bagi sebagian orang, rumbah bukan sekedar makanan sederhana. Perpaduan kangkung segar dengan sambal petis yang pedas, asin, dan menyegarkan membuat kuliner khas Indramayu ini memiliki tempat tersendiri di hati para penikmatnya. Salah satunya adalah Rumbah Daenah yang berada di Desa Muntur, tepatnya di Gang Lingga Buana, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Selama sekitar 15 tahun, Ibu Daenah berusia 45 tahun setia menjajakan rumbah dan mempertahankan cita rasa yang membuat pelanggannya terus datang kembali. Saat didatangi pada Selasa 8 September 2026, tampak kerumunan pembeli memadati lapak Daenah. Di depan rumah sederhana itu, para pembeli rela antre demi sajian berkelas dari tangan Daenah. Daenah mengaku perjalanan berjualan rumba telah melewati banyak cerita. Dari yang awalnya menjual dengan harga Rp1.000, kini satu porsi rumba dibanderol harga Rp6.000. Dari yang awalnya tidak punya pekerja, sekarang sudah memiliki 5 orang pekerja. Beliau mengatakan, alhamdulillah, tidak terasa sudah 15 tahun saya jualan. Dari harga Rp1.000 sampai sekarang sudah Rp6.000. Ujar Daenah kepada Detik Jabar saat ditemui di lokasi pada Selasa 8 September 2026. Selama berjualan, Daenah juga memiliki pelanggan yang sudah dianggap seperti bagian dari perjalanan usahanya. Ia bahkan masih mengingat para pelanggan yang dahulu datang ketika masih duduk di bangku sekolah. Makasih buat anak-anak SMK Losarang yang dulunya masih belum pada nikah, masih sekolah, sekarang sudah pada punya 2 anak, ada yang 1 anak, katanya. Tak hanya pelanggan dari sekitar Losarang, Rumbah Daenah juga menarik perhatian pembeli dari luar daerah. Sejumlah ibu-ibu dari Subang bahkan rela datang cukup jauh untuk mencicipi rumbah buatannya. Nah, beliau mengatakan lagi nih, ibu-ibu, terima kasih yang dari Subang sudah jauh-jauh datang ke sini untuk nyobain rumbah saya. Semoga pada suka dan datang lagi ke sini, tutur Daenah. Salah seorang pelanggan, Cuswati, berusia 25 tahun, juga mengaku telah menjadi pelanggan Rumbah Daenah sejak masih SMK. Hingga kini kebiasaan tersebut masih berlanjut meski dirinya sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Cita rasa sambal petis menjadi salah satu daya tarik utama Rumbah Daenah. Bagi Aisyah, berusia 30 tahun, warga Desa Ranjeng, Kecamatan Losarang, sambal tersebut memiliki rasa khas yang membuatnya ingin kembali lagi. Nah, bagi Aisyah ini mengatakan nih, saya suka sambalnya yang terbuat dari petis. Rasanya pedas, asin, dan segar. Cocok disantap untuk siang hari. Dan karena lokasinya tidak jauh dari rumah, Aisyah mengaku sudah sering bolak-balik membeli rumbah di tempat tersebut. Nah, menariknya, sambal petis racikan Daenah juga sudah menjangkau pasar online. Salah seorang pelanggan melalui akun TikTok sukses berternak turut memberikan apresiasi setelah memesan sambal secara online. Begitu kira-kira rekan terima. Gimana, ada yang tertarik gak kulineran? Iya, pekan, akhir pekan besok nih. Wishlist, bisa. Di daerah Losarang ya, kuliner legendaris 15 tahun guys. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya aja. Ini ada dari Bruno Mars dengan Just The Way You Are.

Gak perlu berusaha menjadi orang lain, gak perlu membanding-bandingkan. Cukup menjadi diri kita sendiri gitu ya. Karena di mata orang yang mencintai kita, ya kita tuh emang se-amazing itu sih. Dan by the way, kalau ngomong soal cinta juga ya, kadang ya, namanya cinta itu bisa bikin hidup itu kayak bersemangat lagi dan bergairah gitu ya. Kayak oh, ngerasain sesuatu semangat baru itu juga karena misalnya ada rasa cinta. Walaupun gak selalu tentang pasangan ya, cinta itu bisa universal. Tapi itu bisa banget untuk bikin, kalau misalnya hari-hari kita kayak burn out gitu, kayak kok kayak mati suri. Nah, bisa ngerasain perasaan hidup kembali, rasa syukur, itu energi

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak.

Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit, elektronik.

santai-santai dulu ya. Apapun yang kita perjuangkan, pastinya itu banyak pengorbanannya. Semoga bisa menjadi sesuatu.

masih menikmati malam Kamis ini di Rabu 9 September sambil melepas lelah setelah seharian beraktivitas, atau buat kamu yang memulai shift malam. Ini dia Open Your Eyes.

Saudara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Camat Haur Gelis laksanakan running test mesin dryer di Desa Wanakaya. Dikutip dari lognews.co.id, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu bersama Camat Haur Gelis, Rory Firmansyah, melaksanakan running test atau uji coba operasional mesin dryer atau pengering gabah di Desa Wanakaya, Kecamatan Haur Gelis. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sarana dan prasarana pasca panen guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian serta ketahanan pangan di Kabupaten Indramayu. Mesin dryer yang diuji coba merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian hasil sinergi dengan pemerintah Kabupaten Indramayu. Bantuan tersebut dihadirkan sebagai bentuk dukungan terhadap modernisasi sektor pertanian khususnya dalam proses pengeringan gabah setelah panen agar kualitas hasil pertanian dapat lebih terjaga. Pelaksanaan running test melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Camat Haur Gelis, Haji Kartawi, pemerintah desa, kelompok tani, serta sejumlah pihak terkait. Uji coba dilakukan untuk memastikan seluruh sistem pada mesin berfungsi dengan baik sehingga siap dimanfaatkan oleh petani dalam kegiatan pasca panen. Keberadaan mesin pengering gabah ini diharapkan mampu membantu petani mengatasi kendala pengeringan yang selama ini masih bergantung pada kondisi cuaca. Dengan teknologi pengeringan yang lebih modern, proses pengeringan gabah dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan konsisten sehingga kualitas gabah maupun beras tetap terjaga. Selain meningkatkan kualitas hasil panen, penggunaan mesin dryer juga diharapkan dapat menekan potensi kehilangan hasil panen akibat cuaca yang tidak menentu. Dukungan sarana pasca panen ini sekaligus menjadi langkah untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani di Desa Wanakaya. Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mendorong kolaborasi antara Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok tani dalam memperkuat sektor pertanian. Sinergi tersebut menjadi bagian dari komitmen mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui penyediaan fasilitas pertanian yang lebih modern dan mendukung kesejahteraan petani. Dengan hadirnya mesin dryer di Desa Wanakaya diharapkan proses pengolahan hasil panen semakin optimal, produktivitas pertanian meningkat, dan ketahanan pangan di Kecamatan Haur Gelis semakin kuat seiring dengan upaya pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. Ya, kita berharap sih ini ya, distribusi-distribusi sarana pertanian gini juga menyeluruh ya di desa-desa lain ya, dan udah dilaksanakan di Desa Wanakaya nih mesin dryer. Oke, uji coba lagi, running test. Oke, semoga bisa menyeluruh dan dirasakan manfaatnya oleh para petani ya rekan terima. Kita lanjut ke lagu berikutnya, ada dari Glenn Fredly dan Dewi Sandra. Kamu pasti ingat zaman-zaman itu, When I Fall in Love. Stay tune on Lupa Suha.

masih bersama Abe di Lepas Lelah buat nemenin rekan Prima semua malam hari ini di hari tanggal bagus nih, Rabu 9 September 2020. By the way rekan Prima, ada info menarik nih. Jadi ya, ini ada sebuah perhelatan inovatif dari pelajar di Indramayu nih. Nah, aku bacain ini dari Ponpes Mahat Az-Zaitun. Gelar workshop aksi 2026 ajang kreativitas sinema dan inovasi teater. Wow. Coba kita bacain ya. Dilansir dari locknews.co.id. Pelajar Az-Zaitun gelar workshop aksi 2026 ajang kreativitas sinema dan inovasi teater. Pelajar Az-Zaitun menggelar workshop pelajar Az-Zaitun aksi atau ajang kreativitas sinema dan inovasi teater pada 4 September 2026 lampau di Gedung Umar Bin Khattab Kampus Ma'had Az-Zaitun Indramayu. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pengembangan kreativitas pelajar khususnya di bidang perfilman dan seni teater. Aksi melibatkan seluruh pelajar kelas 11 yang dibagi ke dalam beberapa kelompok. Melalui pembagian kelompok tersebut, para pelajar diajak belajar bekerja sama, berorganisasi, hingga memproduksi sebuah karya film dan drama secara terstruktur. Salah satu penyelenggara kegiatan, Fardan Hanif Al-Madina, menjelaskan bahwa aksi tidak hanya menjadi ajang berkarya, tetapi juga sarana pembelajaran mengenai proses produksi film yang baik dan benar. Sebelum membuat film, para pelajar diberikan workshop terlebih dahulu agar memahami esensi film, teknik pembuatan, hingga proses produksi yang benar. Setelah itu, kami melakukan pendampingan dan pembimbingan hingga karya mereka selesai, ujarnya. Dalam workshop ini, peserta memperoleh materi mengenai dasar-dasar sinematografi, penyusunan cerita, penyutradaraan, hingga teknik produksi. Setelah pembekalan, setiap kelompok didampingi untuk mengembangkan ide dan mewujudkan menjadi film maupun drama. Hasil karya para pelajar nantinya akan dipublikasikan melalui kanal YouTube dan ditampilkan dalam sebuah acara sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas mereka. Fardan berharap kegiatan aksi mampu meningkatkan antusiasme pelajar sekaligus melahirkan talenta-talenta baru di dunia perfilman dan teater. Kami berharap karya mereka bisa menjadi citra positif bagi Ma'had Az-Zaitun di mata masyarakat. Semoga dari kegiatan ini lahir bibit-bibit sutradara, editor, director of photography, hingga pelaku seni teater lainnya, katanya. Melalui aksi 2026, Ma'had Az-Zaitun berupaya memberikan ruang bagi para pelajar untuk mengembangkan kreativitas, keterampilan komunikasi, kerja sama tim, dan kemampuan berkarya melalui media film dan teater. Wow, salut apresiasi buat pelajar Az-Zaitun ini, aksi 2026. Ditunggu ya karyanya nih, katanya mau dirilis di YouTube. Wah, film-film sineas muda, karena ya itu cocok banget sih rekan Prima ya, karena perfilman Indonesia kita momentum yang antara sedang hype tapi sepi juga gitu ya. Ada banyak contohnya beberapa tahun terakhir ya, ada film-film animasi yang bisa tembus ke sampai luar negeri ya, sampai bisa bikin bagus banget itu ya di genre animasi, di genre drama juga bagus-bagus gitu. Horor kayaknya, kalau horor sih sekarang ininya ya, trennya lagi horor komedi. Ya, kita memang butuh ya, karena industri kreatif di Indonesia itu memang terbuka, lagi terbuka lebar di berbagai lini. Sekarang tuh kayak udah orang dari berbagai negara tuh bisa, kayak lagi tertarik sama kreativitasnya Indonesia. Jadi kayak pengembangan-pengembangan kayak gini dari sejak sekolah ya, itu bagus banget sebenarnya. Jadi mencari bibit-bibit dari sejak usia dini gitu ya, di SMA, aliyah itu kan masih usia dini. Jadi bisa diasah kemampuannya. Bagus sih, kayak bisa memperbanyak sumber daya manusia khususnya di bidang industri kreatif gitu. Ya insya Allah ya, kita berharap ke depan ya Indonesia menjadi suatu tren industri kreatif baru ya. Kalau kemarin kan terakhir Korea gitu kan. Wah, ini udah mulai orang-orang mulai sangat suka dengan industri-industri kreatif Indonesia, baik itu musik, film, ya sastra apa segala macam ya. Semakin banyak sumber dayanya dan semakin terasa, pastinya juga akan banyak karya-karya. Apalagi sekarang kita sudah mulai sadar untuk mengapresiasi karya-karya anak bangsa. Oke deh, kita lanjut aja.
vibe-nya nih masih gimana ya, jazzy-jazzy lembut gitu ya, enak sambil selonjoran gitu kan. Apalagi aku abis ya prima dikirimin kopi nih dari Zona Intermayu Barbar weh. Nah lagu berikut ini makin mantep banget ini, dengan Enda and Reza, I Don't Remember. Stay tune on Lepas Love.

King to the Moon dari Bruno Mars yang mixes dari Mr. RM. By the way, rekan Prima, aku mau info-info ya bahwa Prima sekarang bisa didengerin di berbagai platform. Yang pasti pertama nih, seperti biasa, Vintage Classic dari Radio Analog frekuensi 95.8 FM. Bisa lewat radio biasa di kendaraan, bisa tuh. Di HP sih juga bisa ya, ada aplikasinya FM tuh biasanya. Cuman pakai headset sih. Ya, di frekuensi 9.8. Terus bisa juga didengerin pakai internet di streaming, pakai modal kuota aja di streaming di websitenya Prima, websitenya Prima. Nah, itu juga kita udah 2 tahun, hampir 2 tahun ini, udah setahun inilah. Itu kita ganti website yang baru, web streaming di primafmindramayu.com. Buat rekan Prima ya, bisa yang enggak punya radio analog bisa radio streaming di primafmindramayu.com. Langsung keluar playernya di situ. Ah, bisa juga berjalan di latar belakang dan irit baterai gitu, sambil ngerjain apa gitu kan bisa. Nah, yang ketiga bisa didengerin lewat live TikTok Prima gitu. Buat kamu yang pengen sambil lihat penyiarnya cecetan gitu, ngobrol sama pendengar yang lain, terus kirim-kirim lagu, salam. Nah, bisa di live TikTok Prima ya. Di TikToknya Prima, setiap program kita live itu ada di TikTok Prima 958 FM Indramayu gitu. Terus programnya juga kita banyak, berbagai genre musik dari pagi sampai menjelang tengah malam buat menemani rekan Prima semua ya, yang kesukaannya dan gayanya itu macam-macam. Buat kamu yang suka lagu dangdut ya, kita ada ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Pagi-pagi ya, jam 7 sampai jam 10 gitu. Terus disusul jam 10 sampai jam 11 kita ada PPN Prima Prime News, lah berisi diskusi dengan narasumber interaktif A1 nih, wes. Jadi bukan baca berita nih konsepnya. Jadi itu ngobrol sama sumbernya langsung, narasumber langsung secara interaktif. Narasumber A1 terkait berbagai isu nasional dan daerah di Prima Prime News 10.11 setiap jam 10 sampai jam 11 menjelang siang. Nah, siangnya kita ada Ventura, Fans Ketemu di Udara. Itu buat rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu Tarling Pantura, kita ada di situ. Sorenya ada Berdendang Karaoke buat rekan Prima yang suka, yang mau karaokean sambil telepon bisa di situ. Petangnya, nah kita punya MP Tribuda dan Menginspirasi dari jam 9 malam sampai jam 11. Dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Kalau di weekday, kita tengah shift malamnya tuh ada Lepas Lelah. Nah, kayak ini nih, Lepas Lelah bareng aku AB. Itu setiap Senin dan Rabu jam 9 sampai jam 11 malam. Di weekend ada apa aja? Weekend kita juga punya beberapa program spesial buat nemenin weekend kamu. Yang pertama itu ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan. Itu khusus muterin lagu-lagu nostalgia 80-an Indonesia dan Barat. Ya, Sepanjang Jalan Kenangan, tembang lawas yang 80-an lah pokoknya. Nah, itu siang menjelang sore ya. Pantengin aja SJK 4 jam tuh, yang suka denger-denger lagu-lagu lawas gitu. Sorenya ada MP3 Salut jam 5 sore sampai jam 9 malam. Kadang sih biasanya ada yang bintang tamu ya, biasanya seru deh pokoknya di MP3 Salut. Terus juga di malamnya jam 9 sampai jam 11 malam kita ada Prima Rock Session setiap Jumat dan Sabtu. Itu khusus buat rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara. Jadi banyak banget genre, kamu suka yang mana, dengerinnya mau pakai apa, gayanya banyak, pilih aja sesuai gaya kamu gitu. Itu tadi ya, Talking to the Moon dari Bruno Mars. Nah, kalau ini

makin malam makin sip, sambil selonjoran dengan minuman hangat. Lepasin semua hari ini dan kita syukurin ya. Atau buat rekan Prima yang ternyata malah shift malam, ya AB temenin biar semangat shift malamnya. Lagu berikut ini dari John Mayer, The Heart of Life, untuk malam Rabu malam ini yang makin mantep pastinya. So, stay tune terus ya on lepas lelah.

Itu dia In The End dari Linkin Park. Somehow ya, kadang tuh beberapa apa ya namanya, beberapa pencapaian yang pernah kita, aku jadi ceritanya tuh pernah baca quotes gini. Kalau kita pernah mengalami beberapa pencapaian dalam hidup, kita tuh harus selalu kasih ruang untuk membuat bahwa itu tuh bukan apa-apa gitu. Karena pada akhirnya ketika kita bisa melepaskan kayak diri kita dari, oh aku udah pernah gini, kita tuh kayak punya semangat untuk mencoba hal baru, mencari puncak baru, menggapai sesuatu tantangan baru. Jadinya kayak ya in the end, ya everything doesn't really matter gitu. Probably nothing lah gitu pada akhirnya. Jadi kayak bisa restart lagi semangatnya. Kalau kata SPBU mah ya, Pertamina, ya kembali ke nol gitu. Ya tapi case-nya sih memang gak buat semua orang ya, buat beberapa gitu. Mungkin rekan terima ada yang mengalami fase hidup kayak gitu ya, tiba-tiba ya. Tapi gara-gara keinget lagu ini nih, Linkin Park In The End. Nah kalau lagu berikut ini sebuah lagu dari seorang penyanyi icon, apa ya ini ya, country, ballad, rock, pokoknya penyanyi ikonik pada masanya yang menginspirasi banyak banget musisi setelahnya. Ada Taylor Swift, kalau sekarang itu ada Olivia Rodrigo. Nah, ini nih kayak inspirator mereka nih pada awalnya, Avril Lavigne. Nah, dengan lagunya When You're Gone buat rekan-rekan semua. Stay tune on Lupa Selang.

Studio When You're Gone, Avril Lavigne. Yeah. Dan sayangnya lagu tersebut sebagai penanda bahwa kita udah hampir sampai di penghujung. Belum sampai ujung tapi hampir sampai di penghujung program Lepas Lelah. Dan gak terasa kita udah 2 jam menemani, kami udah 2 jam menemani rekan Prima semua dari jam 9 tadi dengan lagu-lagu pop mancanegara dan berita-berita informatif ya yang kita suguhin pada malam hari ini. Semoga sih terhibur, bisa membuat relaksasi pada Rabu malam ini ya, 9 September 2026. Rekan Prima semua, aktivitasnya seharian ini, apapun yang kita jalanin, kita syukurin gitu ya, jadi berkah gitu. Dan yang buat shift malam, biar makin, apa ya, semoga malam ini sih bisa jadi lebih semangat menjalani shift-shift malamnya gitu. Dan sebelum aku pamit, ya aku mau ngingetin lagi bahwa Prima sekarang bisa didengerin di berbagai platform. Yang pertama pasti platform analog ya, radio analog di frekuensi 95,8 FM. Ya, kalau malam dan cuacanya bersih, itu jangkauannya jauh. Katanya sih pernah nyampe Bogor gitu kan, di Cirebon gitu. Nah, terus juga bisa didengerin lewat streaming di web streaming Prima fmindramayu.com. Juga bisa didengerin lewat live TikTok di TikTok Prima, Prima FM, Prima 95,8 FM Indramayu gitu. Nah, jadi kita lepas lelah, kita bakal ketemu lagi itu minggu depan ya, berarti Senin depan, minggu depan di jam 9 dan jam 11. Oke, dari rekan Prima semua yang udah join-join ya, lewat radio analog, lewat web streaming, dengerin dimanapun kalian berada, pendengarnya Prima mancanegara ya sekarang. Juga yang udah join di live TikTok pastinya, yang udah ngobrol dari tadi banyak banget ngobrolin macam-macam ya. Ya, satu persatu kita pamit undur diri. Kalau gitu aku juga Abe mohon pamit undur diri juga rekan Prima semua. Semoga terhibur pada malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap dengerin terus Prima 95,8 FM Radio Nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, merdeka. Lagu penutup ini dari Enya, Only Time.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya pasti seperti anak muda yang baru belajar minum. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: Pak Daim, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih Pak Daim.
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih Pak Daim, bawa waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu, hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik, suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi, dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima. Tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Rekan Prima, pernah gak kamu ngerasa jalanmu buntu? Seakan semua usaha yang kamu lakukan gak ada hasilnya. Dunia terasa gelap dan kamu cuma pengen berhenti. Tapi kadang justru di saat paling gelap itulah ada secercah cahaya kecil yang bikin kita tetap melangkah. Kisah inspiratif kali ini berjudul Pelita di Tengah Gelap. Di sebuah desa nelayan yang jauh dari hiruk pikuk kota, ada seorang gadis muda bernama Rani. Ia anak dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan, ibunya menjual hasil tangkapan di pasar kecil. Sejak kecil Rani bercita-cita menjadi guru, agar anak-anak di desanya bisa belajar lebih banyak daripada sekedar membaca angin dan ombak. Namun perjalanan Rani tidaklah mudah. Ekonomi keluarganya pas-pasan. Bahkan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi pun terasa mustahil. Tapi Rani tidak menyerah. Ia belajar dengan giat, membantu ibunya berjualan, bahkan sering belajar hanya dengan cahaya lampu minyak karena listrik di desanya sering padam. Suatu malam ketika hujan deras disertai angin kencang, rumah Rani kemasukan air. Buku-bukunya banyak yang rusak. Ia duduk di pojok kamar menahan tangis. Rasa putus asa itu benar-benar menelannya. Tiba-tiba, pintu diketuk oleh beberapa anak kecil tetangganya masuk dengan basah kuyup sambil membawa buku tulis. Dan mereka bilang, "Kak Rani, besok ada ulangan. Boleh kita belajar sama kakak?" Rani menatap wajah-wajah polos itu. Di tengah gelapnya malam, mata mereka berbinar penuh harap. Seketika hatinya luluh walau bukunya rusak. Walau semangatnya hampir padam, ia sadar ada yang percaya padanya. Malam itu dengan cahaya redup lampu minyak, Rani mengajari anak-anak itu membaca dan berhitung. Dan dari situ, semangatnya hidup kembali. Tahun demi tahun Rani bertahan, ia akhirnya berhasil masuk perguruan tinggi lewat beasiswa. Kini, ia kembali ke desanya bukan sebagai Rani si anak nelayan biasa, tapi sebagai ibu guru Rani. Cahaya bagi banyak anak yang dulu hanya bisa bermimpi. Rekan Prima, kadang hidup memang gelap dan melelahkan ya. Kita bisa saja hampir menyerah. Tapi jangan lupa, selalu ada alasan kecil untuk bangkit. Bisa dari senyuman seseorang, atau dari tatapan penuh harap yang membuat kita sadar bahwa kita itu berarti. Seperti Rani, kita juga bisa jatuh. Tapi percayalah, setiap cahaya kecil yang kita jaga, suatu hari akan jadi pelita besar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi, jangan padamkan semangatmu ya, rekan Prima. Karena siapa tahu dari langkahmu hari ini, ada orang lain yang menemukan cahayanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya, rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Aku lupa, nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti yang kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotorannya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: saatnya kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Pelajar Mahat Azzaitun serukan generasi muda untuk bangun peradaban Indonesia. Semangat cinta tanah air mewarnai kegiatan di Mahat Azzaitun. Salah satu pelajar, Serat Aryo Seto, wakil presiden OPAS DB23, membacakan puisi bertema kebangsaan yang mengajak generasi muda untuk tetap tinggal, membangun, merawat, dan mengabdikan diri bagi Indonesia. Melalui puisinya, Serat menekankan pentingnya pendidikan ilmu, pengetahuan, akhlak, kemanusiaan, serta semangat persatuan sebagai fondasi dalam membangun masa depan bangsa. Dan ia juga mengajak para pelajar untuk terus belajar, berkarya, dan berani mengejar cita-cita. Puisi tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda. Serat menggambarkan pentingnya pemerataan pendidikan, pembangunan ekonomi yang berkeadilan, politik yang beretika, kehidupan sosial yang mempersatukan, serta pelestarian budaya dan penguatan bangsa. Dan di akhir puisinya, ia kembali menegaskan ikrar untuk tidak meninggalkan Indonesia, melainkan tetap mengabdi dan ikut membangun negeri melalui ilmu, pengetahuan, akhlak, dan semangat kebersamaan.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Miris, karyawan di Subang harus bayar 3 juta rupiah untuk kontrak kerja selama 6 bulan. Kehadiran kawasan industri baru di Kabupaten Subang yang diproyeksikan menyerap ribuan tenaga kerja lokal masih dibayangi dugaan praktik percaloan dalam proses rekrutmen. Sejumlah pelamar kerja mengaku kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahwa mereka dimintai untuk membayar uang pelicin sekitar 3 juta rupiah agar bisa diterima bekerja di beberapa pabrik di kawasan industri Subang. Keluhan ini disampaikan langsung saat Dedi Mulyadi meninjau lokasi pembangunan kawasan industri di Subang. Para pelamar mengungkapkan uang jutaan rupiah tersebut tidak menjamin status pekerjaan tetap karena sebagian besar hanya diterima sebagai pekerja kontrak dengan masa percobaan sekitar 6 bulan. Mereka khawatir uang yang telah dibayarkan akan hilang jika kontrak tidak diperpanjang. Dugaan praktik percaloan ini menjadi sorotan di tengah harapan masyarakat agar kawasan industri benar-benar membuka lapangan kerja secara adil dan transparan bagi warga lokal.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Polres Indramayu mengerahkan kendaraan water cannon untuk menyemprot permukaan jalan. Polres Indramayu mengerahkan kendaraan water cannon untuk menyemprot permukaan jalan sebagai upaya mengurangi paparan debu yang meningkat selama musim kemarau sekaligus mengantisipasi potensi sebaran abu vulkanik. Penyemprotan dilakukan di 3 titik yakni di Jalan Gatot Subroto, Jalan Kembar, dan Jalan Letjen Suprapto. Kasat Samanta Polres Indramayu AKP Wawan mengatakan langkah ini merupakan tindakan pencegahan agar debu maupun abu yang menempel di jalan tidak kembali berterbangan saat dilintasi oleh kendaraan. Meski hingga kini sebaran abu vulkanik belum berdampak signifikan di Indramayu, masyarakat tetap dihimbau untuk memantau kondisi lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan sebaran abu yang cukup pekat agar dapat segera ditindaklanjuti.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor karena dinilai berkontribusi langsung terhadap pembangunan di berbagai daerah. Menurutnya, pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan perbaikan infrastruktur, mulai dari jalan, drainase, penerangan, jalan umum, trotoar, hingga berbagai macam fasilitas publik lainnya di seluruh wilayah Jawa Barat. Dedi Mulyadi juga mencontohkan penataan trotoar di kawasan Pasar Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, yang kini semakin tertata meski masih ditemukan penyalahgunaan trotoar untuk parkir dan berjualan. Selain membenahi infrastruktur, Pemprov Jawa Barat juga terus menambah ruang kelas SMA dan SMK, memperluas akses listrik, memperbaiki saluran irigasi, serta memastikan layanan kesehatan tetap berjalan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mendirikan bangunan liar di atas saluran air karena dapat mengganggu irigasi, serta merugikan petani dan meningkatkan risiko banjir.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima.

0: Selanjutnya, kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Kasus dugaan keracunan 361 siswa SMA di Brastagi, Sumatera Utara. Kasus dugaan keracunan massal yang dialami oleh 361 siswa SMA di Brastagi, Sumatera Utara kini memasuki tahap penyelidikan lebih lanjut setelah hasil pemeriksaan laboratorium menemukan sejumlah bakteri pada sampel makanan dan muntahan korban. Dr. Ferry Kusmalingga menjelaskan, Bacillus cereus ditemukan pada nasi, Staphylococcus aureus pada ikan dan saus, E. coli pada melon, serta Staphylococcus aureus pada sampel muntahan. Sementara itu, hasil pemeriksaan menyatakan Salmonella negatif dan bakteri-bakteri tersebut diketahui dapat menyebabkan gejala keracunan makanan seperti mual, muntah, diare, dan kram perut, terutama jika makanan terkontaminasi atau disimpan dengan cara yang tidak tepat. Namun, temuan bakteri tersebut belum bisa menjelaskan seluruh keluhan para korban termasuk laporan gangguan ginjal hingga masalah saraf dan ingatan. Para ahli menegaskan keracunan massal juga dapat dipicu oleh penyebab lain seperti virus, parasit, toksin, pestisida, bahan kimia atau logam berat yang belum diperiksa. Selain itu, beberapa jenis E. coli tertentu berisiko menyebabkan cedera ginjal akut, sementara muntah dan diare berat juga dapat memicu dehidrasi, gangguan elektrolit hingga shock yang berdampak pada fungsi ginjal dan sistem saraf. Karena itu, pemeriksaan lanjutan masih diperlukan agar penyebab pasti seluruh gejala yang dialami ratusan siswa dapat dipastikan.
0: Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima.

0: FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Pelajar Mahat Az-Zaitun isi waktu luang dengan berbagai macam aktivitas olahraga. Budaya hidup sehat terus ditanamkan kepada para pelajar Mahat Az-Zaitun melalui kegiatan-kegiatan olahraga rutin setiap hari, setiap sore. Sekitar pukul 15 sore, para pelajar memanfaatkan waktu senggang dengan berbagai macam aktivitas. Mulai dari olahraga kebugaran kaki atau OKK, bermain bola voli, bermain bola basket, hingga bersepeda di lingkungan kampus Mahat Az-Zaitun. Kegiatan OKK yang menjadi salah satu ciri khas Mahat Az-Zaitun dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kebugaran sekaligus membiasakan para pelajar dalam menjalani gaya hidup aktif dan disiplin. Selain menjaga kesehatan fisik, berbagai aktivitas olahraga tersebut juga menjadi bagian dari pendidikan karakter. Melalui olahraga bergu, para pelajar belajar tentang kerjasama, komunikasi, sportivitas, dan kepemimpinan. Sementara bersepeda dan OKK menjadi cara untuk memanfaatkan waktu luang secara positif, sehingga olahraga setiap hari diharapkan mampu membentuk generasi yang sehat, aktif, disiplin, dan tetap memiliki keseimbangan antara kemampuan akademik dengan kebugaran jasmani. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Sejumlah langkah strategis dibahas mulai dari penguatan inklusi keuangan hingga kesiapan menghadapi potensi El Nino dan dampak erupsi Gunung Berapi. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka untuk membahas sejumlah langkah strategis mulai dari penguatan inklusi keuangan hingga kesiapan menghadapi potensi El Nino dan dampak erupsi dari Gunung Berapi. Pemerintah mencatat tingkat inklusi keuangan masyarakat telah mencapai 93,62%, sementara literasi keuangan berada di angka 63,57%. Presiden juga mengarahkan agar seluruh masyarakat memiliki rekening perbankan melalui BRI dan Bank Syariah Indonesia dengan pemadanan data Dukcapil dan sistem pembayaran Bank Indonesia serta memperkuat penggunaan KRIS untuk memperluas akses layanan keuangan. Selain sektor keuangan, pemerintah juga memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino dan beberapa bencana alam. Bantuan pangan berupa beras dipastikan berlanjut hingga Oktober, November, dan Desember untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Pemerintah juga terus memantau dampak erupsi Gunung Berapi terhadap aktivitas masyarakat, perekonomian, logistik, dan penerbangan agar distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan dan perlindungan masyarakat dapat terus ditingkatkan. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Generasi pelanjut Az-Zaitun diberi makan bernutrisi. Guru sebut asupan gizi pelajar selalu diperhatikan. Az-Zaitun terus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan gizi pelajar dan guru melalui penyediaan makanan bergizi serta buah-buahan segar hasil panen dari lahan pertanian Az-Zaitun di Subang. Setiap hari pelajar dan guru mendapatkan makanan bergizi 3 kali sehari dengan menu yang disusun secara seimbang, mulai dari ikan, ayam, daging, sayuran, hingga buah-buahan untuk mendukung kesehatan dan aktivitas belajar. Selain memenuhi kebutuhan nutrisi harian, kegiatan makan buah bersama juga menjadi bagian dari edukasi pola hidup sehat di lingkungan Mahat Az-Zaitun. Melalui kebiasaan mengonsumsi buah setiap hari, para pelajar diajak untuk membangun gaya hidup sehat sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter dan tumbuh kembang generasi yang sehat, kuat, dan bersemangat untuk belajar.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kepulauan Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Novisai.